Anda sedang mendengar Sawatoy Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat te jalene perhubunge setiap kehidupan selap.

0: Minta kerjasama adik kakak dalam tempatan. Nampak motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Meta Parti C 011-173-2999 atau talian hotline ke Ormano Paksi Suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต
3: ้เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยะลาโทร073-203-584
4: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul.Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti berita dari Sawatha. Berita sebagai alat yang memberi ilmu dan macam-macam perasaan. Tapi pembaca berita hendaklah pilih berita yang sebenar.Cepat, lagi menarik, termasuk juga berita yang rakyat perlu tahu dan berita yang rakyat ingin mengikutinya. Inilah yang paling penting. Bagaimanakah caranya?
5: Kami, Tim Berita Melayu Sawatha Jala, FM 95 MHz, akan dimembawa pendengar semua bersama untuk mendengar berita pagi.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sekarang jumpa pula dengan ruangnya berita Sawatha. Itulah untuk dalam ruangnya berita Sawatha kita nak mari menyebar, nak mari berkongsi berita apa sajalah untuk daripada jam masa ni tu di gelombang FM 95 MHz Sawatha Jala. Hari ini tu, Bupong ada beberapa berita lah untuk nak mari bersapa, nak mari berkecek, nak mari menyebar kepada peminat kita. Peminat kita boleh dengar berita apa sahaja. Lepas tu, untuk sekarang ni tu kita mari dengar berita ataupun mari dengar lah ada berita apa-apa sahaja yang Bu nak menyebar kepada peminat. Gitulah kita mari dengar berita bersama.

Pusat Pentadbiran Wilayah Sempadan Selatan ataupun Sa'abata siapkan buku panduan hadapi banjir untuk bantu rakyat tiga wilayah Sempadan Selatan Thai. Pusat Pentadbiran Wilayah Sempadan Selatan ataupun Sa'abata sedang mempercepatkan penyediaan buku panduan persediaan menghadapi banjir untuk penduduk wilayah Sempadan Selatan mengikut arahan Perdana Menteri. Langkah ini merupakan salah satu usaha persediaan menghadapi masalah banjir berulang yang sering berlaku di wilayah Patani, Yala dan juga Naratiwat, terutama pada bulan Pesacikayun hingga bulan Tanwakum setiap tahun. Buku panduan dalam bentuk e-book ini menghimpunkan pelbagai maklumat penting yang diperlukan oleh penduduk untuk menghadapi situasi banjir, antaranya lokasi pusat pemindahan yang selamat, senarai serta koordinat pusat perlindungan sementara yang berhampiran dengan rumah, cara menyediakan bekalan makanan dan keperluan asas serta panduan menyediakan beg kecemasan yang perlu dibawa ketika berlaku bencana.

Itulah untuk beberapa berita untuk yang Bu nak siapa menyebar kepada peminat dalam ruangnya berita sewaktu. Untuk sekarang itu kita nak rehat sementara, lepas tu kita klik mari pula untuk pusingnya yang terakhir dalam ruangnya berita sewaktu.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatte 24J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu tempat T24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jalan Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat T. Jalene perhubunge setiap kehidupan.

0: Minta kerjasama adik kakak dalam tempatan. Nampak motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Meta Parti 01-173-2999 atau talian hotline ke orang mana paksi suana 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้
3: เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยะลาโทร073-203-584
4: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul.Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini ikuti ruangan Radio Tenaga Borok.

Sawasan Nyala Radio untuk anda. Di sini, stesen radio kebangsaan Thai, wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Berikut ini, mempersilakan anda ikuti siaran berita awal jam.

Pakcik, makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawatah Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pakcik. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawatah Jala 24 Jam.

0: Dengar berita polisi kerajaan.
1: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawatah Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawatah Jala.
3: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme uka masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat Te 24 J.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatah Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
5: Sawatah Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepat Te 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.
2: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu Tempat Te 24 J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawatah Jala.
6: Anda sedang mendengar Sawatah Jala, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selapeh

0: Minta kerjasama adik kakak dalam tempatan. Nampak motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Meta Praktisi 01-173-2999 atau talian hotline ke orang mana paksi suana 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต
2: ้เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยะลาโทร073-203-584
3: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul.Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.

Di sini, stesen Radio Sawatha wilayah Yala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Rahsia Kesehatan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi peminat semua duduk dengan rancangan Rusia Kesehatan. Pagi ini menjumpa dengan DJ Moni tiap-tiap pukul 9 lebih-lebih sampai pukul 10 jo gelombang FM 95 ialah Radio Bahasa Melayu tepat 24 je. Hari ini hari Khomis tepat 11 Mitunayun 2569. Yo, sekarang pihak duduk dengar dalam gelombang FM 95 boleh nak masuk kursi tegur-menegur pagi-pagi dengar DJ Moni ni hubungi mari nombor telefon 0732-203-583 lah mana atik tu pun nak cuaca udara. Yo, jaga-jagalah kesihatan kita. Semoga panggil lo ni tu cuaca udara dia sangat tukar sangat lah. Serta ujian, serta panah lah apa. Kita kena jaga-jaga wik kejap peminat lah. Lepas tu, lebih lagi tu, lo ni tu ada banyak penyakit. Kita kena jaga-jagalah penyakit. Makin ni pun kena beringat-beringat lah peminat. Jangan duduk makin tok patah tok leh. Yo, insyaAllah kita jaga, insyaAllah tu kita jah kepada penyakit semua. Boleh peminat nak masuk kursi 3 menegar 0732-203-583.

masalah sisi yang kedua dengan rancangan Rusia kesehatan sisi yang kedua peminat nak marip kosi jago-jago kesehatan kita lah. Semoga learning apa ni udara dia sangat tukar, lebih lagi penyakit pun banyak lah dok timbul learning tu. Dia kata tubuh badan kita ni kita kena apa ni jago-jago lah, makin-makin ni we cukup ke apa gitu dah. Jangan apa ni makin dok nak makin buasa nak makin tahu jadi penyakit, jadi makin tak patah tak boleh. Kita kena jaga juga peminat dah tubuh badan kita ni penting sekali. Makin ni ni dok yak sok modoh, jangan dok makin pedah masing banyak telajuk dah. Hak darah tinggi pun selo-selo hak masing apa itu. Ni penting sekali. Makin ni aja boleh tu pilih makin ni hak bobo molek lah. Lah mano rebuh-rebuh ulai kena budu-budu pun mayang dok makin acak je tak juga dah. Makin sikit-sikit lama-lama sekali tak apalah dah. Betul ai suwe-suwe, jangan dok makin ai manis telajuk ni, duk makan air kafe, air teh semua deh. Tak boleh, kita kena patah juga deh. Tubuh pada kita lebih lagi ada penyakit ni kena patah wi kuat lah. Kita pengen lama-lama sekali boleh yang duk makan semua, tak boleh juga deh. Daging-daging pun selalu juga ni duk makan daging lah, hirup air perut lah, belakang lah ni apa ni lemak banyak lah dalam daging tu. Okay, darah tinggi ke apa tu, kita kena slow-slow sikit, jangan duduk kacau lah. Kita kena jaga-jaga juga, jaga-jaga kesihatan kita pula. Dia kata kita ni selagi tu anak cucu kita dah, dia budak pun kan dia tu rendah dah, kita kena jaga jugalah tubuh-tubuh badan dia tu. Sakit demam pun mudah dah, makin-makin gapo salah pun sakit perut lah, cerah perut lah ada belaka. Makin-makin ni kita kena pilih makin ni ada fit dah cukup 5 mu lah.

makan buah heh, makan ulene gabuate. Ni buah kayu tak makan langsung bang mula nak abang ni kap thai payah lah gitu tak boleh. Kita kena jaga-jaga juga tubuh-tubuh badan kita yang hidup main-main sangat lah. Yo, ni ada jawapan kosti dengan rancangan Rusia kesehatan pagi ni. Pagi nak buat gapo masa tu, makan nasi pagi rok gitu. Nasi pagi ni penting sekali. Jangan lupa tak makan weh. Nasi pagi ni kalau tak makan mulalah tubuh badan kita tak bergerak, otak pun jadi lemah. Gapo tubuh badan pun jadi lemah juga, otak jadi apa ni tak fikir, jadi tak gerak lah tak boleh. Kita kena jaga-jaga juga dah. Sisi ni kita berehat dulu, maju pula setelah lagi sisi yang ketiga dengan rancangan Rusia kesehatan.

0: Y tú por besar agua de aku. Kala wakuna aku pombole. Kala wakuna aku memang boleh. Apabila aku bikin kau semua toleh.
1: Masuklah sisi yang terakhir dengan rancangan Rusia Kesehatan. Tengok sekali siapa hujung rancangan. Terima kasih banyak semua dengan rancangan Rusia Kesehatan. Berjumpa tiap-tiap hari Selasa, Rabu, Khamis. Sejak dari buku 9 LBB sampai dari buku 10. Ju gelombang FM 5 ialah radio bahasa Melayu tepat 24 je. Pagi ni kalau ada gapo salah sikit banyak di jam ni doa belako, jaga-jaga kesehatan belako. Betul, di zaman ini tak tunuh dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dengar berita polisi kerajaan.
1: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
3: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme ukam masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepatte 24 J.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
5: Cik, Mak Cik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawatha Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawatha Jala 24 J.

0: Minta kerjasama adik kakak dalam tempatan. Nampak motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Meta Parti Sri 011-173-2999 atau talian hotline ke orang mana Paksi Suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต
3: ้เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073-203-584
4: mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul.Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk Anda.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatek 24 Jam mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu tempat T24 Jam. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jala.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jala, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan.

0: Minta kerjasama adik kakak dalam tempatan. Nampak motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Meta Partisi 01-173-2999 atau talian hotline ke orang mana paksi suana 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต
2: ้เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073-203-584
3: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul.Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk Anda.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepak Teh 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar Sawatoh Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh jalene perhubunge setiap kehidupan selap.

Sawasa Nyala Radio untuk anda. Di sini, stesen radio kebangsaan Thai, wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Berikut ini, mempersilakan anda ikuti siaran berita awal jam.

0: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme, uka masalah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat Ter 24 je.
1: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
2: Sawatha Jala, FM 95 MHz, Radio Bahasa Tepat Ter 24 je, mengikut dasar Kerajaan Thai.
3: Anda sedang mendengar FM 95 MHz, Ruangi Bahasa Melayu, tempat T24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawatha Jala.
4: Anda sedang mendengar Sawatha Jala, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat T. Jalene perhubunge setiap kehidupan selatan

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang pemnak semua dengan rancangan High School Harian. Petang ni mai jumpa dengan DJ Moni tiap-tiap hari Selasa hari sampai hari Jumaat sejak dari buku 3 lebih-lebih sampai dari buku 4 petang ju gelombang FM 5 ialah Radio Bahasa Melayu tepat 24 je. Gitu rancangan High School Harian ni kecek-kecek cara mengaji lah. Ada kursi ke peminat cara mengaji ni penting sekali peminat dah. Semoga budak duk belajar, duk mengaji gapo itu dia panggil kita kena rajin, kita kena royak, kena suruh, kita kena hajar dia. Kalau nak we mengaji lah mana, nak we boleh molek, nak we boleh mergah molek duk di anak cucu kita. Kita kena hajar dia. Jangan duk kecek saja tak buat tak boleh. Cara-cara mengaji ni penting sekali nak kering lah. Ke ibu bapa kita kena tanya anak cucu kata hari ni lah mana ratik mengaji weh, ada gapo ratik, gapo kena buat, kena buat selalu. Jangan duk terlekat dengan kawan go, jangan duk main sosial banyak telajak, duk main internet banyak telajak, duk main terosak banyak telajak tak boleh juga. Kita duk dalam cuang mengaji ni kita kena mengaji. Kena rajin mengaji, jangan duk main-main sangat. Kalau malah mengaji tak berkat lah peminat. Yang pertama ni doyak lah. Cacau mengaji ni kita kena rajin, rajin usaha, rajin membaca, rajin buat latihan, rajin duk bilik kelas ni kena rajin mengaji juga. Ya ni lah. Sesi pertama ni mari tegur menegur dulu. Sesi yang kedua banyak lah nak kosti. Lah mana gitu boleh lah. Kita mari jumpa pula sesi yang kedua dengan rancangan High School Harian.

masuklah sesi yang kedua dengan rancangan High School Harian. Sesi yang kedua ni nak mari kosi lah cara-cara nak ngaji lah mana nak wi markah kita ni molek. Semoga kalau nak wi markah molek ni kita kena rajin, kena usaha. Bukan duk tak buat dah tiru demo saja tak boleh juga. Kita kena usaha, kita kena buat semua tiap-tiap hari. Dia ada 5 perkara lah kalau nak wi tolong kita, wi kita ni ngaji, ngaji boleh, ngaji boleh merkah molek. Yang pertama dia kata kita ni kena rajin ngaji duk dalam kelas. Geno, rajin lah mano? Dengan guru, dengan ustaz, dengan kak ngajar. Botuh dengan doh tu kita kena menano. Hok mano penting sekali kita kena menano, ataupun hok mano kita tak pehek, kita boleh akik tangi tanya guru kita. Yang kedua ni kita kena apa ni, hok ngaji doh klik mai baca pula. Apa ni, gapo ulai mai gi mai mai hok kita ngaji lepas doh tu mai top tuan tak salah lah pamina. Boleh kata kita ni kena letak masa. Masa ni masa supo belako dok di kita, hok mano masa mengaji, hok mano masa kita berehat, hok mano masa kita main, hok ni ni penting sekali. Kalau tak bagi masa, ayah di selerok tabok lah gitu deh. Pula dia kata kita ni kena rajin buat latihan ataupun belajar ataupun apa ngaji apa panggil buat pehme jauh-jauh mengaji gitulah. Kalau nak wi kita boleh mengaji mudah lah gitu. Pula yang terakhir ni kita ni kena jaga-jaga kesihatan. Ngaji ni kena jaga juga kesihatan. Kesihatan tak molek ngaji pun tak boleh lah gitu deh. Yang pertama ni kita kena tidur. Tidur wi cukup, makin ne wi cukup, hok makin ne ni hok ada faedah. Tubik peluh ratik, bergerak tubuh badan ratik. Jangan duk tidur makin saja, tak boleh peminat. Kalau kita makin jago-jago gapo siap ni, tubuh badan otak kita pun jadi kuasa nak kerja lah deh. Gitu kita nak jaga-jaga juga tubuh pada kita. Semoga kalau kita nak berjaya, kita ni kena rajin. Rajin sokmo, bukan rajin sehari dah, kena rajin sokmo. Usaha, rajin ngaji, rajin membuat, insyaAllah kita ni berjaya. Deh. Kesempatan ni semua, nawi anak cucu kita, ngaji boleh markah molek tinggi belakang. Yang ni ada cik menikosi dengan rancangan High School Harian sisi yang kedua. Ini lah mana apa nak gitu duk buat gapo sekali ni mak cik pok cik duk dengar ada cik moni lah. Yo, terima kasih duk dengar ada cik moni. Gitulah kita pergi berehat dengan Anasik dulu 2-3 lagu pulak maju pop pulak selagi sisi yang terakhir dengan rancangan High School Harian.

Inilah stesen Radio Sawatha Wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Yo, masuklah sisi yang ketiga dengan rancangan High School Harian. Sisi yang ketiga ni nak mari kosi lah cara-cara baca surat lah mana nak we pehe, nak we ingat mudah peminat. Semoga kalau kita nak we baca surat we mudah ni, dia kata kita ni kena letak. Saya panggil hak masa depan kita nak jadi gapo ni kita kena letak dah. Ha, kita baca ya, dia panggil nak we, kita ni ada semangat. Kita kena rajin membaca. Yang kedua ni kita kena menano hak kita mengaji. Dalam kelah ke ataupun dalam hak kita duk baca ni kita buat pehmeh ataupun tulis hak panok-panok buat kita pehmeh ni lah, tulis lah kita tulis sendiri kita pehmeh. Yang ketiga ni kita kena letak apa ni, letak soleh belum kita nak baca. Kita baca ni cara gapo nak buat gapo, itu kita kena letak soalan. Nak kita ni mudah pehmeh, buat pehmeh lah kepada kita sendiri. Yang keempat ni kata kita ni kena baca masa-masa bukan panjang tu dah deh 25 ataupun 30 minit waktu berehat kalau mana deh. Semoga kita nak we otak kita boleh berehat latih, nak we kita ada semangat tu saya boleh teh apa itu deh. Pula dia kata ya, kita ni kena kalau nak we mudah ni nak boleh ingat ni kita buat pehmeh betul kita gi hurai kepada kawan guru dengar. Katalah mana kita nak periksa, kita mengaji ni lah mana ke apa, kita hurai-hurai ke kawan-kawan gua kita, dia peheh lah gitu. Pula yang terakhir dia kata kita ni kena klik mari membaca hak kita mengaji lepas dah. Baca semua tak apa, tak ada salah. Kalau nak we kita ni baca surat mudah, betul mudah peheh. Inilah boleh ambil lah hak dia cuman ni goyak ni. Lah gitu anak cucu hak dia malah baca boleh ambil. Dia macam ni goyak-goyak ni. InsyaAllah pemenang kita tu ingat kepada baca surat, rajin kepada baca surat. Yo, hak ni dia macam ni kasi dengan rancangan High School Harian Petening. Yo gitu, tengok masa pun sampai hujung rancangan. Terima kasih pemenang semua. Hadut dengan rancangan High School Harian tiap-tiap hari, hari Selasa sampai hari Jumaat. Sejak dari buku 3 lebih-lebih sampai dari buku 4 petang ju. Gelombang FM 95, yaklah Radio Bahasa Melayu. Tepat ter 24 je. Terima kasih Pong O Sepaudi Chai Wisit Pong O Sawata Jala. Betul di jam ni tak tuno dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat petang kepada dekat kau peminat pendengar kita semua, tak kiralah di mana saja dah. Sekarang ni je pukul 4:19 minit lebih kurang dah kita berjumpa pula dengan ruangnya Pedoman Hidup. Jangan lupa dalam ruangnya Pedoman Hidup kita boleh berjumpa setiap petang lah pada je pukul 4 lebih kurang hingga sampai je 5 petang di gelombang FM 95 MHz Sawata Jalan. Gitulah untuk dalam ruangnya Pedoman Hidup kita mari berkasi berita ataupun ha-ha apa sajalah hak nak sapa ataupun nak menyebar kepada adik kakak, peminat pendengar kita semua, tak kiralah di mana saja dah. Sekarang ni tu, je tu pukul 4 lebih kurang lah. Setengahnya duduk tahtah kereta dah. Tengah-tengah duduk kelek baru-baru sudah kerja gitulah. Tak kira di mana saja, minta kita tu jaga-jaga kesihatan katik lah. Dan juga kalau hak duduk bawa-bawa kereta tu, pakat-pakat beringat lebih-lebih lagi pian-pianing ni masa-masa ni. Itu orang turun kerja ataupun budak sekolah pun baru sudah sekolah lah, baru turun sekolah gitulah, pakat-pakat beringat, pakat-pakat jaga hati-hati di jalan raya dah, ataupun turun aturan-aturan apa saja ataupun apa orang panggil kau rob kot macam racun gitulah, untuk kita jalan dengan selamat. Jangan lupa dah kokor duk gi, jangan duk bawa derah. Dan juga siapa-siapa hok duk di atas gerai ataupun duk rumah gitulah, ucap selamat petang kepada peminat pendengar kita semua. Gitulah, ada masalah apa saja ataupun ada soalan nak tanya dan juga nak dengar lagu siapa-siapa tu, bolehlah kita telefon mari di 0732-203-583. Sekali lagi 0732-203-583, boleh kita telefon mari tak kira di mana saja. Tapi kalau hok duk bawa kereta tu jangan ada telefon lah. Gitu, jangan duk main telefon bila-bila bawa kereta tu, bahaya dah. Juga petaning bus diri pun ada beberapa hal lah untuk nak mari kosi dengan adik kakak peminat pendengar kita dah. Tu lebih-lebih lagi ha-ha bat prasyarat ni, bat sawadikan hang rat ni. Tu setengah kita duk tengok tu pihak pegawai, lebih lagi pihak tim ngan pokrong ataupun tim ngan ampe tu, dia turun ke rumah ke kapung untuk nak wi apa ke panggil we hok tak ada boleh bat sawadikan hang rat lagi tu untuk boleh daftar ataupun kep tok loan gitu. Di wilayah jalan kita ni pun boleh kata banyak-banyak daerah dah lah yang pegawai turun ke kampung untuk nak check ataupun nak daftar, nak we kita tu boleh daftar dah. Tu dah juga untuk petaning adalah ha-ha berapa saja, lebih-lebih lagi ha apa yang panggil hari ni tu pihak sawa dah, ahli Dewan Negara lah ataupun sawa semacam putih sapa tu, dia pun datang ke wilayah jalan kita untuk nak dengar ha-ha ataupun masalah apa saja dah di tempat kita ni. Gitulah untuk sekarang ni tu kita rehat dulu seketika, lepas tu kelik mai pula untuk pusingnya yang kedua dalam ruang Pedoman Hidup. Sekarang itu kita rehat dengar lagu dululah seketika, lepas tu jangan lupa, jangan gaduh gimana, kita kelik mari pula dalam pusingnya yang kedua ruang Pedoman Hidup.

Itulah peminat pendengar dah, yang mana sudah dengar lagu Semeta tadi. Gitulah untuk sekarang ni, pusingan yang kedua dalam ruangan pedoman hidup. Dan juga sekarang ni tu je pukul 4:34 minit. Sebelum kita nak mari kasi, nak kacak berita sikit. Hari ni hari Khamis tanggal 11 Mitunayun, bersama dengan 24 Zulhijjah. Gitulah untuk petaning tu, waktu solat maghribnya pukul ni 33 minit, dan juga waktu isya pukul 7:48 minit. Gitulah untuk waktu solat ataupun waktu semayat di wilayah jalan kita dah. Untuk dalam ruang pedoman hidup, kita pun ada beberapa hal lah untuk nak mari berkongsi, nak mari berkecek kepada peminat pendengar kita dah. Lebih-lebih lagi hal-hal polisi kerajaan, hal-hal orang cacat ataupun hal apa sajalah nak menyebar, nak bersapa kepada peminat kita. We peminat pendengar kita ni boleh tahu khabar berita yang benar dah. Apa dia panggil, tak tengok berita menipu lah. Gitu juga untuk sekarang ni tu, siapa-siapa nak dengar lagu ataupun ada soalan nak tanya, bolehlah kita telefon mari di 073-203-583 dalam ruangan pedoman hidup. Jangan lupa ruangan ni kita boleh berjumpa setiap hari pada jam pukul 4 petang hingga sampai jam 5 petang. Satu jam lebih kurang di gelombang FM 95 MHz Sawata Jala dah. Dan juga peminat pendengar, apa khabar, lagu mana ratik, bolehlah kita mari berkongsi, mari berkecek ataupun telefon masuk dah. Sikit hari ni peminat pendengar kita dah, kita tengok apa dia panggil sawa ataupun semacam uti sapa dah, yang mana katanya hari ni tu dia pun datang ke wilayah jalan kita. Dan juga kemarin hari tu dia datang ke wilayah Naratiwat. Untuk wilayah Naratiwat ni katanya dia pun pergi apa dia panggil bicara lah, ataupun dengar ha-ha apa-apa masalah. Dan juga dia pun apa dia panggil janji lah, janji katanya nak plug dan ataupun nak patana lah wi pada kapal ataupun tak kat sayan di menara di Naratiwat tu, katanya nak wi jadi sun kelang tiga wilayah selatan kita ni, untuk naik kapal untuk nak pergi buat haji. Tu dah juga yang mana sekarang ni dah juga tahun lepas-lepas tu sun kelang hok duk tubai pergi buat haji tu duk dihajai lagi. Tetapinya ada setengah setengahnya naik kapal di apa dia panggil di lapang terbang lah ataupun pada kapal di menara, tetapinya dia tak ada sun kelang lagi. Dan juga pihak Sawa ataupun semacam Wuti Sapa ni kemarin hari dia datang ke wilayah Naratiwat, katanya nak plug dan ha-ha ataupun masalah-masalah apa saja hok nak wak wi jadi apa ke panggil nak wak wi jadi pada kapal menara ni jadi sun kelang kong kan kong song hok untuk nak gi wak haji ataupun tak kena gi hajai dah lah. Tetapinya ada maklumat lagu mana, update back mana, kita nak mari bersapa kepada peminat pendengar sekali lagi. Tetapinya dia datang kemarin tu, boleh kata dia apa ambil tahu dah lah, ambil tahu kata hal gapo, masuk Allah lagu mana. Dan juga hari ni tu dah tanggal 11 hari Khamis, pihak Sawa semacam Wuti Sapa ni ataupun apa dia panggil ahli dewan negara lah, gitu dia datang ke wilayah jalan kita. Dan juga ada pelbagai masalah lah, pelbagai hal, lebih-lebih lagi ha-ha apa dia panggil membangunkan pos sempadan Kabang ataupun dan dan Chaiden di daerah Kabang. Dan juga satu hal lagi, apa dia panggil masalah projek pembinaan pintu kawalan air di kampung Kerong Pinang. Ataupun kita duk tengok dah lah berita-berita ha pratunam ni, pintu kawalan air di kampung Kerong Pinang.
Ha gitu dah juga ha panggil peranan wanita gitulah ha, dia pun sudah kosi sudah apa panggil bicelah ha apa saja berbelagi hasil pada ataupun dan kabang ni ha, sebabnya apabila ada dan ataupun sepada di kabang ni dia dapat menekak menekak potensi ekonomi ataupun ha-ha setaki gitu dan juga perdagangnya tangkan ka dah lebih lagi antara dua negara negara Thai dan juga negara Malaysia. Gitulah ha dah adik kakak peminat pendengar kita bolehlah kita mengikuti ataupun ikuti haha ataupun berita apa saja tak kira lah melalui stesen radio di gelombang FM 95 MHz hak bahasa Melayu dan juga FM 92 MHz FM 94.25 MHz hak bahasa Thai dan juga satu jalan lagi kita boleh ikuti iaitu melalui page Facebook tu page Facebook masuk di Facebook katanya konha page sawatho.jala Kerum Raja Sampan. Bolehlah kita ikuti lebih-lebih lagi platform-platform TikTok tu pun duduk juga. Sawato Cudyakla juga. Itu peminat mendengar satu hal lagi katanya ha-ha bat prasyarat, bat sawadikan yang rat ni. Di jalan kita pun ada pegawai lah, pegawai daerah dan juga pegawai nebel, menik gitulah dia. Apa dia panggil? Buka ataupun turun ke kampung lah untuk nak ambil maklumat ataupun nak wira rakyat kampung ni boleh daftar lebih lagi ha apa dia panggil hak tak ada biasa ada bat lagi kelompok loan tu tu kampung mana tok nebel tok mana turun ke kampung dah bolehlah kita masuk kosi ataupun masuk masuk rakyat sikit atau lagu mana bat mana boleh kita telefon masuk dah tu. Jangan lupalah peminat, pendengar kita, siapa-siapa yang ada bat dah, tak long tabian lagi, tak jenjan seat lagi. Jangan lupa, ada masa lagi kita boleh pergi jenjan seat ataupun boleh daftar lah. Orang-orang yang ada bat dah pun, jangan lupa. Hingga tanggal 21 Mitunayun, melalui jalan-jalan, tak kira lah aplikasi, pautang aplikasi tang rat ataupun pergi di tu ATM Krung Thai dan juga pergi di bank. 5 bank pilih yang mana so, bank Krung Thai. Bank TKS, Bank Omsin, Bank TOS dan juga Bank iBank tu ataupun Bank Tanakan Islam tu. Gitulah ha untuk maklumat ataupun beberapa wita lah untuk nak mari kasi nak nyapa kepada peminat pendengar kita. Dan juga sekarang itu kita rehat dulu seketika lepas tu kita klik mari pula untuk pusingnya terakhir dalam ruang pedoman hidup.

Sekarang ni je pukul 4:52 minit dekat kakak peminat pendengar kita semua untuk sekarang ruangnya pedoman hidup masuk ke pusingnya yang terakhir lah. Gitu tak kira di mana saja, jangan lupa jaga kesihatan katik dah, tidur rehat cukup, makan-makan yang paedah, bagi minyak, bagi lemak tu, apa dia panggil? Jangan duk makan lebih banyak sangat. Gitu. Dan juga senemi-senemi ratik petai-petai 20 minit setengah je gitulah. Wi kita tu sehat walafiat belaka. Dan juga tak kira nak pergi ke mana, duk tengah-tengah jalan tu, minta kita sapa dengan selamat. Untuk hari ni dah bu silap salah lagu mana, minta maaf peminat pendengar kita belaka. Jangan lupa kita boleh berjumpa pula pada esok hari je yang sama di Glomer FM 95 MHz Sawatha Jala dah. Jangan lupa esok hari kita mari berjumpa pula, mari berkongsi, mari bicara hal-hal apa saja dah dalam ruangnya pedoman hidup. Dan juga hari ni meminta undur diri dulu dengan lafaz yang mulia, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala. Luangnya bahasa Melayu tepat teruk loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 J.

mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.

Di sini, stesen radio Sawata Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Ceramah Agama.

Syukur kita kehadirat Allah atas segala limpah kurnia-Nya setelah kita cuti

tiada ada bangkit hidup semula kali yang kedua itu, tidak ada malaikat sekali keriau, sekali bertepik panggil oleh Israfil satu kali saja. Bila ditiup sangkakala yang kedua, maka tiba-tiba mereka itu sekalian muhladaina muhbarun, pada sisi kami hadis sekalian mana bakit berserta. Kita panggil orang kamu berserta. Nah, tak seperti lahir di alam dunia ini dulu kelihatan bukan? Bila ditiup sangka kala yang keluar, segala roh kita yang disedia di buku di dalam sur keluar, masing-masing bertemu dengan jasad badan masing-masing, maka hidup berserta. Nah, itulah mana kata illa sayhata wahidah, maka tiba-tiba mereka itu semua beribu di isi kami di bawah hati muhdaru ailil hisab, untuk diperiksa amalan. Kemudian Allah nyatanya keadilan dia itu fal yauma, dalam terjemahan jatuh sikit satu lafaz malam yang tamak maka, karena ada ayat fal yauma maka, maka hari ini, pada hari ini, hari bangkit ini, dia kata apa? Tiada dizalim, tiada dibuat nyayup akan seorang pun, tak dibuat zalim akan suatu ni sedikit pun. Nah, di mana adil Allah? Nah, di mana takut dengan keadilan Allah Ta'ala ni takut sekali? Ya. Tengok orang yang kan bila unik-unik adil, jadi adil takut. Salah besar keliki pun dikira itu adil. Kenapa mana adil? Wadu'u syaiti mahalli, hantar ke suatu pada tempat. Yang ni salah, kuku tak tahu je, salah sikit sangat pun dikira salah. Itu kata wa man ya'mal mithqala syarrin, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarrin yarah. Siapa mengerjakan sekadar mana semua kecil je akan kejahatan, lagi akan lehat dia akan. Itu adil Allah. Nah, lepas tu dia apa tak apa surah pada dia lah tu. Nah, orang yang bersalah, kalau salah kata kupu, sirik kupu, lepas tu dia janji siap-siap dia tak akan ampun sama sekali. Ada pun salah selain pada kupu, itu di bawah kehendak dia. Fayaghfiru liman yasha wa yaghfiru liman yasha, fayu'adzibu man yasha. Nah, fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Dia nak ampun siapa dia kalau nak ampun cerah pada dia. Dia nak menyiksa siapa dia nak menyiksa, suruh pada dia. Dia tidak menyiksa orang tak salah. Di sini kata la tuzlamu nafsu. Nah, ambil ayat ni dicampur di sana. Sini dia menyatakan tu tiada dizalim, yang ni tiada buat zalim oleh Allah nafsu akan seorang pun. Kita lagi dengan jika dah kata nafsu isim nakirah, dia halaman nafi memberi pada umum. Tiada dizalim, maknanya fa'il tu malu. Salah kalau tafsir bunyi gini, la yazlimu, la yazlimullahu nafsan. Nah, maknanya tiada dizalim, yakni tiada buat zalim oleh Allah akan seorang pun. Tu di nakirah halaman nafi kata nafsun syai'an apa
dia syariat akan sewaktu ni sedikit pun tak, apalagi banyak, sedikit pun tak. Hanya adil. Yang salah tetap salah, sikit banyak mengikut keadaan. Tapi dia tak buat zalim. Orang yang tak salah, dia tidak berubah salah. Dan termasuk dalam zalim juga, dia tidak mengurangkan hak yang janji nak pergi balas sepala. Orang buat satu dengan ikhlas, janji balasnya 10, sekurang-kurang. Itu hak kurang, tak lebih lagi, dia nak ganda siapa dia kena. Wallahu yudha'ifu liman yasha bi ghairi hisab. Allah akan ganda bagi mereka dia kanak nak gana, dia gana. Siapa dia kuasa mutlak, siapa nak halal dia. Dia kuasa mutlak semata-mata. Bila dia kuasa nak gana, siapa nak halal dia. Dan siapa nak kritik dia, gana orang banyak ke dia, siapa berani kata. Supaya kuasa semua tak ada dia. Bila dia nak buat apa, siapa berani halal. Tengok sebagai tengok. Diam tak berani nak taktik. Tak berani nak taktik. Tirak harap apa ni. Kanalah anak. Nak kata apa? Tak ada siapa berani nak kata apa. Dia ni yang lebih banyak kau jadi. Hanya kurang dia ni. Itu cerah pada dia. Dia nak apa? Dia ni salah ke nak apa? Dia ni salah juga. Dia tak apa. Cerah dia tak nak kata apa. Hanya Allah yang maha kuasa. Betul ke hari dia gerung, dia gerung semua. Khaufam wa tama'an. Takut. Dan kerana momok kepada rahmat Allah. Itulah orang yang suci dia campur dua. Takut dengan harap dia sama tinggi. Takut Allah tak ampun. Tapi di samping takut, harap-harap tu tak ampun. Dapur situ. Baru dia pergi dengan lancar. Tengok mesirir kereta api dia. Sama. Sama tinggi, tak ada tinggi sebelah pertama. Sama tinggi, sama luas. Tu. Itu mana kata kita takut akan azab Allah ada 50%. Jangan takut lebih. Takut lebih bawa pada putus harapan. Kena marah pula. Harap pada rahmat pun 50%. Berarti 50-50 baru dia kira macam. Ya Allah, kita sudah jadi lekan. Berat kau balik harap. Jadi kurang kau balik takut. Mana lah dia orang kerja. Itu kan? Orang dah kurang takut berani selalu. Kau tak takut siapa. Itu sudah. Aku tak hebat ke siapa. Aku sudah lah. Kan? Maka dalam Islam kita ajar. Suruh ada takut. Dan apa? Sebab kita ada balasan di akhirat. Walaupun dunia kita orang hebat. Buat apa-apa orang tak berani nak apa dengan kita. Ingat dunia bukan tempat sudah. Tak ada kan? Nanti kali tak ingat di sana lah. Ingat ke akhirat tak berani. Tak berani lah. Walaupun kita punya kuasa bukan kuasa mutlak. Dengan dalil pula kalau kita kata pasal ada warak dia. Cukup 5 tahun baik. Bila kuasa lah. Itu anak kata untuk kita agama ni kena renung masa depan. Masa depan di akhirat. Bukan masa depan sekat dunia tak. Ada masa depan kita kena di akhirat. Tengok Allah Ta'ala dah nyatakan masa depan. Ini saya kurang masa depan yang belakang ni. Ikanat illa sayhata wahidatan fa'idahum jami'un ladainna muhdaru. Kita akan dibawa hadir di tempat kira-kira cara. Akan naik mahkamah tertinggi. Naik sah. Betul tak? Gua tak ada dia ni. Gua nak menik, nak ngalah ke orang. Nak menik pada kita. Cari jalan ke menik. Upoh semuanya mana upoh nak menik. Walau menik belum tentu di akhirat. Nabi juga lagi dia ingat akhirat. Hanya berkecek turut salah-salah. Ini dia kan? Lepas kita kira lah bila salah kan lagu mana cara nak mengelakkan. Itu sebab hari yang sungguh ni. Pada hari ini Allah Ta'ala kata, yakni hari bangkit, hari kiamat ni, tiada dizalim seorang. Itu
dia lagi tu. Kita nak jadi mampu ilmu lagi. Tiada buat zalim oleh Allah akan seorang pun. Sikit. Syai'an anak kira pula. Akan sewaktunya akan sedikit pun kita lagi. Tapi dalam kita berharap sedikit pun. Kalau kita sama anak ada mawi ada salah silap, ada mahu support pula. Kalau dia ada salah silap, kawan-kawan maaf berlaku. Ada mahu pun kita lebih maaf berlaku. Nah kan, itu jalan sesama kita makhluk. Dengan Allah, maalah ya Allah. Ya Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Maalah ya Allah. Sekiranya kalau orang kufur mati tak kufur, dia tetap kena azab. Maka dia ingat milik dunia, tambah sebutin dunia yang dua kali dunia untuk nak bayar tebuk. Dia kata mati tu bila minum tak diterima. Darah minta maaf. Saya maaf, saya pun alhamdulillah. Itulah jalan-jalannya. Nanti masih kita hidup begini. Sebab inilah kita kena berpukul-pukul ke amat sawidat. Tapi dengan mengajar agama, apa lagi di zaman moden, zaman kemajuan ini banyak orang yang melalai sangat. Sebab itulah kena jadi ada hormat di majlis mengaji. Tak ada kan? Kata-kata kita orang luar. Ingat kan? Penduduk ambil renungan. Semua kita orang luar. Kalau kira, Pak Mari belajar, buka orang Korea sini. Dan kita orang luar mari nak ajak sini. Ini betul-betul kan ingat pada agama. Duk jauh sengaja boleh kami. Tapi bila keadaan tak ada redala gini. Nah, terasa juga sekaligus. Maaf lah. Siapa kata maaf? Nah, itu kan. Kita orang luar semua. Nah, ini cuba kita renung tengok. Takkan tempat kita orang main dulu nyanyi. Kita sebagai tua punya tidak ada. Sekaligus kan? Haa. Itulah. Baiklah. Ini perlu renungan. Baik. Bertahun-tahun. Falyawma la tuzlamu nafsun syai'a. Maka hari ini tiada dizalim, yakni tiada buat zalim oleh Allah akan seorang pun, akan sedikit pun. Allah Ta'ala zalimnya Allah Maha Adil. Tengok pada nama Allah Al-Adil, Allah Maha Adil. Sama. Nah, dia azab kena pada tempat. Dia balak baik, bahkan rahmat dia ganda. Amal sedikit tapi balak banyak. Tak rahmat kata. Kalau desa sama se, tapi dah buat kebajikan satu, balas 10 sekurang. Kita semaya zuhur sekali, balas 10 zuhur. Allah. 5 waktu kita semaya, dia balas 50. Ini rahmat dia. Kita puasa sebulan dalam setahun, dia balas dengan 10 bulan. Tambah nehi lagi, bermakna menepati 90 hari. Capur 200 tahun. Ini kemurahan rahmat dia. Ada berbalik, azab balik dia dirakun dengan dia, dia guna adik. Lepas tu dia sampai adik tu, ada rahmat pula. Ya kesia belah, ya ampun, Masya Allah. Kita salah dengan dia, tapi dia apa? Ini rahmat dia tu. Kalau adik, adik tak apa. Kalau adik, balas tu, salah dia. Tapi rahmat dia, ampun. Ampun. Nah. Ini masa depan hanya kita selalu dia baca Yasin, jadi wirid, jadi amanlah. Ada kuku, ada jemaah, tiap-tiap jemaah tahir, rawa, walaupun dia kata bida'ah, tak bida'ah, malah jemaah baru jemaah. Tak
berjemaah, baca solat, ada wirid pagi-pagi lepas subuh ke. Sementara tu wirid baca Yasin. Ini hidup amalan untuk jadi wirid kita. Makna dia inilah kita mengaji menjadi jelas makna Yasin. Nah. Dan Tuhan kata anak depan pula ni, ni adik dia. Wala tujzawna illa ma kuntum ta'malun. Dan tiada dibalas akan kamu malaikat, hanya anak kecil dia lagi dia panggil ada terpaksa. Malaikat hanya balasan suatu yang ada dia telah kamu kerja kamu akan dia dalam dunia. Tak dibalas malaikat, hanya balas sebagai kamu hijau di dunia. Kamu tak hijau. Nah. Tetapi rahmat dia pula. Rahmat anda mana? Kita tak ada buah, orang lain tu lah buah boleh kita. Itu rahmat. Seperti orang mengupak, mengkeji, mencela kita. Kita tahu, kita maaf, kita redha dengan qada Allah. Itu boleh. Pahala yang dikeji oleh mereka tu, apa? Apa dibagi kepada orang yang kena cela. Dia tak nak buat apa tu kan? Tak nak buat, kalau nak tolong buat. Kata banyak. Sebab tu Hasan Basri radhiyallahu anhu, bila orang mengkeji mencela dia, dia suruh budak anak buah dia bawa satu bokor, satu bekas, isi buah-buah di dalam bagi hadiah. Kamu rayaklah kepada orang tu, kata makna ni kurang lagi dengan kamu buat baik. Fikir seorang tu. Jadi kalau kita ni balas yang marah lah. Tapi kita kat orang duk mencela ke kita, duk mengkeji ke kita. Kita balas dengan celah, dengan keji katik. Tapi dah Hasan Basri suruh hadiah. Dia terima kasih, dia syukur, dia mahu tolong buat bajikan ke dia. Lepas dia kata pula, ni pun tak cukup, wah maaf lah, tersikit. Dia tak ada yang nak buat banyak bajikan. Malu. Mikirlah satu orang lah. Nah. Dari itu sebab kita pun mikir juga. Kita selalu duduk tak senang dengan orang tu, duduk kata, maki macam-macam. Tiba-tiba orang tu mari hadiah. Dia tak nak mari sendiri, suruh budak mari. Apa ni dia tu hadiah bagi kamu? Hadiah bukan apa? Dia terima kasih dia mula kata ke dia. Pasal mana kita? Dia terima kasih dia mula kata ke dia.

sampai tak perlu pada orang lain tahu. Sebab dia tahu. Nah, kita nak kata dak boleh. Kalau dia buat kejahatan, dia tahu. Tetap dak, dak dia tahu. Nah, kalau kita buat kebajikan, nanti nak tunjuk dia akan tahu lah kan. Nah, tapi PA kita tak suka, kita tak tahu lah. InsyaAllah. Hanya ayat ni menunjukkan bahawa masa depan kita. Inilah kalau kita bila sebut zaman nak susah, masa depan tak rasa susah, tiba-tiba. Ha, memang kata nak berlaku sesuatu tahun depan. 10 bulan akan datang, akan nak berlaku. Alhamdulillah, belum yakin pun. Ramalan saja boleh jadi iya, boleh jadi tidak, tapi kita rasa susah hati. Tapi bila dengar masa depan, paham, tidak ada rasa kan hati kita. Itulah mana kata hati kita tebal. Bila tebal ni, tebal saja lah, apalagi tebal campur kebah. Eh, orang kebah ni sakit dah putih. Sakit dah. Nah, suka orang penyakit apa orangnya? Mati-mati. Mati sebelah, nama pak, makhluk, apa lagi lah. Nah, bila kebah tangan yang putih, tak sakit. Tak sakit. Laginya ada rasa, nak cukit. Kuih tepung ni rasa dah, apa lagi putih. Ni orang dah kebah, putih lah ke mana tu, hidup darah tu. Tak ada rasa apa yang kebah. Begitu na'udzubillah min zalik. Hati nafsu dah kebah. Nah, itulah semoga-moga putus nak jadi nipih kelih dengan apa. Kalau si ke apa kan? Nah, kita ada alat dia lah tu, buat karat. Ada ubah dia lah, ni ada keping buat karat. Karat tebal mana semua rokok. Jadi alat kakak lagu ni banyak dok keping. Ubah karat, ubah peti sawo, basuh tak ubik ke pokok-pokok kayu dia monok pun tak ada kena dok pada gigi ubi-ubi semua debu kering mati. Ubu serai. Dulu tu sembuh hari ni 2-3 hari baru kering. Tidak lain. Serai selalu tak. Nah, ya, begitulah karat dan apa debu yang dalam hati kita. Anda kena ubah apa tu. Kalau ada apa tu telah kali ke sudah susah. Tapi kalau telah waktu susah satu. Nah, ya ubah suku. Ini adalah ilmu yang panggil ilmu tasawuf cara yang ni. Nah, sebenarnya kena hati ujuk kita perasa hati apa dia, hati megah, sombong. Nah, ada tu tu ibarat itulah saya kata perkara yang untuk merusakkan amalan kita. Dan kadang-kadang apa dia jadi tebal hati tu dengan itulah. Kalabal rana ala kulubihim makanu yaksibu. Saya kata bahkan bukan begitu, bahkan berkarat di atas hati mereka itu oleh barang usaha yang mereka pinjam hari-hari. Hari-hari itu dia balik basuh tak ada. Masya Allah. Eh, lagi mana orang kerja penuh yang sebab bataan ni? Mana? Allah. Tak ada kami. Kerja sahami yang tak ada mani. Walaupun semalian tak tinggal. Ambil semalian. Mani dah. Kerja dah perlu yang sebab. Ambil semalian. Soh lah semalian. Saya tak nanti. Tapi gak mau saya kira lah. Kalau dua hari tak ada ani, tiga hari tak ada ani, sekadar dia ambil wuduk. Kalau tak payah langsung, oh tak ada nak kerja. Itu kan? Masya Allah. Hanya tu BA kita tak boleh duduk, kita tak mandi kan? Itulah rakyat islah jani suci tu di batin. Cara ambil wudhu, cara mandi wajib, cara mandi sunnah. Kan? Selain pada mandi biasa tu, umum lah tu. Semua manusia mandi, mandi biasa, tapi mandi ibadat dah. Islah jani kan? Pani waktu bak zohir, suci badan daripada najis, suci badan daripada hadas, ada lagi daripada kotor maknawi, daripada sifat mazmumah di hati. Masya Allah. Ini Allah Ta'ala kata tiada di balas.

sini kita dapati ada setengah qiraah. Dalam qura 7 tu Ibnu Katsir dan Nafi' dan Abu Amrin, mereka baca dengan mati ghaib. Baca mana? Inna ashabal jannati al-yawma fi syuhlin fakihun. Baca itu. Syuhlin. Kita ni baca syuhulin. Dengan dhamah ghain. Qiraah mereka tadi Ibnu Katsir, Nafi' dan Abu Amri baca fi syuhlin dengan ghain mati.

Inilah stesen Radio Sawata Wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya. Allah.

0: Minta kerjasama adik kakak dalam tempatan. Nampak mutu kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Meta Praktisi 01-173-2999 atau talian hotline ke orang mana paksi suana 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต
2: ้เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073-203-584
3: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul.Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Selatan Aman Damai.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat malam kepada peminat pendengar kita semua. Tak kiralah di mana saja. Sekarang itu kita berjumpa dengan Ruangnya Selatan Aman Damai. Itulah, jangan lupa untuk Ruangnya Selatan Aman Damai. Kita boleh berjumpa, boleh bertemu dalam pukul 7:30 lebih kurang hingga sampai jam 8 malam. Gitulah setengah jam lebih kurang kita berjumpa di Gome FM 95 MHz Sawatau Jala. Gitulah untuk malening tu dah. Ucap selamat malam kepada peminat pendengar kita semua, tak kira di mana saja dah. Gitu untuk malening bupung ada beberapa hal lah untuk nak mari berkongsi ataupun nak mari menyebawi peminat pendengar kita ni boleh tahu berita, boleh tahu khabar, tak kira lah ha-ha polisi kerajaan, ha-ha apa saja ataupun apa berlaku di tempat teh kita, lagu mana pun. Gitulah untuk Ruangnya Selatan Aman Damai dah. Kita boleh berjumpa, boleh berkongsi setengah jam lebih kurang Gelombang FM 95 MHz Sawatau Jala. Gitulah peminat pendengar kita, apa khabar, lagu mana gatik, khabar baik ke ataupun udara cuaca di sana tu bagaimana, gitu, hujan ke panas ke, lagu mana tu, bolehlah kita mari berkongsi ataupun telefon mari, bolehlah nak dengar lagu ataupun nak tanya hak-hak apa saja, kita boleh telefon masuk di 0732-203-583. 0732-203-583. Bolehlah kita telefon nak dengar lagu, nak dengar anasik ataupun ha-ha apa saja. Hak ada soalan tu boleh kita telefon mari. Dan juga peminat pendengar kita yang mana hak duduk atas-atas kereta tu, tak kira lah nak pergi mana saja, jangan lupa kita beringat, berhati-hati di jalan raya dan juga apa dia panggil, turutlah aturan-aturan jalan raya tu ataupun kod macam racun. Jangan duduk bawa derah, jangan duduk apa ke bangin, jangan duduk main telepon ataupun tempat-tempat mana boleh cok ataupun tak boleh cok. Tu kita tengoklah untuk keselamatan kita, dan juga jangan duduk langah api-api, api merah, api hijau apa tu, kita kena we make pahamai, we molek, kata lagu mano. Lebih-lebih lagi lah kedal lah bana tu kereta mutu banyak, gitulah we kita tu selamat belaka di jalan di dalam perjalanan ni, tak kira lah nak gimana saja tu dah. Jangan lupa kita hati-hati di jalan raya. Dan juga jangan lupa kita jaga-jaga katiklah kesihatan tu. Rehat katik, jangan duduk tidur tengah malam tu. Ataupun makan ni apa saja hok tak nak paidah mana tu, kita apa dia panggil liang tu, jangan duduk makan wi banyak sangatlah sebabnya atau ya dia tu mudarat tubuh badan kita tu. Lebih-lebih lagi barang-barang minyak gitu, barang-barang minyak, barang-barang lemak gitulah, jangan duduk makan wi banyak sebabnya nak mudarat ataupun tak nak molek manalah, tak beri faedah kepada badan kita gitu dek akak peminat. Gitulah untuk Ruangnya Selatan Aman Damai dah. Sekarang ni tu bupung ada berita lah ataupun khabar lah, mari sapa, mari menyebar kepada peminat pendengar kita hari ni. Yang mana hari ni dah pada tengah hari tadi tu ada apa dia panggil ahli Dewan Negara lah ataupun Sawa Semacik Putih Sapa, dia turun mari ke tempat teh kita ni di Selatan Thai. Yang mana kemarin hari tu dia datang ke wilayah Naratiwat. Tu wilayah Naratiwat, katanya kecek ha. Banyak-banyak hal lah, banyak-banyak masalah lah untuk nak menyelesai. Untuk nak menyelesai ataupun nak ke panha, nak apa dia panggil, patana. Tu gitulah yang mano dia apa dia panggil, dia turun ke wilayah Naratiwat, katanya dia ada masalah ataupun nak plakdan projek, dua projek yang penting-penting, iaitu nak buat wi apa pada kapal menara ataupun pada kapal Naratiwat ni nak wi jadi apa dia panggil tempat orang buat haji, tak kena duk gi hajai wi jauh dah ataupun panggil tam sun kelangkan khonsong tang akat.
ตู่สำหรับผู้แสวงบุญไปประกอบพิธีฮัจญ์ในพื้นที่ชายแดนภาคใต้กัตัญญูนะวะซิตุตุยาเดียตอปะบังเงนะสมัยนะซุปอร์ดงาฮัจญ์ลาฮะกิตะอะปะบิลากิตะวะฮัจญ์นี่ตงฮอแกตัญญูโอกิฮัจญ์ปุลออะกิตุอุตุฮาฮานิปงเปฮอสวอะตอสมาชิกวุฒิสภาดิยอนอะปะบังเงนะผลักดันลาฮาฮานิอะปะซาโจuntuk no apa beri kemudahan kepada rakyat kita di Selatan. Dan juga satu hal lagi yang apa orang panggil dia kecek ataupun nak plakdan di wilayah Naratiwa tu, iaitu batas kereta api, jalan kereta api ataupun orang panggil bahasa Thai ke rotfai tangku ambil daripada Hat Jai dan juga pelai tang ya di Sungai Golok gitulah. Katanya ada plan untuk no bina lah, untuk nak bina di tahun 2572 untuk nak apa yang panggil nak akik tarah lah lebih lagi ha kamanakom ni. Dan juga tangan sebelah iaitu hari ni tu pihak Sowo sendiri pun datang ke wilayah jalan kita lah, kecek-kecek beberapa banyak lah untuk dia tu. Lebih-lebih lagi perkara penting yang mana kita sedang tahu ataupun sudah tahulah. Lebih-lebih lagi sepade ataupun dan kabang. Sepade kabang untuk nak meningkat ekonomi, perdagangnya. Lebih-lebih lagi antara dua negara lah. Tak kira lah negara Thai kita dan juga negara Malaysia. Gitulah lebih-lebih lagi satu hal lagi yang kita duk tunggu-tunggu nak tahu, iaitu projek pembinaan P2I di Kerong Pinang tu. Sini pun pihak Sowo sendiri pun ambil tahu lah, ambil tahu dan juga sanggup lah untuk nak bicek ataupun nak gi nak gi apa orang panggil untuk nak bicek ataupun nak gi apa orang panggil nak gi cari-cari cara-cara dululah untuk nak lagu mana, beg mana, rakyat tempat ni apa orang panggil dapat gapo gatik gitulah. Lebih-lebih lagi apa orang panggil song sembut bah seteri tu, dan juga apa orang panggil memperkasakan peranan wanita tu, gitulah. Lebih-lebih lagi di wilayah kita, wilayah jala kita ni tiga hal lah, tiga hal yang mana pihak ahli Dewan Negara ataupun Sowo ni dia untuk mari bicek ataupun mari dengar pelbagai masalah lah untuk no apa orang panggil nak cari jalan menyelesaikan demi pembangunan yang mampan ataupun pertanakan yang yun. Gitulah untuk Malening dah, ada beberapa hal lah yang sapa kongsi kepada peminat pendengar kita. Gitulah sekarang itu kita rehat dululah seketika untuk Ruang Selatan Aman Damai. Kita pergi dengar lagu dengan Anasid dulu seketika. Lepas tu kita klik mari pula untuk pusingnya yang terakhir dalam Ruang Selatan Aman Damai.

Sarawak Serajala Radio untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawata Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti berita malam dari Kota Bangkok.

0: Mitok kerjasama adik kakak dalam tempatan. Nampak motor kereta benda dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Meta Praktisi 01-173-2999 atau talian hotline ke orang mana paksi suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต
2: ้เราช่วยคุณได้

0: ข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073-203-584
1: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikut di ruangan Bahasa Komunikasi.

0: Minta kerjasama adik kakak dalam tempatan. Nampak mutu kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Meta Partisi 01-173-2999 atau talian hotline ke Ormano Paksi Suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้
3: เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073-203-584
4: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul.Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا innaka antal alimul hakim wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفقهنا في الدين وجعلنا من العلماء العاملين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته سلام hormat salam bertemu salam sejahtera salam mesra sedaya pendengar sedaya penonton muslimin muslimat mukminin mukminat saudara-saudara adik kakak yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, alhamdulillah kita puji dan kita syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala sekali lagi, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala bagi peluang kepada kita malam ini kita berada di dalam ruang hidup dalam iman, yang mana ruang ini dikeluarkan oleh Majlis Agama Islam Wilayah Jalan, kerjasama dengan Tesin Radio Sawata Jala gelombang FM 95 MHz setiap malam jam pukul 9 lebih kurang hingga pada jam pukul 10. Buat sementara adik kakak ibu bapa tunggu-tunggu masa nak tidur sedar-sedar nak berehat. Dan saya Ustaz Sufian Datu selaku juru heboh untuk mari kongsi sama dengan adik kakak ibu bapa sekalian. Alhamdulillah. Malam ini kita berada di hari Khamis malam Jumaat lah. Hari Khamis malam Jumaat, esok hari Jumaat. Hari ini kalau kita mengikut takwim dan hijrah kita agak 25 Zulhijjah 1447 Hijriah bersama dengan hari ini dah sebelah dah Mitunayun 2569. Adik aku ibu bapa yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan setelah mana dekat dengan 2 bulan lah baru ni dah saya pergi menunaikan ibadat haji di Kota Suci Makkah Al Mukarramah bersama dengan hujak 93 orang. Alhamdulillah dah balik dengan selamat. Kemudian malam inilah bawa molek puasa sehat, puasa tak ada penat mana. Dah klik mai berjumpa dengan adik kakak dah di stesen radio kita dah pada malam ni. Adik kakak ibu bapa yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebelum daripada tu untuk maklumat dah kepada dah Tok Ime dah bahawasanya Majlis Agama Islam Wilayah Jala kita ni kita ada buat ma'al hijrah dah sambut dah bulan Mahrem, iaitu pada 1 Mahrem dah 1448 dah Hijriah bersama dengan 17 dah Mitunayun 2569 minggu rupai dah lah ibu bapa dah para timi tu dah boleh kita dah mari ikut bersama dah dalam majlis ma'al hijrah di Majlis Agama Islam Wilayah Jalan. Dah kita mula daripada pukul 8 pagi lah dah hingga seterusnya kita kata dah sampai sekejap hari dah kita makan nasi bersama dah pada tanggal 17 ni. Oleh itu kepada Tok Imeh lah, dah Tok Imeh dah kita bawa mari dah surat nikah dah nak tukar surat nikah boleh di hari tu, dan di situ ada kita buka duit sagu hati. Dah ada sebulan lah kita kata duit sagu hati insyaAllah. Baik dia kakak yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Jadi kita ni dah kita kena banyak bersyukur lah kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Karena apa ibu apa? Karena kita ni adalah umat yang bernasib baik. Umat yang bernasib baik. Itu dia. Nah. Jadi kita kalau kita nak kira nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi kepada kita ni ibu bapa, tak padailah kita nak hitung, tak padailah kita nak kira, dan tak padailah kita nak hisab. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, innallaha laghafurur rahim. Yang bermaksudnya, dan sekiranya kalaulah kamu nak bilih, kamu nak hitung, kamu nak kira nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala beri kepada kamu tu saat ni, la tuhsuha, nascaya tak terhingga ibu bapa. Nah, nikmat yang Tuhan beri kita ni kalau boleh apa yang kita hipung, tak pada kita nak hipung. Kalau boleh hak kita kira, tak pada kita nak kira. Kalau hak pasal kita timbah, tak pada kita nak timbah. Kerana dah nikmat Tuhan beri kita ni sangat-sangat dah banyak sekali. Sangat-sangat berharga sekali ibu bapa. Kalau gitu, kita kena banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dah we banyak-banyak, kerana kita tu saat ni adalah ni apa dah, adalah umat yang bernasib baik. Dia. Nah. Ibu bapa, adik kakak, sedia pendengar, sedia penonton yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dah pertama kali, mailah sama-sama kita dah tanikan dah sifat takwa kita, sifat kita takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. We banyak-banyak ibu apa. Dah dengan maknanya kita tu saat ni tunai. Kita tu patuh. Kita tu piko, kita ikut apa segala perintah yang diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Al-imtisalum bi awamirillah wajtinabum bi nawahillah. Kita junjung, kita ikut, kita pikul, kita patuh apa segala nikmat yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke atas kita, dan wajtinabum bi nawahillah, dan kita minta jauh daripada apa yang benar hak Tuhan lari. Benar hak Tuhan lari, kita hak teguh kita, kita tak kena masuk dekat. Kita kena hindar selalu dah. Kita kena jauh selalu dah ibu bapa dah. Itu dah pertama kali dah untuk dah nak berpesan lah dah kepada dah kita semua ibu bapa. Muslimin muslimat, mukminin mukminat, adik kakak yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ni ibu bapa, nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala beri kepada kita ni, dah satu nikmat yang paling besar yang Tuhan pilih kita jadi manusia. Ni dia. Nah, Tuhan pilih kita jadi manusia. Dan pula boleh kita tu saat ni mengucap kelimah syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hak ni hak paling besar sekali ibu bapa. Nah. Lepas tu sah pula boleh kita duduk di rumah kita ni. Nah. Kita duduk di rumah kita ni. Nah.
sumber alam yang subur kita kata. Nah, ada bukit, ada bukau. Nah, udara pun comel. Nah, tak ada panas sangat, tak ada sejuk sangat. Macam kita duduk di Saudi baru ni, ibu bapa, Allah, Masya Allah. Udara panas terik. Hampir-hampir nak sampai 50 darjat. Nak sampai 50 darjat. Amo kita ni payah nak sapa. Ah ha, tu dia. Tu nak ayat kata nikmatlah Tuhan kita ni Tuhan jadi manusia. Lepas tu boleh mengucap kalimah syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan boleh kita hidup rumah kita ni dengan udara yang begitu baik. Suasana yang begitu comel. Nah, alam sekitar yang begitu baik. Ah, tu dia apa dah ni. Dah patutlah. Dah kita tu saat ni dah banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ada setengah tempat tak ada hujan kemarau sepanjang masa. Macam kat Afrika tu. Nah, kemarau kering. Ada setengah tempat dah ada salji. Sejuk semata-mata ke Eropa tu. Dah sejuk salji turun dah sepanjang tahun. Tu dia. Jadi nak rakyat kata tak support dengan muh kita. Muh kita ni kalau sejuk tak sejuk sangat. Nah, kalau panas tak panas sangat. Dan juga rumah kita ni juga ada macam-macam buah-buahan. Ada macam-macam buah kayu ni nak masuk musim durian dah. Buah durian besar-besar dah. Dan nampak dah setengah-setengah tu pakat duk gantung dah buah durian. Ha, ada buah moktel. Ada buah duku. Ada buah lasak. Nah, macam-macam rumah kita. Itu nak ayat kata kita dah patut bersyukur dan patut berterima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana Allah bagi modal yang besar kepada kita ibu bapa dah. Oleh itu dah bila kita tahu balas tu dah, marilah sama-sama kita menunjuk dah sifat kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu dengan kita banyak melakukan amal ibadat. Dah kita buat amal ibadat, amal yang baik, amalan soleh, amal yang soleh. Amal ibadat, amal baik, amal soleh ni ibu bapa, dia boleh dah jadi jaminan kita di akhirat esok. Dia boleh dah duduk sekali dengan kita di akhirat esok. Bila? Bila kita ada amal soleh. Bila kita ada amal baik ibu bapa. Nah, kalau gitu, nah malam ni saya nak serulah adik kakak ibu bapa sekalian. Dah marilah sama-sama kita berkotoroyong, bersungguh-sungguh di dalam kita melakukan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Di dalam kita menunaikan ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita selalu ingat bahwasanya kita duduk di atas dunia yang fana ni. Dunia yang sementara ni ibu bapa. Nah, kita duduk sutai. Nah, kalau sedap pun sedap sutai. Kalau comel pun comel sutai. Nah. Kalau seni pun seni sutai. Nah. Kalau kaya pun kaya sutai. Jadi nak ayat kata kehidupan dunia ni ibu bapa dia panggil kehidupan sementara. Lamu anna dunia
hiya darul mumar. Ketahui olehmu bahwasanya kehidupan dunia ni ialah darul mumar, tempat yang kita nak lalu jalan saja. Asitu kita kena ingat ibu apa. Wa annal akhirata hiya darul qarar, dan bahwasanya negeri akhirat itulah negeri yang kekal abadi selama-lamanya. Ha, kita kena tahu, kena ingat gitu kata. Kita mari duduk tah dunia ni, kita mari duduk sama taro saja. Mari untuk kita nak ambil bekal, untuk nak ambil persiapan, untuk kita nak menuju kepada alam akhirat. Dia panggil alam baqa', alam yang kekal abadi. Wa annal akhirata hiya darul qarar, dan bahwasanya negeri akhirat itu ialah negeri yang tetap, negeri yang kekal, negeri yang abadi selama-lamanya. Ah, tu dia bapa, kita kena ingat gitulah. Kata kita mari hidup tah dunia ni, mari buat sementara saja. Nah, sementara saja. Nah, lepas tu tempat yang kita nak keliknya iaitu akhirat lah. Nah, tempat yang kekal abadi, yang selama-lamanya. Wa'lamu annallaha ta'ala ala a'malikum muhasibun. Dan segianya kita mengetahui bahwasanya dah Allah Subhanahu wa ta'ala akan kira semua amalan kita, semua pekerjaan kita, semua perbuatan kita, semua akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik ibu bapa, adik kakak, sedaya pendengar, sedaya penonton yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tak berapa hari lagi kita akan sambut satu Muharram. Nah, satu Muharram. Nah, 1448 Hijriah. Dengan maknanya kita tua pula setahun pula. Ah, itu dia. Nah, kalau gitu dalam hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam, boleh kita ambil pengajaran dan pelajaran ibu bapa. Dan Nabi kita dah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mari dakwah, untuk mari mengajak manusia, liyukhrijakum minaz zulumati ilan nur, supaya mengeluarkan kamu

Subhanahu wa ta'ala hatta dan utus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke alam dunia ini. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidakkah aku dah diutuskan engkau ya Muhammad melainkan menjadi rahmat sekalian alam. Nah, kalau gitu dah tahun baru hijrah yang tak berapa hari lagi nak sapa dan nak tiba ni ibu bapa, dah menjadi satu pelajare, menjadi satu pengajare yang besar kepada kita sekalian. Itu dia. Nah, kita ambil dah pelajare-pelajare daripada hijrah Nabi. Kerana apa Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hijrah. Dah kerana pada masa tu, dah setelah mano matinya Abu Talib. Nah, iaitu bapa saudara Nabi, matinya Siti Khadijah, isteri Nabi, maka Nabi putuhlah. Nah, harapan dia, dah dulu tak apalah. Masa ada Abu Talib, orang tak berani nak karu, orang tak berani nak kaca. Tapi setelah mana Abu Talib meninggal dunia, maka di situlah orang Mekah tu saat ni pakat mulalah nak, nak halau Nabi, nak hamat Nabi, macam-macam lah. Maka bila di situ diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya berhijrah daripada kota suci Al-Makkatul Mukarramah menuju kepada Al-Madinatul Munawwarah. Tapi sebelum daripada Nabi nak hijrah ke Madinah tu, dah Nabi ada jumpa dah dengan para sahabat-sahabat ada di Madinah, iaitu nah pada orang panggil masa Nabi buat perjanjian Bai'atul Aqabah. Dia panggil gitu ibu bapa. Lalu itulah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berdua dengan Abu Bakar As-Siddiq, dah sahabat Nabi, dah menuju ke kota suci Al-Madinatul Munawwarah. Nabi dengan Abu Bakar. Di sini boleh buat pengajaran kepada kita kata, sebelum daripada Nabi kita nak hijrah tu, Nabi kita ada musyawarah. Nabi kita ada musyarak dulu ibu bapa. Pertamanya musyarak dengan Abu Bakar, orang yang paling tua dan banyaknya umur. Musyarak dengan Sayyidina Ali, orang yang muda, yang gagah, yang kuat. Musyarak dengan Siti Aisyah. Musyarak dengan Asma binti Abi Bakar. Musyarak dengan Abdullah bin Abi Bakar. Itu nak ayat kata sahabat-sahabat yang terlebat bersama dah waktu Nabi kita nak hijrah. Cuba kita tengok dah kerana gapo kau boleh dalam gulungnya sahabat-sahabat yang kita duk bilang tadi itu banyak daripada keturunan Abu Bakar As-Siddiq. Dan Abu Bakar sendiri, Siti Aisyah, Asma dan juga Abdullah bin Abi Bakar. Semua ni anak-anak Abu Bakar As-Siddiq. Kerana apa? Kerana Abu Bakar ni seorang yang beramanah, seorang yang benar.
Dia

الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الحمد لله الواحد القهار العزيز الغفار المكور الليل على النهار تذكرة لأولي القلوب والأبصار تبصرة لذوي الألباب والاعتبار والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم زدنا علما نافعا وارزقنا فهما مستقيما وهداية للصواب اللهم يسر ولا تعسر رب زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا واعطنا ولا تحرمنا وأسرنا ولا تؤسر علينا وارضنا وارض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك فوسك اللهم رابطتها وأدم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك إنك نعم المولى ونعم النصير اللهم آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا صدق الله مولانا العظيم سورة الأحزاب bermula dari ayat 45 sampai ke 47. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an ibni Umar radhiyallahu anhu qal idza qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza mata ahadukum فلا تحبسوه وأسرعوا إلى قبره فليقرأوا عند رأسه بفاتحة الكتاب وعند رجليه بخاتمة البقرة في قبره أو كما قال صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه رواية الإمام الطبراني di Mu'jam Kabir. Kata pula Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitab Fathul Bari dia bahawa isnad yang baik yang bagus bi isnadin hasan. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kita sentiasa semua-semua kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biar jadi selawat ni apa panggil
satu kerinduan kita, cita-cita kita, cinta kita kepada Rasulullah supaya kita berselawat sepanjang hidup kita. Karena pedah besar selawat ke Nabi ni tak ada dah. Dia selalu sebagai kekasih kita. Nabi ni cirak kok kita. Ingat molek. Ingat molek. Kita kena jadikan Nabi kita ni kekasih kita utama sekali. Jangan terlupa ke dia. Karena dia nak tolong kita di akhirat esok. Tak seharaplah siapa-siapa dia selain daripada Rasulullah. Karena terai-terai bahawasanya syafaat ni Nabi saja. Walau Nabi lain pun tak boleh buat gapo di akhirat esok. Dia je. Sebab tu kita ni umat dia dah. Orang dia dah. Semacik dia dah. Rakyat dia dah. Sebab itulah jadilah Rasulullah ni kekasih kita utama sekali. Ingat ke dia sehingga kita teriak. Sehingga kita menangis rindu kepada Nabi Muhammad. Kita nak gitu. Sebagaimana para-para sahabat dulu rindu kepada Nabi. Tekah Nabi dah hidup di Madinah dulu setengah sahabat. Tak boleh tengok muka Rasulullah, tak boleh duduk. Duduk jauh di padang pasir, mari lagi. Satu orang sahabat tu. Nabi tanya, mari buat apa ni? Ada kerja apa? Tak, ya Rasulullah, aku mari nak tengok muka mu. Mula-mula mari Nabi kata, gena ni demi teruk, gena serah ni. Tak, terlalu aku ingat kemung lama tak tengok, sampai kuruh diri-diri. Cuba tengok. Demo setara tu dengan Rasulullah. Sebab tu nak ayat atau puak kita, tak ada pergi umrah, tak ada pergi haji lagi, pergi lah. Boleh wisalah kau Nabi kita, kubur Nabi kita di Madinah. Dalam hidup kita sekali pun tak apa dah. Tu nak ayat kata, besar tak besar kita. Orang lain boleh wisalah ke Nabi belakang. Kita tak ada boleh pergi, tak ada boleh pergi. Kerja suku semai, ambil di muda sampai ketua ni, tak ada boleh pergi sekali habuk. Allah nak ayat tu rawan ciwit tak ada. Tu hadiah untuk diri kita tak ada. Ini nak cerita kata kita kena kita kena usaha lah. Kalau aci boleh. Lepas tu learning pula tu duduk bimai-bimai pula. Kerana negeri dunia duduk susah. Dunia duduk bergolak. Nampak ya Amerika, Israel, Iran. Tapi sebenarnya dunia bergolak. Dunia berbelah bagi. Tu nak ayat kata. Kalau jadi besar, meletup besar, boleh jadi siapa ke rumah kita. Kalau jadi besar, nak ayat kata. Kalau jadi melarak. Kalau tak jadi melarak, sekadar tu ya. Hari ini negeri-negeri yang jadi kaya, jadi sesak semula. Jadi susah, tidur tak nyenera, hak negeri kaya. Duit sepadan kayu. Duit sepadan kayu, orang negeri kaya. Tapi hari ni nak ayat dah tidur tak jenera dah. Kita tak kena royak, kita sesak lama-lama dah. Nah, kita susah selama-lama dah kita. Nak royak, boleh duduk, boleh makan tu ya. Masuk waktu pagi makan kenyir sekali. Buat tengah hari boleh makan pula. Gitu-gitu ya kita duduk ni. Hengok sikit pada plastik je. Nah, hengok sikit pada plastik nak ya. Kalau bala mari kita siap, sinar mata kita. Ini kita nak ingat kita orang Islam ni. Sebab tu kita kena berselawat. Semua-semua sentiasa kita berselawat ke atas Nabi kita Muhammad. Keduanya kita berselawat kepada ahli keluarga dia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa ala ashabi Sayyidina Muhammad. Habis. Juga kita selawat kepada sahabat-sahabat Nabi. Sahabat Nabi noyak. Orang duduk sekali dengan Nabi. Orang duduk masa dulu Nabi. Nabi hidup dia hidup. Duduk tolong perjuangan Rasulullah. Duduk di Mekah, duduk di Madinah. Sejak masuk Islam tu kok duduk dengan Nabi. Mati di masa Nabi banyak mana. Noyak tu mati dalam peperangan, mati sakit macam-macam sahabat Nabi. Orang yang bantu Rasulullah. Orang yang tolong Nabi kita bawa agama. Harap ke Nabi kita tak harap juga. Tu nak ayat kata. Lalu itulah para sahabat hidup. Dia kasih kepada Rasulullah. Dia cinta kepada Rasulullah. Sebab tu sahabat yang tak meninggal, tak mati lagi ketika Nabi mati. Teriak habis dalam masjid Madinah.
Teriak. Geger di dalam masjid, suara-suara menangis para-para sahabat ketika itu. Ini tanda cintanya sahabat-sahabat kepada Rasulullah. Kita ni hari kebelakang dah, kita ni hujung dah. Tapi tak salahnya kita ni mengingati Rasulullah. Tu yang kita duk buat di antaranya mengingati Rasulullah, kita buat maulidir Rasul. Maulidur Rasul. Ingat, baca berzangi, baca sejarah. Buat ceramah, buat mengajar. Untuk nak ingat, takut lisuh. Tu takut lisuh. Sejarah Rasulullah. Perjalanan Rasulullah. Kehidupan Rasulullah. Kesungguhan Rasulullah. Berdakwah Rasulullah. Ingat berlaku kesusahan Rasulullah. Yang kita boleh seni di hari ini pasal dia susah dulu. Pasal kita seni di hari ini para sahabat susah dulu. Bergadah nyawa nak ayat terbawa Islam. Berpuluh-puluh kali perih nak ayat jaga Islam. Kerana orang nak hapuh Islam. Hari ini boleh makyik lah. Orang tak suka dengan Islam, nak hapuh Islam. Macam-macam dia menzoling kepada orang Islam. Hari ini nak ayat. Di tempat kita, di negeri-negeri mana pun suka lah. Seteru Islam ni memang sentiasa dia usaha nak mapuhkan Islam. Kita kena reti. Sebab tu kita kena jaga Islam. Kita kena jaga Islam, kena jaga Islam. Mung kapung mung, aku kapung ku. Kena jaga Islam. Hani nak ayat kata kesucian Islam yang kita bawa di hari ni. Kita bawa lah siapa ke akhir hayat kita. Kepada siapa ke akhir hayat kita. InsyaAllah ta'ala. Wa ala ashabi rasulillah. Ataupun Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa ashabihi ajma'in. Tak apa juga. Tu. We masuk kata ashab. Ashab ni mana? Sahai-sahai Nabi. Ajma'in sekalian. Tak kena royak Abu Bakar, kau Umar, kau Pia, kau tak kena royak. Habis masuk belakang. Wa sahbihi ajma'in. Jala juga. Tu sirah masing-masing. Dia tak serupa belakang. Nah. Tu nak royak. Tu keadaan kita. Lagi pula kita kena berterima kasih. Alhamdulillah. Terima kasih ke Tuhan. Terima kasih ke Tuhan. Yang Tuhan jaga lagi. Amba demo serupa je. Amba pun baru ni kata nak mati dah. Tapi tak jadi mati lagi. Hidup pula, boleh pula pergi Mekah gapo siap. Dalam duduk Mekah baru ni tahu tak? Dia riuh ke rumah kata amba mati Mekah. Amba ni 5 kali dah mati. 5 kali dah ingat-ingat. Tahun lalu mati juga. Tahun lalu pergi Mekah tak boleh buat haji. Duk buat haji di Madinah. Pakai tawah se'i melotar di Madinah tu kelek. Dia mau kata. Amba menipu. Bawa hujak. Tak boleh buat haji. Tu. Ada 100 orang lebih. Kena perak. Kena igat di Saudi. Kena perak 28 juta. Tu tahun lalu. Borkan nak klik kata, Pak Bosuh mati dah. Suk dia mati. Baru ni mati juga. Baru ni. Duk dengan kok patan naro, kulit hilir, kok nunduk bunyi. Okey, dekat cik ada Pak Bosuh mati Mekah. Kata banyak terik dah hamba ni. Berkali tak mati dah balik hamba nak punya. Tak tahulah. Nah, minta Tuhan tu jaga. Wilamu lagi nak mengajar. Nak mengajar adik kakak kita semua. InsyaAllah. Nak siapa ke risalah Allah. Nak siapa ke risalah Rasulullah. Sekodah hak kita mampu. Hari ni nak ayat kata. Tu je saja. Nah, siapa aja. Gi, pia-pia pun. Tu imin royak 3 orang dah. Selama ambo tinggal lagi ke Mekah ni 3 orang. Apa nak buat lagu mana? Nak break tak boleh muka tu. Tapi kita mengharap kata, apa? Harap kata dia pergi dengan seni. Pergi dengan baik. Semoga dia bertapak di alam barzakh. Datu satu bilik, satu kebun daripada kebun syurga. Tu kita mengharap. Sebab tu buat kita ni bila dengar kata orang mati, kita ucap takziah dah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lepas tu bacalah Fatihah. Baca kulwallah boleh 4-5 patah. Fatihah sepatah ke, sekali ke. Hadiah kepada si mati yang kita tahu saat ini tu. Selalu dah. Tu nak ayat. Siapa-siapa dia pun. Bukan orang sining pun jalan. Di mana kita nak lagu tu? Kenapa? Dia sangat-sangat perlu
kepada pahala-pahala. Ha, ni ingat molek, dah mati dah. Dah. Baik, pagi ni nak cerita gapo nak mengaji apa pagi ni ni. Hari ni hari pembuka air amur lah. Dah, babo ding kita, ha, banyak kali juga dia tu dah. Ha, siapa ke hari ni, jadi ambo ambil klik lah, ambo klik dah ni. Ha, tu, ambo ambil klik lah. Ha, kestuh gilah insyaAllah ta'ala. Ha, tu. Maka pagi ni nak cerita beberapa perkara yang bahasanya penting dalam kehidupan kita. Yang pertama nak cerita tentang kematian. Nak cerita tentang kematian. Satu hadis Nabi yang diriwayat oleh At-Tabarani. Katanya Ibnu Hajar Al-Asqalani isnad dia hasan. Nabi ada pesan kepada sahabat dia. Hadis ni hadis Ibnu Umar, anak Sayyidina Umar nama Abdullah. Dia riwayat ni dia kata. Ha, dia kata sami'tu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Aku dengar Nabi kata. Ha, tu. Nabi kata gano? Iza mata ahadukum. Apabila mati seseorang kamu. Siapa dia mati di kalangan puak kita ni? Sore ke dua orang tak ada kira lah. Nabi kata, fala tahbisuhu. Jangan duk buat lambat. Ha, jangan duk dia lah rumah. Lama nak boleh mandi pun. Lama nak boleh kisipai kubur. Ha, Nabi kata, fala tahbisuhu. Wa asra'u bihi ila qabrihi. Nabi kata, cepatlah. Wagi dia ke kubur. Ha, ni bila mati, hak comel sekali kena cepat, kena cepat. Ha, makin cepat, makin comel. Dia kata, oh, Datuk tu lah. Ha, cepat sungguh. Ini pun tanda-tanda cukup. Nah, tanda-tanda adik-adik ulama duk cerita kata, ha, si mati saat ni bila cepat pengurusan dia, nak pergi kubur dia tu, salah satu di antaranya Tuhan tunjuk kata orang ni, orang comel. Si mati ni comel. Kalau kita jadi pelambat, tak molek mana. Duk kerah, tak ada sebab gapo. Ha, kerah, buat tak karik, lambat. Tak comel. Kena cepat. Maka di sini kita tengok dah hadis Nabi duk cerita ni. Wa asra'u bihi ila qabrihi. Nabi suruh kita cepat. Bergaduh. Serta bergaduh. Ila qabrihi, kepada kubur dia. Yang ni cepatlah kita sipai di kubur dia ni. Ha, lubang mana orang gali dah kat wagi situ lah. Ha, tu. Maka bila dia mati dah orang ni, fal yak

satu nak ayat. Tak ada kena hadiah. Duduk di kepala baca, Nabi suruh baca. Ada gapo sebalik, wallahu a'lam. Nah tu. Sudah baca dah, wa inda rijlaihi bi khatimatil baqarati. Nah tu. Di sebelah balik kaki dia, hujung kaki dia. Bacalah iaitu apa panggil penghujung surah Baqarah. Gitu tak? Berapa? Dua ayat, tak gitu. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun. Kullun amana bila siapa akhir. Tu di kaki dia. Imam Syafi'i pun gitu juga. Imam Syafi'i gitu juga. Dia pesan kepada anak-anak murid dia bila dia mati bacalah. Tu noyak hak Imam Syafi'i sendiri. Ha tu. Hak pesannya Ibnu Taimiyah sendiri pun pesan juga. Ibnu Al-Qayyim pesan juga. Ditambah lagi di kepala tu Fatihah. Lepas tu baca 5 ayat surah Baqarah pertama sekali. Tu ingat. Dari mati deh, dari mati kita bagi kepala dia baca. Baca Fatihah sekali. Lepas tu awal surah Baqarah 5 ayat. Iaitu Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Siapa di mana? Wa ulaika humul muflihun. Bangun dari kepala, gidik hujung kaki. Gidik hujung kaki. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. Siapa ke akhir surah Baqarah? Itu akhir Baqarah itu. Ha tu ingat dari mati deh. Dari mati ingat molek, ingat molek, ingat molek. Imam Syafi'i kata kalau sekali khotek, comel lagi. Tekoh mayat ada mandi gapo tu sekali khotek. Betul tak? Sekali khotek. Ambil di juz 1 sampai ke juz 30. Learning pelajar-pelajar tahfiz ramai. Panggil mari 15 orang, 2 juz orang seketar. Mayak tak ada mani lagi baca sekali khotbah doh. Tu comel lagi noh ya. Ha ni ingat molek ni. Lah ni dia tersebar ke rumah kita kata tak leh dah mati dah baca apa lagi nak tempuh kayu mapuh dah. Kacau debu baju apa. Ha macam-macam sedak. Juga mak kita ni mapuh pokok kayu tu. Ya bukan mati. Bukan lenyap. Hanya Tuhan nama kata mati tu dia pisahkan roh kita dengan badan. Roh dengan badan. Roh masih ada. Roh masih nikmat. Roh kena azab. Mana kata bukan raib, bukan hilal dah. Gitu tak? Kita nak baca semua tu roh tu bermanfaat. Kita hadiah pahala, hadiah apa. Roh ni kan. Badan tu jadi baca tanah dah. Duduk kubur tu baca tanah dah, cuba kita gali. Boleh 10 hari, boleh 20 hari cuba gali tengok. Busuk pangar dah. Pecah perut habis licin dah. Tapi winjan masih ada noyak. Winjan tu hak malikil maut bawa naik ke langit tu winjan. Setelah dia ambil dah roh kita, dia bawa naik ke langit hari kematian kita. Sebab tu kita kena reti bahawasanya Nabi ada kata dalam hadis dia. Ada kata dalam hadis dia. Suruh kita ni cepatkan mayat hak mati saat ni tu pergi kubur. Pergi kubur. Kalau tak ada gapo dah mandi-mandi lah weh. Tak ada nanti gapo dah. Anak dia ada belakang dah. Tak ada gapo dah. Tu nak ayat. Kita pun selalu lah. Ambil air gapo itu ini siap dah. Siapa dia nak mandi tu imi weh. Koyak. Mandi anak dia ke waris dia, sepupu dia ke ikut lah. Nak ayat kata. Mandi sudah ke. Kapai-kapai siap tak ada gapo ke. Maya sudah dah. Semaya. Sudah semaya selalu buat kubur dia mahu cepat weh. Tu cepat. Kau tu comel sekali. Nabi suruh cepatkan benda tu. Jangan hidup perai. Ni dalam hadis nak wipuak kita reti bahasanya. Kematian seseorang ni pasal ni dengan Nabi suruh. Dengan Nabi suruh. Dah. Baik. Kita hidup di hari ni, kita sama-sama cari kebaikan. Sama-sama kita cari kebaikan. Amor demo pun supalah. Duk hari-hari duk

hari-hari tu tak nak mikir muka lain. Nak buat macam mana nak dapat kebaikan, nak buat dapat kebaikan. Sikit banyak syukur kira. Tapi kalau dapat banyak, alhamdulillah, kebaikan ni. Kerana kita ni, bahawa kita kita dah yakin dah. Bahawa kita ni ada dua alam. Kita ni ada dua alam, ada dua dunia. Dunia nasi kerabu, dunia pala. Hari ni kita duduk di dunia nasi kerabu, nasi belau. Kita nak cari juga kerana nak hidup saat ni kena wiknye di segi alam dunia. Kita pun kerja buat. Kerana nak menghidupkan diri kita dan anak bini kita. Cari nafkah tu nafkah ni. Tapi tak sudah kita cari nak isi perut saja. Kita kena cari juga bekalan nak makan di segi roh kita. Untuk kita nak hidup di selepas kita mati esok. Selepas kita mati esok nak makan gapo. Kerana dek ni dia tak ada nasi kerabu lah. Dia tak ada dah buah-buahan supaya kita ni tak ada dah. Nak makan tak leh dah, tak ada dah. Ha, di situlah kita kena sediakan jenis-jenis makan ni sarapan dia di alam akhirat. Maka macam-macam jenis yang kita kena cari. Hak tu kita nak cari di hari ni tu. Nak cari pahala, kebajikan, ganjaran-ganjaran Allah Ta'ala bagi kita. Ada hak bahasa banyak, ada hak bahasa sikit. Nak cari hak banyak, kena pergi Mekah. Kerana Mekah tu yang letak dek nu hak banyak. Tempat apa tu? Tempat perdu Islam mula-mula bakit. Tempat Nabi kita beranak. Pusat Islam. Pusat agama. Yang Nabi kita bakit di Mekah, beranak di Mekah, lahir di Mekah. Dan berdakwah Nabi kita di Mekah. Situ Allah Ta'ala meliakan tempat tu saat itu. Bahawa amal ibadat kita tu hegando luar biasa. Luar biasa. Ha, tu. Kalau kita duduk di rumah tak jumpa dengan banyuk. Nak banyuk kena pergi sana. Kerana Mekah dengan Madinah ni negeri tu loyo. Negeri tu loyo. Dua-dua tempat ni panggil luar biasa. Di Madinah Allah Ta'ala ganda kita 1,000. 1,000. Kalau kita semayah di sana di Madinah, 1 rakaat. Sama dengan kita semayah di rumah kita 1,000 rakaat. Kita kena semayah di rumah 1,000 baru sama dengan dek nun sekali. 1,000 sini, 1,000 rakaat. Lepas dua, berapa dah weh? Oh, kawan ni banyak dah 999 rakaat dah. Tambah sekarang lagi jadi 1,000. Baru so dek nun ni baru. Ha, cuba tengok. Ha, pas 1,000 sini tak tahulah. Pia boleh buat dek 1,000 sini. Allah, nak semayah oleh pagi duha tu pun. Ngakak ngongak. Oh, tua. Pemuda dah. Kok 3 selendar. Kok nak bangun tu bergantung habis kat tepi tu. Ah, pasal naik punggung dulu tu. Supaya kapal terbang tertuyuk tu. Oh, punggung naik dah. Ah, tu nak semayah. Ah, tu nak royak atau gitu. Tak gitu. Pas semayah pun 2 rakaat ya. Tahu deng kano. Ah, lipat bain jadah. Tak ada dah. Nawi hidup gitu tu pun habis tu. Padahal sampai 1,000. Denu sekali ya. Semayah le masjid Madinah boleh dah sekali. Ha, tu dia. Apatah lagi kalau kita semayah 10 rakaat. Kita duduk di Madinah tu nak semayah jumaah 5 waktu. Sekali-sekali sewaktu kita duduk saja duduk iktikaf le masjid semayah. Semayah. Berzikir semayah. Baca Quran berzikir semayah. Niat iktikaf. Allahu Akbar. Hari kita nak cari. Nak cari tempat yang Allah Ta'ala ganda luar biasa. Tu luar biasa nak ya. Ha, sebab tu kalau kita nak banyak kena pergi sana. Kita kena pergi sana. Tak ada sini. Sini kena tenaga kuat. Ha, tu. Kita rasa kata tak mampu lah. Tak kuasa kita. Bila kita pindah ke Mekah pula. Masjid Haram. Allah ni kat atas neraka lah. Kau tinggi sekali dalam hidup kita. Tuhan ganda banyak mana? 100,000. Saat ni 1,000 ya. Nengpan.
Hak ni 1 sen 100 ribu. Kita semaya dalam Masjid Haris Ka'ah. Kalau nak sama kita duduk di Lawing ni, kena 100 ribu raka'ah. 100 ribu raka'ah Ka'ah ya denunya. Pas nak jumpa dah dalam hidup kita, kalau tak pergi, tak ada jumpa dah, tak jumpa dah, tak jumpa dah. Haning lah orang nak pergi sangat sekali dalam hidup tak apa dah. Orang ada duit tu banyak kali, kadang-kadang setengah orang tu setiap tahun pergi. Haa, tu pergi nak ayat tu. Pasal apa tu? Ha tu nak ayat kata kita duk cari benda-benda yang jadi lobo bagi kita. Nak banyak ke bekalan kita. Ha tu 100 rakaat sana. 100 ribu di rumah kita. Ikutlah baca Quran. Kita baca 2 ekor ya. Kita baca 4 ekor ya. Qul huwallahu ahad. Allah, kita baca banyak tu berapa? Berapa ratus ribu dah. Qul 200 ribu. Huwa 200 ribu. Ahad 300 ribu. Tak 700 ribu dah. Qul huwallahu ahad. Aish, bukan. Qul 200 ribu. Huwa 200 ribu. Allah 500 ribu. Ahad 300 ribu. Berapa jadi? Ha tu nak ayat tu. Boleh disebut 1 juta lebih dah. 1 juta lebih dah. Qul huwallahu ahad. Baca dalam Masjid Haram. Tu nak ayat. Tapi sini kalau nak baca, kena bacalah 1 juta lebih. Qul huwallahu ahad, qul huwallahu ahad, qul huwallahu ahad, Allah qul huwallahu ahad, qul huwallahu ahad, Allah qul huwallahu ahad, Allah qul huwallahu ahad. Dia kata gini, dia tu sepupu pelatuk. Qul huwallahu ahad, qul huwallahu ahad. Nak pergi sama dengan dia pergi wahji. Kena nak pergi beli 1 juta. Ha tu nak royak atau besar tak besar. Ha ni orang usaha sangat nak pergi ni. Tak ada buku lain. Kerana kita nak sipaikan bekalan-bekalan kita. Kerana nak bawa pergi tengah-tengah perjalanan ni nak pergi di akhirat esok. Ha ni nak royak kata. Ha ni keadaan kita. Nah, keadaan kita. Ha, sebab itulah pentingnya dalam hidup kita ni cari nanak hari kita ni. Duk cari. Ha tu. Sebab tu Nabi royak kata, hak kita duk sini, hak tinggi sekali gapo nama? Kita duk di Jawi ni, kita duk di rumah kita ni. Orang Malaysia di Malaysia, orang Singapura di Singapura, orang Indonesia di Indonesia, bukan Mekah dak. Kita orang taning di taning ni gapo nama? Sedekah jariah. Tu dah, hak tinggi sekali tak ada dah. Pasal apa sedekah jariah? Pasal dia mengalir seumur. Pasal dia berjalan seumur. Palo-palo. Ha, habis masuk 3 jam. Palo-palo. Sapa malai. Palo-palo. Sapa cikoh. Palo-palo. Sapa malai. Palo-palo. Sapa cikoh. Tak ada berhenti gadu sedekah jariah. Tu waktu sekali tu. Tu nak ayat tu. Hak pisik kau kita duduk di lain selain daripada Mekah tu ya. Dimakia juga orang yang tak reti dia buat dosa. Dia buat dosa. Lebih-lebih lagi yang panggil dosa hak masuk dalam sosial. Buat dosa hak sakut pauk dengan dalam media, di dalam TikTok, di dalam YouTube. Orang buka pak-pak nampak. Gapa nama kita duduk berdecok. Lah dia berkata lah Mek Yah ni temu semua. Kecik pa-pa berdecok golek punggung apa. Duduk dalam ni. Selama duduk dalam ni orang duduk tengok jariah juga dosa dia. Apa panggil dosa jariah? Tak dosa jariah. Selagi duduk dalam tu orang duduk tengok dia duduk buka aurat duduk sedang ke apa, duduk berpanjangilah dosa dia. Dosa. Bah mapuh dengan tu lah. Ni nak ayat tu orang tak reti. Dia ingat kata pala jariah saja, dosa pun jariah juga. Bila berkekalai duduk dalam tu orang duduk tengok anak hari. Orang buka terosak jumpa lah dia. Ha ni duduk ayat kata orang kita orang duduk. Amo duk royak kata hodok menyapung dalam terosak. Duk menyapung, duk buat oi macam-macam. Duk kecek, duk cu di dalam terosak. Nak nuidang. Ha
nak widang, nak wilaku, nak wi orang tengok. Ha, tu nak ayat. Jangan. Selama duduk dalam tu, duduk jadi jariah. Siapa ke bila-bila duduk dalam tu dah. Bila sudah bantuk di dalam tu, benda tak molek, ialah dosa jariah juga. Ha, ni kita takut sekali ni. Tuan tak tahu gapo nama. Dosa duduk boleh, tak ada wak gapo. Decok kau sekarang itu ya. Ha, pukul sehari tu, duduk berdecok, duduk gapo, duduk menyapung, duduk gapo. No ayat tu. Ha, tu no ayat tu. Tapi dosa berkekalai, dosa jariah-jariah. Orang lain boleh pahala jariah tak? Dia dosa jariah. Ha, ni no ayat tu. Akhirat sok tengok lu. Ha. Banyaknya dosa aku, langit dengan bombing. Pas macam mana nak jadi ahli syurga? Dunia sedaklah mulut ce. Tak jatuh sekara mulut. Tapi akhirat saya nanti tengoklah mulut tu. Tuhan cocok dengan besi panah. Tuhan cocok dengan besi panah. Tuhan bakar dengan api neraka. Hani ingat molek. Banyak kita. Anak cucu kita banyak. Kena ingat molek. Ha, jangan duduk sedang benda-benda yang jadi haram di dalam media di hari ini. Dia tengok isi-isi kata dia. Lagu-lagu ni kena tengok isi-isi kata dia. Kata dia tu. Kata nasihat agama ke. Kata-kata dia tu bawa pada orang gelinyah. Melalaikan orang. Ha, lagu ni ni. Bawa orang tu naik angin. Pakat berdecok. Pakat lupa. Kerana kata-kata dia tu bawa jadi gelinyah orang. Kau tu dosa. Tidak. Kalau kata-kata dia tu nasihat agama, nak wui orang pakat sedar, itu adalah pahala. Ha tu. Walaupun dia ada irama, ada dia lagu dia, tak apa. Tu nak ayat. Ha, tak ada apa. Tu nak ayat. Tapi kata-kata dia tu, kata corok mana? Tak ada. Banyak berdikir pun. Ha tu. Nas anasik. Ha, lagu cicir. Macam-macam ada. Nak wui sedar orang tak apa. Lemu siapa dia lepas hari-hari. Ni enggak baru jolok orang kapung pisah kelahi. Haa, ah, tu nak ayat. Haa, tu nak pergi sedar puak. Pergi lembu lepas. Gena, nak buat orang kapung tu pakai balas bilik. Haa, ah, tu. Tak gitu ke? Lagu-lagu banyak. Haa, ah, tu nak pergi mengingati macam-macam nak pergi kesedar eh. Bila Izrail datang memanggil. Ha tu. Jasad terbujur di pembaringan. Oh takut dengar. Allah nasi ni kurang. Ha pasal sayu hati. Dia ya apa tu? Bila Izrail datang memanggil. Bila Malikil Maut mari panggil seseorang. Jasad terbujur di pembaringan. Mati dah lah. Duk belunjuk dah di pembaringan. Duk terbaring dah kita. Ha tu nak ayat kata. Mati dah bila Izrail tu panggil. Ha tu nak ayat. Dia royak. Kada air seseorang mati. Tak kira. Ha ni lagu-lagu anasik jamin dulu. Rupa apa tu? Rupa nasihat. Tak apa tu. Ha tu pahala sebab bila-bila. Ada dalam terosak, ada dalam mana? Pahala tu dia. Mati dah. Tapi lagi lagu dia masih lagi membawa ganjaran Allah Ta'ala kepada dia. Ha tu nak ayat, kena tengok isu dulu. Ha tu nak ayat. Nah, berdikir barat kau, berdikir hulu kau, berdikir hilir kau. Ha tu nak ayat tu, kena tengok. Tu nak ayat kada eh. Nah. Ha ni kada eh yang kita hidup hari-hari kada eh lagu tu lah. Masih-masih hidup ita-ita kita dengan pahala. Ni nak ayat. Ni baru jadi hamba Allah Ta'ala. Ha, hamba Allah Ta'ala. Kita duduk ita-ita dengan kebajikan. Ha tu mano katik? Gapo katik? Selalu kita ha kita kerja benda tu, melakukan amal-amal soleh. Ha tu kita duduk ni, belum nak mati. Kada air lagu tu dah. Kalau siapa dia lalai benda ni, tak ada jalan dah. Karena apa? Tuhan wi umur kita ni cangkat. Apa cangkat? Tuhan wi umur kita ni terhad. Terhad bukan banyak. Bukan banyak. Tapi dia tak royak. Dia nak ambil bila tak royak. Maka bila dia tak royak tu, kita takut tu. Kita takut mana? Takut ketika dia nak ambil tu, kita tak ada beringat gapo. Haa, khabar-khabar rapat.
Khabar-khabar rapat di lutut kita. Mati dah, dia kata. Dulu dia kata tak mati lagi. Dah lah, setahun dua lagi masa nak ngatik dah lah. Masa nak cari pala ganjaran lah. Tapi dah, Tuhan ambil dulu. Apa sah kita tak tahu? Dengan sebab Tuhan, Tuhan susuk. Ajar kita itulah kita kena beringat di awal-awal. Sebagaimana Hasan Al-Basri cerita itulah. Hasan Al-Basri seorang alim ulama. Seorang kibar tabi'in. Nak rakyat kata dia, dia wui besar. Hak amat rakyat semua dah besar ni Hasan Al-Basri. Apa tu? Dia kata jangan terpidaya dengan muda. Apa terpidaya? Mu jangan duk lak wui kena tipu. Apa tu? Dengan muda mu. Apa kena tipu? Eh kawan tak apa lagi muda, tak mati lagi berkali. Haa, dia berasa tak matilah. Haa, kena tipu keadaan muda kita. Dia kata kena, kena mati ni bukan syarat kena tua tak. Bukan syarat kena tua mati, muda pun mati. Kita sewi kita kena tipu dengan muda kita tu. Mujangi dia berasa tak apa muda ni. Yang dia berasa kata tak mati muda ni, jangan. Kerana dia kata mati ni bukan syarat kena tua. Haa, kadang-kadang tua dah tak mati lagi. Hak muda duk litah, 4-5 orang dah. Eh, dia kata, Datuk ni lama aku tengok pakai tukar. Kabar-kabar kau semua. Kau nak pakai puluk ni, mati pula dah. Kabar-kabar lah dia tu. Oh, deria baru nak bongo je, mati berat dah. Kau tukar ni tak ada lagi, tak pergi. Kau sejik, kau kek, kau kek, kau kek. Tak mati kau tua. Kau muda duk litah. Ah, tengok. Sebab tu Hasan Basri kata, jangan kena tipu benda tu. Di makia juga. Jangan kena tipu dengan kesihatan. Dengan kesihatan dia pesan no, ayat tu. Kita bakal mikir. Gena, mu berasa sehat, segar. Mu percaya dengan segar mu tak hati tu. Dok. Karena mati ni bukan syarat kena sakit dok. Sehat pergi. Ha tu. Kalau sakit tak kena royak dah munas sabar. Dia kata kena, padai dah dia tu lama dah, sakit, padai mati dah lah. Ha, kita kecil lagu tu. Ni dah, dah segar-segar. Dah segar-segar, dia kata lah dia tu mati. Mati bila? Eh, ya ko, marah yang dia buat dengan aku, molek-molek, tak ada apa. Ha, sebab tu Hasan Basri kata, jangan kena tipu dengan sehat kita. Karena mati ni bukan syarat kena sakit dah. Sehat pun mati. Kau tu kita ada koyak kata, tak ada sakit, gapo. Aku tanya bini dia, makcik, itu ni sakit apa dia? Tak ada sakit apa-apa. Hei, duduk segar-segar. Semalam mau tanya. Oh, klik pagi tadi tak ada gapo. Pergi kedai kopi yang tadi, makan kafe apa siap, dah siap dah. Lepas tu kata pasal nak tidur sikit, ngatuk semalam jago. Oh, tidur. Makcik pun nanok lah. Gigak tengok lah, kerah dah. Jadi mayak dah. Tak ada sakit pun, tak ada royak pun belum pada tu pun. Bomoh pun tak ada royak. Tak ada besok dia namai. Ah, tengok. Haning nak royak kata, Hasan Basri dia bui pesan ni kita. Jangan duk harap dengan keadaan hidup kita. Di makia juga dia temu jangan duk terperdaya dengan kekayaan. Jangan duk kena tipu dengan kaya. Gano? Eh, tak mati kawai-kawai kaya. Oh, dia masuk rumah sakit 100,000 sejarung baku pocok. Tak mati, tak mati, tak mati. Hasan Basri kata, jangan duk kena tipu. Karena mati ni bukan syarat miskin, dok. Mati ni bukan syarat kena sesak, dok. Kaya pun mati. Ha, tengok dia. Ha, ni nak ayat kata, aling ulama ni nak ayat. Ha, menyekitkan hati kita. Kata-kata dia beringat pada kita. Takut kita duduk gila-gila benda tu. Ha, duduk caya ke benda tu sampai kita mati dengan keadaan terkejut. Tak ada nak sediakan bekalai-bekalai. Khabar-khabar mati rapat lutut mari siap dah. Ha, sebab tu kita kena jaga setiap masa, setiap ketika. Ha, inilah aku panggil dalam kehidupan kita semua tu. Ha, tu. Ha, maka pagi ni sekadar tu lah. Aku panggil sebagai hari pembuka eh. InsyaAllah tak uzur apa. Dah minggu dah pay pula insyaAllah ta'ala. Ni yang mau nak pergi ke Bakok ni. Tempat sebelah ni. Lusur. Haa, tempat sebelah.
Lusa tu klik tempat 15. Ha tu insya-Allah taala dah. Ha tu. Wallahu a'lam. Ada siapa dia nak tanya apa boleh?

0: Minta kerjasama adik kakak dalam tempatan. Nampak motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Metapartisi 011-173-2999 atau talian hotline ke orang mana paksi suana 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้
2: เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยะลาโทร073-203-584
3: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul.Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Music Plus.

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat malam peminat semua hadir dengan Teseng Radio 95 MHz Bahasa Melayu tepat 24 je atau Sawoto Jala. Nah, peminat malam ini jumpa dengan DJ Karabun dan sama-sama masa pukul 11 sampai pukul 12 malam dengan rancangnya Music Plus masa sejah dan mai jumpa dengan peminat. Siapa dia tak ada tidur lagi. Nah, peminat nah boleh mari dengar Karabun ni siapa de sapa belako wi peminat ni tahu de cara-cara kesihatan tubuh pada cara nayubai ho kerja de patu dan lain-lain lagi wi sapa pada peminat wi peminat ni tahu de patu silih dengan lagu atau anasik wi peminat ni dengar de masa ni kita gi berhenti dengar lagu atau anasik dulu patu klik mari dalam sisi yang kedua hari ni Karabun ada gapo mari sapa pada peminat.

untuk mari sesi yang kedua dalam rancangan Music Plus. Nah, peminat sesi yang kedua ni ada cara-cara mari sapa pada peminat deh, mengkosi dengan peminat dan peminat deh. Hari ni ada cara-cara otak kita, dia semong hok kita. Nah, peminat nah kita kena cek molek deh, cek wimolek sanjan tuan ho otak kita dan peminat deh. สมองเสื่อมระยะแรกสัปดิโยโฮอโดซุปเปอร์ซุปเปอร์ริงากราบุนนโนโออย่างนี้แต่บุลิล่ะแต่คิดตัวเปสะแต่ยังประตามอยากจะสูญเสียความจำระยะสั้นลูปโปแต่มุดลูปโปแต่ผมน่าจะลืมสิ่งที่เพิ่งเกิดขึ้นแต่ลูปโปกับตัวคิดตัวนิ่งบัวมังอิดโดแต่ลูปโปนัดหมายโหสำคัญประตูเกเจสอปย้ำหกตุลอหกสมสมอได้ดกเกเจหกตุลอสมอตาโยหกตุลอได้ประตูต่อบาเกนิ่งตะขนุได้ต่อผิดที่บางีได้อดกดกได้พึ่งมีนักยาดิเบนิกดกได้ประตูยังกระดัวยังกระดัวนี่สติปัญญาด้อยลงkita no gapo kiro kit lek de no kiro tak kena de no tak sincai ho reung ho mudah-mudah ni tak leh de no wang pen luang na tak leh juga de pemena de patu yang ketiga ni ada masalah dengan bahasa de kecek salah pakai kam sub tu salah de bikin nono kecek tak kena de nawi kena tu tak boleh de bukan tak kena de pemena de patu yang keempat ni sabsun reung wela satan ti de maso kita duduk ngong-ngong de satan ti tu kita tak ingat de lupa hari ni pak wapo hari ni masalah hari ni pak dua dok ingat kata hari ni pak hari ni hari gapo dok ingat atau hari ni hari laso tapi bukan hari laso deh hari senar baru lepas tu tak ingat atau hari ni pia ni pia mana tengah hari tengah malam. No gapo tak ingat atau no klik ko mano. Dia jale ha kita no klik tu. Tak ingat atau no klik ko mano. Dah bina ada ni cara-cara. Deh we pembina ni tahu boleh lah biasa. Deh check otak. Check semong kata kita ni jadi semong seum raya rek kedok. Nah pembina dah ni baru pak. Ada lagi deh kita mai hubung sisi yang ketiga, sisi yang terakhir orang canggih music plug kita dengar lagu atau anasik dulu deh patuh klik mari sisi yang terakhir.

Si yang ketiga, sisi terakhir orang Changi Music Plus nak peminat tahu dah deh si sinyal tuan ho semuang sem raya re ho kita deh peminat deh sun sia kuam jam raya san deh seti panya doi long mi panha reung pasa deh patu sab sun reung wela satan ti kita mai hubung pula yang kelima deh yang kelima ni yo terbuat kicakam ho tak beso ho beso wa tu tak leh deh pina deh tam kicakam ti kai tam mai dai deh ho kita do wa sama sok mo tu magi-magi hari ni tak leh buat deh no apa buka pintu moh deh ngak nak koci tu tak kena fikir tak tu baik kata nak buat gapo deh ada yang di baik ni kedak deh pemnak deh. Lepas tu yang kene, yang kene ni khat kuam kit rik rem deh nak cuy-cuy sum-sum duk dia-dia duk dia-dia deh mai put mai jah duk dia-dia tu tak kecek ada juga deh tak padu kicakam ho kita tu chop deh kita do buat kerjakam tu semua-semua jadi tak chop deh pemina deh. Lepas tu yang ke tujuh, yang ketujuh ni arom prepruan ngut ngit deh mudah nono muge atau ada semsau witok kangwon mudah nah pemina. Lepas tu yang ke lape, yang ke lape ni pertikam plain plain deh nono do kep tua deh ไม่ สน สังคม deh patu tak tak bersih lah deh tak dulai kuam saat patu nono gapo teng tua pit kala tesa deh pakat pakai ye ho yo tu gi mana-mana tu pakai ye tak itu tak kena mano deh pemna deh ning lape sinyal tuan deh semong seum raya sut thai pemna boleh lah deh cek kata ada kau kai ke dok deh lah pekago ho karabun go yak gi ni deh yang pertama yang kata sun sia kuam jam raya san yang kedua ni seti panya doi long deh yang ketiga mi panha reung pasa ada masalah dengan bahasa deh patu sap sun reung wela satan ti yang keempat yang kelima tam kicakam ti kai tam mai dai deh yang keane yang keane ni khat kuam kit ri reum yang ketujuh arom prepruat patu yang kelape pertikam plain plain deh semua ni jaga-jaga sanyan tuan ho semong seum raya rek kieng pada peminat semua hadu dengar rancangnya Music Plus nah tengok masa ho rancangnya Music Plus ni sudah habis dah deh silap salah gapo karabun minta maaf peminat semua hadu dengar patu mari dengar anak-anak malai dalam masa buku 11 sampai buku 12 malai deh Gelombang FM 95 MHz bahasa Melayu tepat dia 24 je atau sawah terjala. Nah, karabun minta undur dulu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.

0: Dengar berita polisi kerajaan.
1: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawatah Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawatah Jala.
1: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme ukah masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepate 24 je.
3: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatah Jala, Jabatan Penerangan Krom Prachar Sampan.
4: Sawatah Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatan 24 je mengikut dasar Kerajaan Thai.
2: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu Tempat T 24 J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawatah Jala.
1: Anda sedang mendengar Sawatah Jala Radio FM 92 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh jalene perhubunge setiap kehidupan selaku

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemnak semua dok dengan rancangan Cinta Satu Malam. Malam ini mai jumpa dengan jemu ni tiap-tiap buku 12 malam sapa buku satu malam. Jo gelombang FM 95 ialah radio bahasa Melayu tepat te 24 je. Yo malam-malam di jemu ni kosi berita ataupun kosi kitab jauh-jauh mengaji, jauh-jauh pakai ye gitu. Kita kena apa ni jaga-jaga jugalah kesihatan kita pemnak. Sungguh learning cuaca udara dia sangat tukar eh. Tubuh badan kita ni penting sekali kena jaga. Yang pertama makan ni. Makan ni penting sekali. Betul berehat. Betul tempat kita duduk lah mana leh. Jangan duduk cuma, jangan duduk panggil tak sedap ke apa. Duduk cuma busuk bahu. Tubuh badan tak. Duk tak sedap juga lah. Kita kena jaga-jaga juga. Pemina lah. Kena kejak insyaAllah. Kalau kita kejak insyaAllah kita tu jauh kepada penyakit semua. Lah mana pemina malam-malam ni. Hak pia baru duk tunggu wing. Duk kerja masuk kerja. Ataupun baru nak masuk tidur. Ha, duk dengan licil moni dulu lah. Sejak sini. Ya dengan rancangan cerita satu malam. Sisi pertama ni. Mula-mula tu mari tegur menegur dulu. Selagi sisi yang kedua banyak nak berkongsi lah. Bawa kereta pun bingat-bingat lah tu kepada apa unik-unik hak dia bui tu. Ha, jangan duk wak nak tu arum tak boleh juga. Bahaya kalau tak agak yang duk kacau bawa. Kapan-kapan belaga kapan itu dah. Kapan ngatuk lapnai ni. Bahaya juga.

Ya, masuklah sesi yang kedua dengan rancangan Cinta Satu Malam. Sesi yang kedua ni nak mai kongsi cara-cara kita ni kena jaga-jaga lah bilik kita tidur ni, umur-umur kita, kebersihan we cuci. Learning ni panggil banyak kita jadi tak jaga-jaga kebersihan umur-umur kita tak boleh. Umur tangga ni kena cuci, peminat. Tu we jangok saja, bahu sedak, umur semah, tak boleh juga. Tu pun umur-umur kita ni kalau nak berkat ni, kita kena sipat cuci lah. Menyapuh lah, gosok semik lah, saya labo ke apa tu, gonyo-gonyo sikit lah. Ini penting sekali, peminat. Jangan hidup main-main sangat lah. Dah. Banyak panggil kita jadi tak padu tak boleh. Kerja tarok-tarok dah, tapi kita kena panggil apa, kena jaga lah dah. Kena jaga jugalah peminat dah. Betul lah mana atik peminat dah. Rumah kita kena cuci. Yang pertama morning masuk rumah, cuci wis siap ni dak makuk-makuk duk keteng kok tu ada ataupun baju duk taruh sakuk tak boleh. Kita kena cuci. Bilik tidur pun serupa juga, kalau nak tidur menera ni kena cuci. Abi bahu sedak ni dak alio basi duk bahu lah gapo itu. Kadang-kadang toto tak bisa basuh, tak boleh. Kita kena jaga juga, kena basuh juga. Tak boleh lah, peminat deh. Umur kita ni penting sekali. Kita yang anggap dah umur kita pun kena we cuci. Walaupun umur buruk pun kena we cuci, we siap pay ke apa tu deh. Puk panjir pun nebah-nebah dia sikit. Ini aja mana kongsi dengan rancangan Cinta Satu Malam Malening. Betul soal lagi tu, hok pio apa ni, duk tak jaga, duk makan air manis semua, tak makan air saja. Tak boleh. Tubuh badan kita ni dia apa ni, kejak lah kepada apa, kena minum air. Air ke apa? Air suwe. Air suwe-suwe ni kita kena minum air. Air suwe lebih banyak. Hok ni penting sekali peminat. Kalau kita duk tak jaga, tak gapo, mula nak sakit demam mudah tu dah. Kita kena jaga air susu ni, pakat-pakat makin atik. Jangan hidup makin air manis, air kok sangat dah. Jaga-jaga. InsyaAllah terjaga tubuh badan kita jauh kepada penyakit semua. Sesi pertama ni teka mendegar dulu. Maaf, sesi yang kedua dah. Waktu kita pergi berehat lah. Maju pop pula. Setelah lagi sesi yang terakhir dengan rancangan Cinta Satu Malam.

0: dengan berita polisi kerajaan.
1: Dengan Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi dengan FM 94.25 MHz Sawata Jala.
1: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme ukah masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepatte 24 je.
3: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Krom Prachar Sampan.
4: Sawatha Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatte 24 je mengikut dasar Kerajaan Thai.
5: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu Tempatte 24 je. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawatha Jala.
1: Anda sedang mendengar Sawatha Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh jalene perhubunge setiap kehidupan selaku

0: Minta kerjasama adik kakak dalam tempatan. Nampak motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Meta Praktisi 01-173-2999 atau talian hotline ke orang mana paksi suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้
2: เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยะลาโทร073-203-584
3: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul.Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.
4: Di sini, stesen Radio Sawatawa Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan hiburan lagu kebangsaan.

Makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawatah Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawatah Jala 24 J.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatte 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangan Bahasa Melayu tempat T24 J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jala.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh jalene perhubunge setiap kehidupan selapa.

0: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
1: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
0: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต
2: ้เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยะลาโทร073-203-584
3: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala. Gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti berita dari Sawatha. Berita sebagai alat yang memberi ilmu dan macam-macam perasaan. Tapi pembaca berita hendaklah pilih berita yang sebenar, cepat, lagi menarik. Termasuk juga berita yang rakyat perlu tahu dan berita yang rakyat ingin mengikutinya. Inilah yang paling penting. Bagaimanakah caranya?
4: Kami, Tim Berita Melayu Sawatha Jala, FM 95 MHz, akan dimembawa pendengar semua bersama untuk mendengar berita pagi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sekarang jumpa pula dengan ruang berita Sawata. Gitulah untuk dalam ruang berita Sawata kita nak mari menyebar, nak mari berkongsi berita apa sajalah untuk daripada jam masa ni tu di Gelombang FM 95 MHz Sawata Jalan. Hari ini tu, berhubung ada beberapa berita lah untuk nak mari bersapa, nak mari berkecek, nak mari menyebar kepada peminat kita. Peminat kita boleh dengar berita apa sahaja. Lepas tu, untuk sekarang ini tu kita mari dengar berita ataupun mari dengar lah ada berita apa-apa sahaja yang bu nak menyebar kepada peminat. Gitulah kita mari dengar berita bersama.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepat Tek 24J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu Tempat T24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jala.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh jalene perhubunge setiap kehidupan selaku

0: Inilah ayat-ayat kitab Al-Quran yang jelas.
1: La'allaka bakhi'un nafsaka alla yakunu mu'minin.
0: Boleh jadi engkau Muhammad akan membinasakan dirimu dengan kesedihan karena mereka penduduk Mekah tidak beriman.
1: Inna sya'nu nazzil 'alaihim minas sama'i ayatan fa dhallat a'naquhum laha khadi'in.
0: Jika kami menghendaki, niscaya kami turunkan kepada mereka mukjizat dari langit yang akan membuat tengkuk mereka tunduk dengan rendah hati kepadanya.

0: Dan setiap kali disampaikan kepada mereka suatu peringatan baru, ayat Al-Quran yang diturunkan dari Tuhan Yang Maha Pengasih, mereka selalu berpaling darinya.
1: فَقَدْ كَذَّبُوا فَسَيَأْتِيهِمْ أَنْبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ.
0: Sungguh, mereka telah mendustakan Al-Quran. Maka kelak akan datang kepada mereka kebenaran, berita-berita mengenai apa azab yang dulu mereka perolok-olokan.

0: Dan apakah mereka tidak memperhatikan bumi? Betapa banyak kami tumbuhkan di bumi itu, berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang baik.
1: Inna fi dhalika la'ayah, wa ma kana aktsaruhum mu'minin.
0: Sungguh, pada yang demikian itu, terdapat tanda kebesaran Allah. Tetapi kebanyakan mereka tidak beriman.
1: Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim.
0: Dan sungguh, Tuhanmu, Dialah yang Maha Perkasa, Maha Penyayang.
1: Wa idna da rabbuka Musa an i'til qawmal zalimin.
0: Dan ingatlah ketika Tuhanmu menyeru Musa dengan firman-Nya, Datangilah kaum yang zalim itu.
1: Qaum Fir'aun, ala yattaqun.
0: Yaitu kaum Fir'aun. Mengapa mereka tidak bertakwa?
1: Qala Rabbi inni akhafu an yukadzibun.
0: Dia Musa berkata, Ya Tuhanku, sungguh, aku takut mereka akan mendustakan aku. Sehingga dadaku terasa sempit dan lidahku tidak lancar, maka utuslah Harun bersamaku.
1: وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونَ
0: Sebab aku berdosa terhadap mereka, maka aku takut mereka akan membunuhku.

Allah berfirman, "Jangan takut, mereka tidak akan dapat membunuhmu. Maka pergilah kamu berdua dengan membawa ayat-ayat kami, mukjizat-mukjizat. Sungguh, kami bersamamu mendengarkan apa yang mereka katakan."

0: Maka datanglah kamu berdua kepada Fir'aun dan katakan, sesungguhnya kami adalah Rasul-Rasul Tuhan seluruh alam.
1: An arsil ma'ana bani Israel.
0: Lepaskanlah Bani Israel, pergi bersama kami.
1: Qala alam nurabbika fina walidan walabista fina min umurika sinin.
0: Dia Fir'aun menjawab, bukankah kami telah mengasuhmu dalam lingkungan keluarga kami waktu engkau masih kanak-kanak dan engkau tinggal bersama kami beberapa tahun dari umurmu.
1: وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ.
0: Dan engkau Musa telah melakukan kesalahan dari perbuatan yang telah engkau lakukan, dan engkau termasuk orang yang tidak tahu berterima kasih.

0: Dia Musa berkata, "Aku telah melakukannya, dan ketika itu aku termasuk orang yang khilaf."
1: فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ.
0: Lalu aku lari darimu, karena aku takut kepadamu. Kemudian Tuhanku menganugerahkan ilmu kepadaku, serta Dia menjadikan aku salah seorang di antara rasul-rasul.
1: وَتِلْكَ نِعْمَةٌ.

0: Dan itulah kebaikan yang telah engkau berikan kepadaku. Sementara itu, engkau telah memperbudak Bani Israel.
1: Qala Fir'aun wa ma rabbul alamin.
0: Fir'aun bertanya, siapa Tuhan seluruh alam itu?

0: Dia Musa menjawab, Tuhan pencipta langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya, itulah Tuhanmu, jika kamu mempercayainya.
1: Qala liman hawlahu ala tastami'un.
0: Dia Fir'aun berkata kepada orang-orang di sekelilingnya, apakah kamu tidak mendengar apa yang dikatakannya?
1: Qala rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin.
0: Dia Musa berkata, Dia Tuhanmu dan juga Tuhan nenek moyangmu terdahulu.
1: Qala inna rasulakum alladhi ursila ilaikum lamajnun.
0: Dia Fir'aun berkata, Sungguh rasulmu yang diutus kepada kamu benar-benar orang gila.
1: Qala rabbul masyriqi wal maghribi wa ma bainahuma in kuntum ta'qilun.
0: Dia Musa berkata, Dialah Tuhan yang menguasai timur dan barat, dan apa yang ada di antara keduanya, jika kamu mengerti.

0: Dia Fir'aun berkata, "Sungguh, jika engkau menyembah Tuhan selain aku, pasti aku masukkan engkau ke dalam penjara." Dia Musa berkata, "Apakah engkau akan melakukan itu, sekalipun aku tunjukkan kepadamu sesuatu bukti yang nyata?"
1: Qala fa'ti bihi in kunta minas sadiqin.
0: Dia Fir'aun berkata, "Tunjukkan sesuatu bukti yang nyata itu, jika engkau termasuk orang yang benar."
1: Fa'alqa 'asahu fa'idha hiya thu'banun mubin.
0: Maka dia Musa melemparkan tongkatnya. Tiba-tiba tongkat itu menjadi ular besar yang sebenarnya. Dan dia mengeluarkan tangannya dari dalam bajunya. Tiba-tiba, tangan itu menjadi putih, bercahaya bagi orang-orang yang melihatnya.
1: Qala lil mala'i hawlahu inna hadha lasahirun 'alim.
0: Dan Fir'aun berkata kepada para pemuka di sekelilingnya, "Sesungguhnya dia Musa ini pasti seorang pesihir yang pandai."
1: Yuridu an yukhrijakum min ardikum bisihrihi famadha ta'murun.
0: Dia hendak mengusir kamu dari negerimu dengan sihirnya. Karena itu, apakah yang kamu sarankan?
1: Qalu arjih wa akhahu wab'ats fil madaini hashirin.
0: Mereka menjawab, "Tahanlah untuk sementara dia dan saudaranya, dan utuslah ke seluruh negeri orang-orang yang akan mengumpulkan pesihir."
1: Ya'tuka bikulli sahharin 'alim.
0: Niscaya mereka akan mendatangkan semua pesihir yang pandai kepadamu.
1: Fajumi'a as-saharatu limiqati yawmin ma'lum.
0: Lalu dikumpulkanlah para pesihir pada waktu yang ditetapkan, pada hari yang telah ditentukan.
1: Wa qila lin-nasi hal antum mujtami'un.
0: Dan diumumkan kepada orang banyak, "Berkumpullah kamu semua."
1: La'allana nattabi'u as-saharata in kanu humul ghalibin.
0: Agar kita mengikuti para pesihir itu jika mereka yang menang.

0: Maka ketika para pesihir datang, mereka berkata kepada Fir'aun, "Apakah kami benar-benar akan mendapat imbalan yang besar jika kami yang menang?"
1: Qala na'am wa innakum idzal laminal muqarrabin.
0: Dia Fir'aun menjawab, "Ya, dan bahkan kamu pasti akan mendapat kedudukan yang dekat kepadaku."

0: Dia Musa berkata kepada mereka, lemparkanlah apa yang hendak kamu lemparkan.
1: فَأَلْقَوْا حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ وَقَالُوا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ الْغَالِبُونَ.
0: Lalu mereka melemparkan tali temali dan tongkat-tongkat mereka seraya berkata, demi kekuasaan Fir'aun, pasti kamilah yang akan menang.
1: فَأَلْقَى مُوسَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ.
0: Kemudian Musa melemparkan tongkatnya. Maka tiba-tiba ia menelan benda-benda palsu yang mereka ada-adakan itu.
1: فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ.
0: Maka menyungkurlah para pesihir itu, bersujud.
1: قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ.
0: Mereka berkata, kami beriman kepada Tuhan seluruh alam.
1: رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ.
0: Yaitu Tuhannya Musa dan Harun.

Dia Fir'aun berkata, "Mengapa kamu beriman kepada Musa sebelum aku memberi izin kepadamu? Sesungguhnya dia pemimpinmu yang mengajarkan sihir kepadamu. Nanti kamu pasti akan tahu akibat perbuatanmu. Pasti akan kupotong tangan dan kakimu bersilang, dan sungguh akan kusalib kamu semuanya."

Sesungguhnya kami sangat menginginkan sekiranya Tuhan kami akan mengampuni kesalahan kami, karena kami menjadi orang yang pertama-tama beriman.

0: Dan kami wahyukan perintahkan kepada Musa, pergilah pada malam hari dengan membawa hamba-hambaku Bani Israel, sebab pasti kamu akan dikejar.
1: فأرسل فرعون في المدائن حاشرين.
0: Kemudian Firaun mengirimkan orang ke kota-kota untuk mengumpulkan bala tentara.

0: Fir'aun berkata, sesungguhnya mereka Bani Israel hanya sekelompok kecil.
1: Wa innahum lana lagha'irun.
0: Dan sesungguhnya mereka telah berbuat hal-hal yang menimbulkan amarah kita.
1: Wa inna la jami'un hadirun.
0: Dan sesungguhnya kita semua, tanpa kecuali, harus selalu waspada.
1: فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ.
0: Kemudian, kami keluarkan mereka Fir'aun dan kaumnya dari taman-taman dan mata air.
1: وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ.
0: Dan dari harta kekayaan dan kedudukan yang mulia.
1: Kadzalik wa awrathnaha bani Israil.
0: Demikianlah, dan kami anugerahkan semuanya itu kepada Bani Israel.
1: Fa'atba'uhum musyrikin.
0: Lalu Fir'aun dan bala tentaranya dapat menyusul mereka pada waktu matahari terbit.

0: Maka ketika kedua golongan itu saling melihat, berkatalah pengikut-pengikut Musa, "Kita benar-benar akan tersusul."
1: Qala kalla inna ma'iya rabbi sayahdin.
0: Dia Musa menjawab, "Sekali-kali tidak akan tersusul. Sesungguhnya Tuhanku bersamaku. Dia akan memberi petunjuk kepadaku."

0: Lalu kami wahyukan kepada Musa, pukullah laut itu dengan tongkatmu. Maka terbelahlah lautan itu, dan setiap belahan seperti gunung yang besar.
1: Wa azlafna thammal akharin.
0: Dan di sanalah kami dekatkan golongan yang lain.
1: Wa anjayna Musa wa man ma'ahu ajma'in.
0: Dan kami selamatkan Musa dan orang-orang yang bersamanya.
1: Thumma aghraqna al-akharin.
0: Kemudian kami tenggelamkan golongan yang lain.
1: Inna fi dhalika la'ayah wa ma kana aktsaruhum mu'minin.
0: Sungguh, pada yang demikian itu terdapat suatu tanda kekuasaan Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak beriman.
1: Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim.
0: Dan sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang Maha Perkasa, Maha Penyayang.
1: Watlu alaihim naba'a Ibrahim.
0: Dan bacakanlah kepada mereka kisah Ibrahim.
1: Iz qala li abihi wa qaumihi ma ta'budun.
0: Ketika dia Ibrahim berkata kepada ayahnya dan kaumnya, apakah yang kamu sembah?
1: Qalu na'budu asnaman fanadhallu laha 'akifin.
0: Mereka menjawab, kami menyembah berhala-berhala dan kami senantiasa tekun menyembahnya.
1: Qala hal yasma'unakum id tad'un.
0: Dia Ibrahim berkata, apakah mereka mendengarmu ketika kamu berdoa kepadanya?
1: Au yanfa'unakum au yadurun.
0: Atau dapatkah mereka memberi manfaat atau mencelakakan kamu?
1: Qalu bal wajadna aba'ana kadzalika yaf'alun.
0: Mereka menjawab, tidak, tetapi kami dapati nenek moyang kami berbuat begitu.
1: Qala afara'aytum ma kuntum ta'budun.
0: Dia Ibrahim berkata, apakah kamu memperhatikan apa yang kamu sembah?
1: Antum wa aba'ukumul aqdamun.
0: Kamu dan nenek moyang kamu yang terdahulu.
1: Fa innahum aduun li illa rabbal alamin.
0: Sesungguhnya mereka apa yang kamu sembah itu musuhku, lain halnya Tuhan seluruh alam.
1: Alladzi khalaqani fa huwa yahdin.
0: Yaitu yang telah menciptakan aku, maka dia yang memberi petunjuk kepadaku.
1: Walladzi huwa yut'imuni wa yasqin.
0: Dan yang memberi makan dan minum kepadaku.
1: Wa idza maridtu fa huwa yashfin.
0: Dan apabila aku sakit, dialah yang menyembuhkan aku.
1: Walladzi yumituni tsumma yuhyin.
0: Dan yang akan mematikan aku, kemudian akan menghidupkan aku kembali.
1: Walladzi atma'u an yaghfira li khathiyati yawmaddin.
0: Dan yang sangat kuinginkan akan mengampuni kesalahanku pada hari kiamat.
1: Rabbi habli hukman wa alhiqni bis salihin.
0: Ibrahim berdoa, ya Tuhanku, berikanlah kepadaku ilmu, dan masukkanlah aku ke dalam golongan orang-orang yang saleh.
1: Waj'alni lisana sidqin fil akhirin.
0: Dan jadikanlah aku buah tutur yang baik bagi orang-orang yang datang kemudian.
1: Waj'alni min warasati jannatin na'im.
0: Dan jadikanlah aku termasuk orang yang mewarisi surga yang penuh kenikmatan.

0: diperlihatkan kepada orang-orang yang bertakwa.
1: وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ
0: Dan neraka Jahim diperlihatkan dengan jelas kepada orang-orang yang sesat.
1: وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ
0: Dan dikatakan kepada mereka, di mana berhala-berhala yang dahulu kamu sembah.
1: Min dunillahi hal yansurunakum aw yantasirun
0: Selain Allah, dapatkah mereka menolong kamu atau menolong diri mereka sendiri?
1: Fakubkibu fiha hum wal ghawun
0: Maka mereka sesembahan itu dijungkirkan ke dalam neraka bersama orang-orang yang sesat. Dan bala tentara iblis semuanya. Mereka berkata sambil bertengkar di dalamnya neraka.
1: Tallahi in kunna lafi dalalin mubin
0: Demi Allah, sesungguhnya kita dahulu di dunia dalam kesesatan yang nyata.
1: Idh nusawwikum birabbil alamin
0: Karena kita mempersamakan kamu, berhala-berhala, dengan Tuhan seluruh alam.
1: وَمَا أَضَلَّنَا إِلَّا الْمُجْرِمُونَ
0: Dan tidak ada yang menyesatkan kita, kecuali orang-orang yang berdosa.
1: فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِينَ
0: Maka sekarang, kita tidak mempunyai seorang pun pemberi syafaat, penolong.
1: وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍ
0: Dan tidak pula mempunyai teman yang akrab.
1: فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ
0: Maka seandainya kita dapat kembali ke dunia, niscaya kita menjadi orang-orang yang beriman.

0: Dan aku tidak meminta imbalan kepadamu atas ajakan itu. Imbalanku hanyalah dari Tuhan seluruh alam.
1: Fattaqullaha wa ati'un.
0: Maka bertakwalah kamu kepada Allah dan taatlah kepadaku.
1: Qalu anu'minu laka wa attaba'aka al-ardhalun.
0: Mereka berkata,

0: Apakah kami harus beriman kepadamu, padahal pengikut-pengikutmu orang-orang yang hina?
1: Qala wa ma 'ilmi bima kanu ya'malun.
0: Dia Nuh menjawab, tidak ada pengetahuanku tentang apa yang mereka kerjakan.
1: In hisabuhum illa 'ala rabbi law tash'urun.
0: Perhitungan amal perbuatan mereka tidak lain hanyalah kepada Tuhanku, jika kamu menyadari.
1: وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الْمُؤْمِنِينَ.
0: Dan aku tidak akan mengusir orang-orang yang beriman.
1: إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ.
0: Aku ini hanyalah pemberi peringatan yang jelas.
1: قَالُوا لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ يَا نُوحُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمَرْجُومِينَ.
0: Mereka berkata, wahai Nuh, sungguh, jika engkau tidak mau berhenti, niscaya engkau termasuk orang yang dirajam, dilempari batu sampai mati.
1: قَالَ رَبِّ إِنَّ قَوْمِي كَذَّبُونَ.
0: Dia Nuh berkata, ya Tuhanku, sungguh, kaumku telah mendustakan aku.
1: فَافْتَحْ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ فَتْحًا وَنَجِّنِي وَمَنْ مَعِيَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ.
0: Maka berilah keputusan antara aku dengan mereka, dan selamatkanlah aku, dan mereka yang beriman bersamaku.
1: فَأَنْجَيْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونَ.
0: Kemudian kami menyelamatkannya Nuh, dan orang-orang yang bersamanya, di dalam kapal yang penuh muatan.
1: ثم أغرقنا بعد الباقين.
0: Kemudian setelah itu, kami tenggelamkan orang-orang yang tinggal.

0: Dan aku tidak meminta imbalan kepadamu atas ajakanku itu. Imbalanku hanyalah dari Tuhan seluruh alam.
1: أَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِيعٍ آيَةً تَعْبَثُونَ.
0: Apakah kamu mendirikan istana-istana pada setiap tanah yang tinggi untuk kemegahan tanpa ditempati?
1: وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ.
0: Dan kamu membuat benteng-benteng dengan harapan kamu hidup kekal.
1: وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ.
0: Dan apabila kamu menyiksa, maka kamu lakukan secara kejam dan bengis.
1: فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ.
0: Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku.
1: وَاتَّقُوا الَّذِي أَمَدَّكُمْ بِمَا تَعْلَمُونَ.
0: Dan tetaplah kamu bertakwa kepadanya yang telah menganugerahkan kepadamu apa yang kamu ketahui.
1: أَمَدَّكُمْ بِأَنْعَامٍ وَبَنِينَ.
0: Dia Allah telah menganugerahkan kepadamu hewan ternak dan anak-anak.
1: وَجَنَّاتٍ وَعُيُونٍ.
0: Dan kebun-kebun dan mata air.
1: إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ.
0: Sesungguhnya, aku takut kamu akan ditimpa azab pada hari yang besar.

0: Mereka menjawab, "Sama saja bagi kami, apakah engkau memberi nasihat atau tidak memberi nasihat?"
1: In hadza illa khuluqul awwalin.
0: Agama kami ini tidak lain hanyalah adat kebiasaan orang-orang terdahulu.
1: Wa ma nahnu bimu'adzabin.
0: Dan kami sama sekali tidak akan diazab.
1: Fakadzabu.

0: Dan aku tidak meminta sesuatu imbalan kepadamu atas ajakan itu. Imbalanku hanyalah dari Tuhan seluruh alam.
1: Atutrakuna fi ma hauna aminin.
0: Apakah kamu mengira akan dibiarkan tinggal di sini, di negeri kamu ini dengan aman?
1: Fi jannatin wa uyun.
0: Di dalam kebun-kebun dan mata air.
1: Wa zuru'in wa nakhlin tal'uha hadim.
0: Dan tanaman-tanaman dan pohon-pohon kurma yang mayangnya lembut.
1: وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِهِينَ.
0: Dan kamu pahat dengan terampil sebagian gunung-gunung untuk dijadikan rumah-rumah.
1: فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ.
0: Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku.
1: ولا تطيعوا امر المسرفين.
0: Dan janganlah kamu menaati perintah orang-orang yang melampaui batas.
1: الذين يفسدون في الارض ولا يصلحون.
0: Yang berbuat kerusakan di bumi dan tidak mengadakan perbaikan.
1: قالوا إنما أنت من المسحرين.
0: Mereka berkata, sungguh engkau hanyalah termasuk orang yang kena sihir.

0: Engkau hanyalah manusia seperti kami. Maka datangkanlah sesuatu mukjizat jika engkau termasuk orang yang benar.
1: Qala hadhihi naqatun laha shirbun wa lakum shirbu yawmin ma'lum.
0: Dia Saleh menjawab, ini seekor unta betina yang berhak mendapatkan giliran minum, dan kamu juga berhak mendapatkan minum pada hari yang ditentukan.

0: Dan jangan kamu menyentuhnya, unta itu, dengan sesuatu kejahatan. Nanti kamu akan ditimpa azab pada hari yang dahsyat.
1: Fa'aqaruha fa'asbahu nadimin.
0: Kemudian mereka membunuhnya, lalu mereka merasa menyesal.

0: Dan aku tidak meminta imbalan kepadamu atas ajakan itu. Imbalanku hanyalah dari Tuhan seluruh alam.
1: Ata'tuna adh-dhukrana minal 'alamin.
0: Mengapa kamu mendatangi jenis laki-laki di antara manusia berbuat homoseks?
1: وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ.
0: Dan kamu tinggalkan perempuan yang diciptakan Tuhan untuk menjadi istri-istri kamu. Kamu memang orang-orang yang melampaui batas.

0: Mereka menjawab, "Wahai Lut, jika engkau tidak berhenti, engkau termasuk orang-orang yang terusir."
1: Qala inni li'amalikum minal qalin.
0: Dia Lut berkata, "Aku sungguh benci kepada perbuatanmu."
1: Rabbi najjini wa ahli mimma ya'malun.
0: Lut berdoa, "Ya Tuhanku, selamatkanlah aku dan keluargaku dari akibat perbuatan yang mereka kerjakan."
1: Fanajjaynahu wa ahlahu ajma'in.
0: Lalu kami selamatkan dia bersama keluarganya semua.
1: Illa ajuzan fil ghabirin.
0: Kecuali seorang perempuan tua, istrinya, yang termasuk dalam golongan yang tinggal.
1: Thumma dammarna al-akharin.
0: Kemudian kami binasakan yang lain.

0: Dan kami hujani mereka dengan hujan batu. Maka betapa buruk hujan yang menimpa orang-orang yang telah diberi peringatan itu.
1: Inna fi dzalika la'ayah wa ma kana aktsaruhum mu'minin.
0: Sungguh, pada yang demikian itu terdapat tanda kekuasaan Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak beriman.
1: Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim.
0: Dan sungguh, Tuhanmu, Dialah yang Maha Perkasa, Maha Penyayang.
1: Kadzdzaba ashabul aikatil mursalin.
0: Penduduk Aikah telah mendustakan para rasul.
1: إِذْ قَالَ لَهُمْ شُعَيْبٌ أَلَا تَتَّقُونَ.
0: Ketika Syu'aib berkata kepada mereka, Mengapa kamu tidak bertakwa?
1: إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ.
0: Sungguh, aku adalah Rasul kepercayaan yang diutus kepadamu.
1: Fattaqullaha wa ati'un.
0: Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku.

0: Dan aku tidak meminta imbalan kepadamu atas ajakan itu. Imbalanku hanyalah dari Tuhan seluruh alam.
1: Awful kaila wa la takunu minal mukhsirin.
0: Sempurnakanlah takaran, dan janganlah kamu merugikan orang lain.
1: Wazinu bil qisthasil mustaqim.
0: Dan timbanglah dengan timbangan yang benar.

0: Dan janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi hak-haknya, dan janganlah membuat kerusakan di bumi.
1: وَاتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالْجِبِلَّةَ الْأَوَّلِينَ.
0: Dan bertakwalah kepada Allah yang telah menciptakan kamu dan umat-umat yang terdahulu.

0: Mereka berkata, engkau tidak lain hanyalah orang-orang yang kena sihir.
1: Dengar berita polisi kerajaan.
2: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
3: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
2: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme buka masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepatte 24 J.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawata Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
5: Sawata Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatte 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.
6: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu Tempatte 24 J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jala.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jala, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selatan.

0: คอนเทนต์เป๊ะปัง
1: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
0: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้
2: เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073-203-584
3: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.
4: Anda sedang bersama Radio Thailand Wilayah Jala FM 95 MHz. Berikut ini mempersilakan bersama dengan rancangan Jendela Agama.
5: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين صباح الخير صباح pagi setiap pengajian yang dihormati sekalian Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang bagikan nikmat dan rahmat bagi kita berapa banyak. Kita sendiri nak nilai tak leh. Tak habis-habis. Banyak. Allah bagi rahmat. Bagi nikmat, bagi rahmat. Nikmat tu bagi kesenangan, semua segala-galanya sana tu. Rahmat sana tu bi apa keberkatan neh tambah-menambah perkara yang baik. Itulah kecek ni secara mudah-mudah deh kepada kita semua sana itu banyaklah daripada ubah-ubah dunia sana itu semasa lah ni kau lebih cepat. Semenek ke semenek sana itu ubah Allah tak ada nak bila. Kalau kita kira mudah-mudah lah ni, deh, musim panah-panah, seluruh dunia sebut panah. Tak ada kira di mana, di Mekah, di mana ni, lah ni, apa ni, memulai musim haji, deh, disebut atau panah. Dalam panah tu, tapi kita kena sabar, semua saat itu ialah ujian daripada Allah SWT. Cumanya kita isih jaga, jaga apa ni keselamatan dan jaga kesihatan dan jaga segala-gala. Jimat cermat pun baik apa semua saat itu hak mana hak Tuhan suruh. Hak mana Tuhan larang, hak Tuhan suruh kita taat, kita mesti beramal. Kecik mudah kata buatlah. Sekadar sekat kita boleh buat. Itu dia. Dan usahalah cari jalan untuk nak apa ni tunaikan kewajipan kita daripada Allah Subhanahu Taala yang mana Allah memberi kewajipan kita tiap-tiap orang ada kewajipan ada kewajipan masing-masing dan berbagai-bagai kewajipan itu dah utama sekali ibu bapa menjagakan nafkah-nafkah dalam keluarga. Jagakan anak bini, we duduk dalam imej, we duduk di dalam apa ni, amalan yang soleh. Hak ni hak penting sekali. Neh, tu dia. Pas kita suruh tengok oleh keluarga kita, neh. Tiap-tiap hari, ada tok-tok guru dan ada ustaz-ustaz. Ada orang ceramah, orang beri ilmu agama. Terhadap kita sana itu, kita kena dengar, suluh tengok, pas fikir tengok, setor ngak, buat amal. Neh. Tapi sekadar kat Yohmat tu perhati tu deh. Kada air tu, panggil sepor ngak ayat satu ayat tu, ada ayat hak sekung sana tu. Apa sama so ingat? Yohmat tu perhati Yohmat lah. Demo lain tu, Allah Alam, demo pandai belakor. Yohmat tak pandai. Yohmat tu sekadar kat Yohmat. boleh sekadar sekat ayah mak. Ha? Kenapa keluarga ayah mak ni keluarga nak kata sesak sangat pun tak. Nak kata kaya sangat pun tak ada. Nak kata apa ni. Jadi, dia mau pergi siapa, kita pergi siapa. Kalau dia mau pergi siapa sama sehari, kita dalam 10 hari baru pergi siapa. Gitu je lah. Siapa juga tepat, kita nak pergi. Iaitu, cari ilmu. Sebab cari ilmu ni, ha, susah benar lah. Banyak demo susah pada ayah mak pun ada lagi. Dan ayah mak susah dah. Deh. Ha, tu dah. Pergi cari ilmu buat kerja boleh. Ha, mengaji boleh. Ha, tu dah. Ha, tolong diri sendiri. Lepas tu tak lain tak bukan ni hari ni. Acik boleh juga. Kita beritahulah harga-harga nikmat depan Allah bagi pada kita saat itu. Iaitu hukum menjaga kesihatan. Ah, jadi satu hukum weh. Oh. Ha. Jaga hukum menjaga kesihatan. Lalu tu marilah kita sama-sama bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan setinggi-tinggi takwa. Di dalam arti kata hendaklah kita takut kepada Allah yang ia sentiasa melihat. Tuhan sentiasa melihat. Dan mendengar. Sentiasa mendengar. Serta memperhatikan kelakuan-kelakuan kita. Dan janganlah sekali-kali kita deraka terhadap perintah Allah SWT. Deraka mana? Deraka daripada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Iaitu kewajipan yang Allah bagi setiap-tiap orang, laki-laki dan perempuan. Ha, tu dah. Untuk beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ha, tu dah. Iaitu buat turut perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana orang yang derhaka kepada Allah, berarti dia memilih jalan yang batil. Apa dia batil? Iaitu jalan ke neraka. Kerana tempat yang disediakan bagi orang yang taat kepada Allah itu ialah syurga. Apa kita suluh tengok? Kita taat kepada Allah sekadar kat mana? Ha? Dan kita deraka pada Allah sekadar sekat mana. Ha, kita tengok kat dia. Deh. Ha, tu dah. Lepas tu kena beki. Kena jaga, kena beki, kena wis benar. Ni baru-baru, tak ada ya, dia kecek sana begitulah. Orang kita ni, ha, hidup mari supa belakang, tak ada kira. Asal manusia, supa. Perasa etulah belakang. Cuma rupa parah ada, hidup macung ada, hidup kotak ada, macam-macam lah. Ada warna kulit hitam manis, ada warna hitam, warna kuning, warna putih, berbagai-bagai warna. Ha, itu dah. Tetapi, tujuan Allah dengan tujuan manusia tak serupa. Eh. Oh. Tak serupa kan dah. Tujuan manusia nak senang. Tak sekejap. Adapun Allah saat itu, Tuhan bagi dah rahmat dan nikmat. Tuhan tak jadikan manusia dengan sia-sia, mereka serta dengan ada dengan rezeki, ada dengan apa cukup dekat. Iaitu dunia ni. Ha, tu dah. Lalu tu, acu-acu kita mari tengok. Dah. Jalan ke neraka, iaitu orang deraka pada Allah SWT, ia memilihkan jalan batin, iaitu jalan ke neraka, kerana tempat yang disediakan bagi orang yang taat pada Allah itu ialah syurga, yang penuh dengan nikmat dan kemewahan. Sebaliknya, tempat yang disediakan kepada orang yang deraka itu, kepada Allah SWT, ialah neraka, yang penuh dengan keseksaan, dan kesusahan. Ha, ni fikir tengok dah. Kalau tak mikir yak di mana-mana hari ni, mikirlah. Deh. Dengar lepas tu, pakat-pakat ajak demo. Dengarlah bangun dinari-nari sebelum pada subuh tu. Ialah pukul 4 dinari setiap-tiap hari. Ruang yang ayah mak ada. Kita boleh tukar fikiran. Kita boleh mengaji, kita belajar. Dan serta dengar, kita sepenuhkan amalan-amalan kita saat itu dengan yang apa ni yang kena bagi kanak-kanak ke Allah Subhanahu Wa Taala. Neh, ha dah. Sidang pengajian rumah ti sekalian. Kalau kira lala ni tu ada kira. Lo ni hak penting sekali ialah hodok jadi lala ni tu ialah musuh. Ha, musuh hai di antara apa ni Sahara Amerika dengan Iran. Israel. Hodok dan lala ni. Nanti dah. Dulu dia kata negeri komunis tak komunis apa tu kan ni. Ya sebenarnya tidak ada nama-nama mereka manusia letak. Kupulai tu kupulai ni kupul jahat tu kupul jahat. Ya sebenarnya ada orang molek dengan tidak molek dunia ni. Ha, kalau kita buat cipulai jadi sepik sikit. Ha, tidak. Kalau bila-bila-bila jadi serabut banyak. Sebenarnya ada orang karut dengan orang molek. Ha, tidak. Ni dunia. Ha. Dan di akhirat ada serga dengan kau. Tak ada kira banyak dah. Tak ada dah muka lain. Ha, tidak. Kalau kita peralus situ, kita hilang serabut. Dia mau nak balah-balah nak buat mana. Ha, tidak. Adalah Allah Subhanahu Taala tu pengajaran yang besar sekali ialah Al-Quranul Karim. Textbook bila dalam Quran. Asal kau mengaji, belajar, ambil pahami, kau tak tahu, tanya orang tahu, tanya orang lain, tanya orang ha, alih ulama. Dah. Lalu tu sedang menghormati sekali. Kena pahal cara hidup. Tu dah. Tak ada siapa nak seni, tak ada siapa nak susah. Seni pun dia tak ambuh juga, seni berdoa. Oh. Susah berdoa pun tak ambuh juga, nak bercapur. Ada kalau seni, ada kalau susah. Ha, gitu dah. Supaya apa? Supaya kita boleh mengambil perhatian. Mengambil iktibar bagi perkara-perkara yang berlaku pada kita dan kepada demo-demo lain kepada manusia ramai-ramai. Deh, seperti mana musim boh, angin, ribut, apa kau tu, kau ni, kadang ada punggah habis. Rumah-rumah je morir, ha, tu dia. Angin, ribut. Terkejut. Kadang-kadang sinamik mari, ha, kejut. Ha, tu dia. Lalu tu sedang menghormati sekalian. Adapun hukum hakam kita tu natah we kena we. Inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Kejuk huk gapo tak ada kira ngari bu angin gapo tu kan ni deh. Ada setengah-setengah saat ni tu bear. Ha. Ada saya yang mak ribuk mari tak tahu deh. Bear. Alhamdulillah dia kata. Lepas daripada ribut. Ha, adalah. Angin bung. Deh. Ha. Ada kalau sini nyobokeh, popo kayu balik. Gedung-gedung yang boleh. Deh. Ha. Terkejuhu habis. Ni ajaran-ajaran daripada Al-Islam. Ha. Kalau ada terkejuhu gapo inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Boleh follow lagi. Kata kita ingat ketua. Semua Allah akan kembali kepada Allah semua. Itu ha, dia. Agak alik weh. Jadi kau lah. Lepas tu lala ni kita bakap-bakap doa. Supaya apa ni puak-puak kita semua. Eh, menunaikan fardhu haji. Wis sempurna. Selamat sempurna. Tak ada kira lah. Apa ni dengan panah dengan apa. Orang pun ramah. Orang ramah tu pun buat habis diri dah. Deh. Ha. Ha. Tahulah dalam musim haji sana tu semasa kita wah so masa se'e so. Ha. Hodok itu sangat. Ha. Deh. Masa tawah kah nyeredoh ke gedoh mari. Kalau pakat-pakat jaga sana tu tak usah gaduh tak usah apa kau pakat gi belako selamat. Ha. Ha. Kadang-kadang demo tubuh besar kita tubuh halus. Pada tepuh gitu, kanyok lah kita ni. Ha, tu dah. Halah tu kita kena pisah. Nak buat balas mana. Kerana apa? Kerana dia ada upacara dia buat tawah sana itu. Kalau buat tak kena, batal. Ha, tu dah. Mana? Mana kata bau kita ni, kalau tak duduk betul dengan betilah kita musuh ni gitu. Ha, tu dah. Kena uji betul dengan betilah. Jangan terkenyok, kita kenyok mari. Eh. Lepas tu duduk dengan yakin. Subhanallah, alhamdulillah. Wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Lepas tu dan baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Nah. Doa. Ha tu dah. Bui banyak-banyak. Lepas tu jaga patah, patah lari daripada apa ni? Cara perongoh kita pengenal patah, patah belaka. Ha duduk dengan lillah. Di antara nikmat yang berharga. Eh. Hidup kecek nak kecek ini hukum menjagakan kesihatan. Di antara nikmat yang berharga dan bernilai tinggi yang mana Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada hamba-hambanya iaitu buat kita semua. Nah. Eh. Iyalah nikmat kesihatan. Ha ni. Allah kurniakan kepada hamba-hambanya ialah nikmat kesihatan di dalam hidup. Kesihatan adalah modal untuk manusia yang menjalankan urusan-urusan hidup dengan cukup sempurna. Kenapa kesihatan? Nah. Jadi bermakna kata kenapa kesihatan? Maka semua urusan hidup akan terganggu. Adakah kita nilai? Suluh tengok, fikir tengok deh. Dalam-dalam hari-hari kita sana itu deh. Ada dekat kita suluh tengok. Mikir. Mana suluh tengok tu? Mikir. Ya, mula bangun tidur. Ha, kita suluh tengok. Mikir, tengok kotu, tengok muka ni. Lengok naik atas langit. Ha? Tunduk, turun ke bumi. Wipanam mikir. Nah. Maka semua urusan hidup akan terganggu ke tubuh tak sihat. Dan tergenala. Kenapa? Kerana orang yang mengetahui dan peheh. Orang yang tahu itu. Peheh nikmat kesihatan sahajalah yang tidak melepaskan peluang untuk merebut perkara yang baik dalam hidup ini. Seperti menuntut ilmu pengetahuan. Mencari rezeki yang halal. Tambah pula situ. Dengan molek mencari rezeki yang halal. Lepas kita cari ke tak rezeki halal. Rezeki pasal mana cari rezeki halal. Ha. Kalau tipu-nipu dia mau halal ke tak? Ha. Ha, itu dia. Kena akak jual beli. Ha. Heboh. Dan apa ni? Bui ganji lebih. Ha, kalau suka-suka tesan itu kena jepuk-jepuk. Takut tak cukup. Tak cukup mata cupok, mata kelo. Lah ni tak ada cupok dah lah ni. Mata kelo, mata-mata dah lah ni. Ha, jaga mata kelo. Hmm. Ada bermacam-macam. Ha, tu dah. Kalau nak kelabak N dengan makan mata kelo, dia panggil apa? Apa ni? Mencari rezeki yang tidak halal. Tolong-menolong sesama manusia dan sebagainya. Sebaliknya, orang yang tidak mengetahui nikmat kesihatan, maka ia akan selalu merugikan masa. Tak jaga masa, tidak ambil peluang yang baik semasa kita tubuh sihat saat itu. Deh, rugi masa. Dan membuat musyak. Dan deraka pada Allah SWT dan Rasulnya. Hidupnya tidak berpedah. Penuh dengan perkara buruk-buruk dan perkara jahat. Kita tak sis itu. Tidak. Nak molek belakang. Kalau nak molek, cari jalan molek. Jalan yang diredai oleh Allah SWT. Pak kena minta, kena berdoa. Umi ada. Saya ada umi dan itu. Nak gapo, minta dengan Allah SWT. Nak boleh mengaji, nak boleh gapo sana itu. Semua yajak doa dengan Allah SWT. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Minta berjaya lah dalam pengaji aku. Kena minta juga dengan Allah SWT. Jangan buat buta tuli dia panggil. Dari itu terlupa, aku ni usaha ni. Bukan aku dah. Semua gogi daripada Allah SWT. Kita jadi lagu tu, buat lagu ni, buat lagu tu. Kalau tu tak izin, tak jadi. Ni kita kena duduk situ. Ni dok ni setengah-setengah tu perasa diri sendiri. Kata aku orang bijak, aku orang pandai. Bimbing takut masuk dari sifat takabur. Berdosa besar. Deh. Ini dia orang kata, hukum menjaga kesihatan. Ada hukum yang jaga kesihatan ni. Jangan we peluangkan masa kita saat itu, pakai guna. Kita kena pahal nikmat kesihatan, sahajalah yang tidak melepaskan peluang untuk merebut perkara-perkara yang baik, buat baik di dalam hidup ni. Seperti mana menutup ti ilmu pengetahuan. Tengok mula saat itu dengan tutup ti ilmu pengetahuan. Bawa kata suruh menutup ti ilmu. Kawai susah weh. Kawai kok tu. Kawai kok ni. Ya sebenarnya bukit dalih di situ. Menutup ti ilmu tu nak pergi. Kita pergi. Utama sekali kena cari ilmu. Satu kewajipan daripada dua ibu bapa. Hatta anak mengaji. Dan mencari rezeki yang halal. Jangan cari rezeki hak haram. Itu dah. Mencari rezeki yang halal sah bagi hukum. Serta dengan tolong-menolong sesama manusia dan sebagainya. Ada setengah tu dan mutu yang menegur. Nego sudah, ya tak kata huduh kat dia. Gi kalau kutip boleh, alhamdulillah. Tak boleh pun tak kata huduh. Sobah. Ada setengah-setengah tu nampak kata tak jalan dah dia. Dia nak bayar. Dia halah lalu dah. Ni cara-cara hidup kita saat itu. Dan cara menjagakan masa kita. Masa kita sehat, masa apa kita cari rezeki yang halal. Dia dah. Kalau kita duk berjual beli dengan demo sana itu, ada gitulah. Ada kalau boleh kutip habis, ada kalau boleh kutip sikit. Ada lekat lagi-lagi. Lepas demo pun sedaya upaya dah selama kena, ya duk bayar boleh. Lepas tu jatuh satu ketika, seperti mana masa tu, masa COVID masa tu. Dia setuk habis. Jangan bergerak habis. Kita kena sobah. Lepas kita kena fikir pula, kita duk makan labu oleh dengan demo tu lama dah. Saya panggil kun kamerai luka dan hati. We ada sifat. sifat peri ke manusia ke panggil. Dah. Ha. Hak boleh halah lah. Ha, itu dah. Baru dia lepas. Lepas tu banyak contoh teladan. Ada hak hangat, ada apa ni, sejarah telah lepas meridah begitu, gini. Ha, cara-cara sana itu, cara hidup, nak bisa penuh, nak pada mana. Ha, itu dah. Ada contoh teladan. Tolong-menolong sesama manusia dan sebagainya. Sebaliknya, orang yang tidak mengetahui nikmat. Orang tak tahu nikmat tu heavy sana itu deh. Ha, tu dah. Tak tahu rasa mana itu. Ha, dia dah. Mana? Sebaliknya, orang yang tidak mengetahui nikmat kesihatan. Nih. Tak tahu nikmat kesihatan, maka ia akan selalu merugikan masa. Peri masa. Mengaji pun tak mengaji. Kerja pun tak kerja, duduk kongklang kelonteng. Ha, tu dah. Jadi banyak perkara. Orang ni rugi masa. Dah membuat musyak. Dia masa saja tak apa pula, duduk dalam musyak pula dah. Dengan judi, dengan apa cukup. Dan derhaka pada Allah SWT dan Rasulnya. Hak ni, hak takut ni. Derhaka pada Allah dan Rasulnya. Saya suruh apa, tak buat. Itu orang derhaka. Kan? Orang tak tahu rasa nikmat tu yang bagi. Orang tak tahu rasa rahmat tu yang bagi. Hidupnya tidak berpedah. Orang lagu ni. Penuh dengan perkara buruk dan perkara jahat. An Ibni Abbas radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni'matani marbun marbunun fihima kasiran akasirun minan nas as-siha wal faraq. Hadis ni hadis sahih ni. Ha, tu dia. Artinya dua nikmat yang ramah manusia luput. Terlucuklah, luput-luput ni terlucuk dia panggil. Padono iaitu nikmat sehat dan masa lampang. Masa luar. Ramah manusia luput. Mana kata terlucuk. Padono iaitu nikmat. Nikmat mana? Nikmat sehat dan masa lapang. Masa dua. Dengan itu, marilah kita sekalian jadilah hamba Allah yang selalu sedar bahawa nikmat kesihatan dan masa lapang itu adalah sangat-sangat mahal harga dia. Kalau kita nilai dengan harga tu mahal. Tiap-tiap orang ada. Ada masa dan ada nikmat. Dah. Macam dah. Dan masa luar itu adalah sangat-sangat mahal. Kerana orang yang luput salah satu daripada dua nikmat tersebut itu, di masa itulah dia akan merasa bahawa nikmat itu bernilai, berharga. Ha, itu dah. Kalau hendak dibandingkan, ialah seperti orang sakit yang tidak berdaya dan tidak dapat menjalankan tugas hidupnya. Maka di masa itulah dia akan terasa bahawa kesihatan adalah nikmat yang besar. Ha, kita tak sakit, tak tahu. Bawa sakit tu baru tahu, kata, oh. Kesihatan ni ialah harga yang mahal sekali. Tubuh sihat boleh buat belakang. Ha, tu dah. Bahawa kesihatan adalah nikmat yang besar. Dan begitu juga kalau dibanding dengan orang yang sibuk dengan pekerjaan dan tanggungjawab. Hampir-hampir tidak ada masa untuk berehat dan berhenti. Maka di masa itulah dia faham bahawa masa itu sangat-sangat bernilai, sangat-sangat berharga. Dengan itu, kita deh, apa ni, kita mesti jaga masa. Jaga kesihatan. Supaya jangan terlupuk perkara-perkara yang baik. Mana terlupuk, mana terlucuk pergi dengan sia-sia orang panggil. Ha, dia dah. Di dalam hidup, dan mesti penuhkan masa itu dengan perkara-perkara berfaedah. Kita isihlah. Buatlah kebaikan. Di dalam masa, yang masa kita segar, masa kita sihat. Dah. Buatlah sepenuh-penuhnya. Ha, itu dah. Cadek masa kita sakit demik. Cadek kita sibuk. Cadek kita sana itu. Kalau kita tak ada urusan apa. Ha, dalam keluarga pula dah urusan gitu gini. Semua tepuh belakang. Tak ada kata ayah mak sore dok. Ramah-ramah sana itu. Tepuh belakang. Ayah mak ni bertepuh daripada ayah mula mengaji ke. Tak ada orang nak sara mengaji. Lalu tu kena halal diri sendiri pergi kepada apa ni? Pergi cari ilmu. Ha, tu dah. Masa tu. Minta duit 20 kok ya. Kena mak nak kereta, tambah kereta pergi. Cari ilmu di jalan ni. Ha, tu dah. Ha, duk. Tengok dapat ilmu, tengok. Alhamdulillah. Dengan apa ni. Dengan nikmat tu saya bagi. Deh. Contohnya. Tubuh kita sihat. Masa kita ada. Deh. Ha, kita usaha. Alhamdulillah. Berjaya mengaji. Deh juga habis. Ha, kelas 10. Deh. Di sekolah. Menjelis agama Islam. Wilayah Jalan. Ha. Dan lepas pada tu, ha, usaha pula, ngaji saman pula. Ha, cuk menyatri. Eh, borehan kata kesah. Ha. Ni duk ayak, sejarah ayah mak. Deh.

0: بيت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Maaf Zohir batin, maaf sokmo tiap-tiap hari, tiap-tiap malam. Takut ada salah silih sana itu. Deh, maaflah kepada ayah mak. Haa, itu dia. Maklumlah kita mengajar sana itu. Ada kalau kadang-kadang duk pisah nak cari perkataan yang molek, yang bahagia. Tapi kena jadi apa ni. Supaya apa ni? Supaya kita nak boleh dia memikir, boleh buat amal. Itu ya. Deh. Haa. InsyaAllah deh. Pakat-pakat memikir tengok. Kata ambil masa tua, masa tubuh kita sehat ni, wow, nikmat besar orang sehat. Nah, utama sekali kena mengaji. Ha, ni, isih dah cara-cara dia sana itu. Iaitu seperti mana menuntuti ilmu pengetahuan. Ha, mencari rezeki yang halal. Tolong-menolong sesama manusia dan sebagainya. Ha, tu dah. Sebaliknya, orang yang tidak mengetahui, tak tahu nikmat kesihatan, maka ia akan selalu merugikan masa. Membuat musyak. Dah kau pada Allah dan Rasul, hidupnya tidak berpedah, penuh dengan perkara buruk-buruk dan jahat. Hati kita tak say situ. Deh. Artinya, satu hadis ni, hadis sahih daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dua nikmat yang ramah manusia luput padanya, iaitu nikmat sehat dan masa lapang, masa luwer. Ha, itu dah. Lalu tu marilah kita sama-sama pakat-pakat mikir, kita jadi hamba Allah yang selalu sedar, orang yang pandai apa, orang yang khabar ke diri. Mana sedar-sedar ni khabar ke diri. Bahawa nikmat kesihatan dan masa lapang itu adalah sangat-sangat mahal harganya. Ha, sudah. Tiap orang ada. Nah. Tiap-tiap orang ada. Kerana orang yang luput, luput salah satu daripada dua nikmat tersebut tu, di masa itu, dia akan merasa bahawa nikmat itu bernilai, berharga. Ha, tu dah. Kalau hendak dibanding, ialah seperti orang sakit yang tidak berdaya upaya dan tidak dapat menjalankan tugas hidupnya. Maka di masa itulah dia akan terasa bahawa kesihatan adalah nikmat yang besar. Dan begitu juga kalau dibandingkan dengan orang yang sibuk dengan pekerjaan dan tanggungjawab, hampir-hampir tidak ada masa untuk berehat dan berhenti. Maka di masa itulah dia faham bahawa masa itu sangat-sangat bernilai. Dengan itu, kita mesti menjagakan kesihatan supaya jangan luput perkara-perkara yang baik di dalam hidup kita ni. Dan mesti penuhkan masa itu dengan perkara-perkara yang berfaedah, bermanfaat. Ha, itu dah. Dah. Selain daripada itu, sedang mengajar mati sekalian. Untuk menjaga kesihatan supaya tidak terluput daripada kita, dinasihat supaya kita selalu melakukan seperti satu, hendaklah kita menjaga makanan. Ini utama sekali. Kita jaga makanan. Makanlah makanan yang baik, yang ada zat dan yang halal. Makanan baik, makanan ada zat, ada vitamin dan makanan yang halal. Yang kedua, hendaklah kita selalu bersenemi orang melangkai dan bersuka main kilah. Kerana apa ni, menggerak tubuh badan adalah pucuk kesihatan tubuh badan. Yang ketiga, hendaklah kita menjaga masa makan, tidur deh, dan masa kerja dengan teratur dan tetap. Eh, panggil kena buat perancangan semua. Barulah kita saat itu tak melupukan apa ni, kesihatan kita, tak lupukan kerja-kerja kita. Masa tidur, masa kerja dengan teratur dan tetap. Yang keempat, jangan terlalu banyak makan. Tidak. Jangan terlalu banyak makan minum dan mengisi perut. Kerana itu adalah pucuk penyakit dan kerusakan badan. Makan bobo padan deh, kecik mudah-mudah gitu. Yang kelima, jangan hampir-hampir semua perkara haram sama ada perbuatan makanan dan minuman. Kerana semua perkara yang Allah haramkan adalah buruk akibatnya, sekalipun kita tidak mengetahui. Lalu tu, sedang mengajar mati sekelah bermolek dengan musim, dengan masa dan ketika saat itu deh. Di sebelah awal-awal ni, pada pukul 4 sampai pukul 5 lepas subuh ni deh. Sebagai, jadi maksudnya, kalau semua orang selalu menjaga kesihatan dan faham maksud yang dikehendaki oleh Islam supaya menjaga kesihatan dengan sebaik-baik, maka masyarakat akan aman, damai dan segar. Bilangnya orang sakit akan berkurang, semua wajah orang di dalam masyarakat akan senyum manis dan bersemangat untuk bekerja, bekerja dan maju ke hadapan. Kerana negara maju bermula daripada rakyat yang segar dan sehat. Inilah hukum menjaga kesihatan adalah wajib. Satu kewajipan bagi kita. Sebalik hukum deh, merusak kesihatan adalah haram. Seperti apa ni, merusakkan tubuh badan dengan dadah, minum arak deh, merokok dan semua jenis-jenis yang mabuk dan bahaya yang tidak sedikit bilangnya di dalam masyarakat kita hari ini, yang salah guna dan terjerumus di dalam najis dadah yang menjadi punca kerusakan dan kecelakaan di dalam hidup. Lalu tu, marilah maka Allah Ta'ala selalu menguji apa ni, ketambahan iman kita, hidup kita, harta benda kita, anak pinak kita dan semua urusan hidup kita adalah untuk mengangkat darjat keimanan bagi orang yang sabar dan melawan hawa nafsu, maka dia akan berjaya. Sebaliknya, orang yang turut hawa nafsu dan syaitan, maka semua ujian tersebut tidak bererti. Itulah tanda orang yang rugi di dalam hidup. Dah. Ha, rugi di dalam hidup. Ha. Untuk mendapat kesihatan yang sebenar, adalah kita mengetahui bahawa kesihatan yang hakiki berada di hati. Kerana hati adalah ibu segala kesihatan dan pucuk kesuburan jiwa, hati itu. Kalau hati selalu sihat dan senang, maka semua urusan hidup diurus secara senang dan baik. Kalau hati selalu susah, hasak deki, dener dan tidak dipenuhi dengan ilmu dan pemahaman agama, maka bererti orang itu diserangi oleh penyakit hati. Ha, bukan sikit orang terkena penyakit jiwa berpunca daripada hati. Tidak sihat, penuh dengan kerisauan, serabut. Ha, walaupun rupa zahirnya sihat. Neh. Dan penuh dengan kenikmatan. Neh. Ha. Penuh dengan kenikmatan, alangkah indahnya hidup ini kalau kita subuhkan tubuh sihat, tubuh badan sihat dengan menjaga kesihatan zahir dan semaikan hati kita dengan perkara yang baik demi kerana Allah. InsyaAllah kita dinamakan orang sihat, zahir dan batin. Begitulah sudah mengajar mati sekalian. Leh, apa tu kita?
2: Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Apabila orang-orang munafik datang kepadamu, Muhammad, mereka berkata, "Kami mengakui bahwa engkau adalah Rasul Allah, dan Allah mengetahui bahwa engkau benar-benar Rasul-Nya. Dan Allah menyaksikan bahwa orang-orang munafik itu benar-benar pendusta."

Mereka menjadikan sumpah-sumpah mereka sebagai perisai. Lalu mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Sungguh, betapa buruknya apa yang telah mereka kerjakan.

0: yang demikian itu karena sesungguhnya mereka telah beriman, kemudian menjadi kafir. Maka hati mereka dikunci, sehingga mereka tidak dapat mengerti.
1: Wa

Dan apabila engkau melihat mereka, tubuh mereka mengagumkanmu. Dan jika mereka berkata, engkau mendengarkan tutur katanya, mereka seakan-akan kayu yang tersandar. Mereka mengira bahwa setiap teriakan ditujukan kepada mereka. Mereka itulah musuh yang sebenarnya. Maka waspadalah terhadap mereka. Semoga Allah membinasakan mereka. Bagaimanakah mereka dapat dipalingkan dari kebenaran?

Mereka yang berkata kepada orang-orang Ansor, "Janganlah kamu bersedekah kepada orang-orang Muhajirin yang ada di sisi Rasulullah sampai mereka bubar meninggalkan Rasulullah. Padahal milik Allah lah perbendaharaan langit dan bumi." Tetapi orang-orang munafik itu tidak memahami.

Mereka berkata, sungguh, jika kita kembali ke Madinah, kembali dari perang Bani Mustalik, pastilah orang yang kuat akan mengusir orang-orang yang lemah dari sana. Padahal kekuatan itu hanyalah bagi Allah, Rasul-Nya, dan bagi orang-orang mukmin. Tetapi orang-orang munafik itu tidak mengetahui.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta bendamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Dan barang siapa berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang rugi.

Dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kamu. Lalu dia berkata, menyesali, "Ya Tuhanku, sekiranya Engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu lagi, maka aku dapat bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang yang saleh."

0: Dan Allah tidak akan menunda kematian seseorang apabila waktu kematiannya telah datang. Dan Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.
1: Begitulah sedemikian yang dihormati sekalian. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita boleh sambung pula dengan pelajari kita. Dah, walau selit sepik secara mana saat itu, ialah pengajian saat itu satu kewajipan besar bagi tiap-tiap orang Muslim yang mukallaf, tak kira laki-laki dan perempuan. Dah, kita kena mengaji, kena belajar, kena tahu hak yang sebenar itu malah mana. Lepas itu pakat beramal bersama. Nah, itu dah. Dia sebenarnya bagi alim ulama kita, hak dulu, hak kedia, hak baru pun, dia makin tu juga. Jadi, su akhir saat itu, jadi kita boleh ambil bahamnya bersama kata, pasal apa kita duduk belah bagi? Deh. Duduk belah bagi mung lagu tu, aku lagu ni, buat amat ibadat, mung kena, mung tak kena, ni tak kena. Semua saat itu, ya di mana-mana maidah sampai kelar ni. Patut kita fikir tengok. Kada elo ni kita fikir tengok. Tak ada lain tak bukan Quran hak tu lah ya. Ambil daripada awal sehingga sampai akhir saat itu Quran 30 juz. 9,996 ayat kata setengah-setengahnya. Deh, Quran semua saat itu. Sebut habis. Cukup lekat. Tiap-tiap ilmu ada cukup lekat. Tak ada kata ilmu sain tak sain ada duduk dalam Quran habis. Ini kena mengaji wi dalek, mengaji wi apa ni cukup lekat. Deh. Kerana ilmu sana itu dia ada. Tertik dia ilmu. Mula-mula mengaji pekat rendah. Memang kata ibtidai. Ibtidai lepas tu naik pergi apa ni. Iqdadi naik ibtidai. Deh. Lepas tu naik pergi sampai ke sanawi. Ni. Ha, benar. Lepas tu siapa kuliah. Kuliah saat ni tu untuk nak belah kaji. Nak bercerak lagi dengan dalil-dalil para tu kau ni. Semua pengajian saat ni tu untuk nak cari hak sebenar. Bukan nak cari hak salah. Lepas tu ambil mari pelaga tengok. Semua perkara saat ni tu kalau jamin dulu kata kerja apa-apa bersara bagi akal. Mana kata akal fikiran manusia saat itu, tu have buat siap lah kau dah. Lepas hukum hakam saat ini, semua saat itu, tak lepas daripada fikiran manusia. Ha, tu dah. Tak sewi lajak, tak sewi kurang. We duduk pertengahan. Barulah sepenuh tiap-tiap amalan kita saat itu. Deh. Kalau kira saat ini, semua kerja jadi amalan habis. Kalau kira saat itu. Dengan tikuh laku, dengan agapa. Lepas tu, ayah mak pun nak sambung pergi pula. Berkenaan dengan apa ni ilmu tasawuf. Eh. Iaitu kitab yang pertama pada menyatakan segala anggota yang tujuh. Yang telah lepas meridah. Sebut pasal yang pertama pada menyatakan mata. Kecek ha mata. Eh. Ha mata ni buat gigi. We jadi timbul sifat berzina. Nah, tidak. Deh. Kerana semua saat itu jadi jatuh dalam berzina itu ialah dua mata. Tengok dengan mata. Eh? Lepas tu berzina pula dengan mulut. Berzina dengan apa ni? Berjalan dengan kaki pula, berjalan kepada tempat yang haram, berjalan kepada kepadanya, dan bermula mulut itu berzina, ialah zinanya mengucap akan yang tiada halal. Kecek hak tak halal. Ha, tidak. Dan lagi pula, hati itu berkhanak ia dan mencita-cita ia kepada benda tu. Benda yang tak halal. Dan membenarkan akan yang demikian itu. Apa? Oleh farad. Dengan bahawa mengerja ia akan zina itu. ataupun mendesta ia akan dia. Dengan bahawa tertegah ia daripadanya menceritakan akan ini hadis oleh Muslim dan oleh Baihaqi daripada Abi Hurairah radhiyallahu an. Dan ada padanya hadis ini menunjukki atas bahawasanya asal bagi zina farak itu dua mata. Sabit dua mata itulah. Sebab pada itu kita nak sambung pula pasal yang kedua pada menyatakan telinga. Anggota yang kedua ialah telinga. Dah. Hak ni kita kokoh mengaji, kokoh belajar, kokoh dengar lagi. Lepas tu kita pakat ambil wak fikir bersama. Kita pakat uji tengok yang bersama, pakat mikir tengok. Eh, ha, pakat mikir tengok, kita nak duduk setara mana. Semua tak ada pihak boleh ukur sama, semua tak ada pihak. Apa nak wayak? Boleh kata, lola ni, apa ni, yang telah lepas maidah, dan lola ni lepas tu, yang lagi karate, yang panggil adik, pacuban, anak khut. Ia kena ada tiga perkara ni, barulah sepenuh amalan kita. Yang telah lepas saat itu, kita buat sepenuh ke tak sepenuh lagi. Ha, tak sepenuh kita cari ha, benda-benda yang sunat, benda-benda poin yang... Ataupun betulkan hak mana hak wajib. Ha, hak tak sepenuh lagi, we sepenuh. Itu ya. Ha, tidak. We jadi KDS sekarilah ni, we jadi kena. Lepas tu, lagi akan datang, kita cari tambah lagi pula. Banyak perkara lagi. Di dalam satu perkara saat itu, berapa pun jalan. Ha, itu dia. Seperti mana kita nak baca Fatihah. Ha, mana kena ngaji huruf hijaiyah dulu. We tahu alif duduk betul mana. Ain duduk betul mana. Sin duduk betul mana. Shin. Ha, Shin duduk betul mana. Ha, tu kita kena belajar waktu boleh. Tiap-tiap orang kena belajar situ belakang. Lepas tu buat sekodah sekat boleh. Tidak. Ada kalau tak ada jadi terimeh. Dia buat sendiri tak apa. Sekodah sekat dia sendiri boleh. Nak jadi imeh orang tak boleh. Ada kalau ada orang penuh malak, ha, boleh jadi imeh. Gitulah. Kalau ada tertik lagu ni, kita tak ada balas batas dah. Dah. Semua menjadi kita kena jombrap tertik. Dia tak ada duduk di rupa parah, tak ada duduk di gapo, duduk di ilmu pengetahuan. Duduk di pandai masing-masing. Hak mana lebih orang itu jadi pemimpin. Tu upacara dia. Eh. Tak ada kena berebut dah. Ha, ni cara-cara dia. Lepas tu pasal yang kedua pada menyatakan telinga. Pasal apa kita sebut lagu ni pun? Nak we tahu kata kita nak pakai guna telinga tu nak we jadi manfaat lah mana. Nak baca apa ni mata dia sikit. Ketahui olehmu bahawasanya telinga itu menjadikan dia oleh Allah SWT. Tuhan jadi telinga saat itu untuk apa? Bagi engkau. Kerana beberapa pedah yang bangsa dunia dan beberapa pedah yang bangsa pada akhirat. Telinga pun ia ada pedah dunia dan ada pedah akhirat. Ha, kena dipahir itu. Deh. Maka setengah-setengah daripada segala pedahnya yang bangsa dunia bersedak-sedak dengan yang didengar dan yang mencapaikan ia kepada memahamkan segala perkataan yang didengar. Dan setengah daripada segala pedahnya yang bangsa pada akhirat itu mendengar ia akan Quran. Ha, ini bahasa kepada akhirat. Eh, bawa ayat ini, dia mahu tak kena ayat dah. No. Bahasa dunia ni dengar lagu-lagu, dengar apa tu kok ni. Deh. Bahasa akhirat sana itu mendengar ke ia akan Quran dan hadis. Ha, ini bahasa kepada akhirat. Deh. Dan hadis Nabi. Dari itu sudah mengajar rumah hati sekalian. Dan segala ilmu yang memberi manfaat dengan telinga. dan juga kerana banyak ini segala pedahnya, yang pendengar itu lebih afdon, lebih comel, lebih molek dan itu daripada penglihat, kerana kebanyakan pedah penglihat itu bangsa dunia, dan kebanyakan pedah pendengar itu bangsa kepada akhirat. Apa hari molek deh. Sekali ini aja mak kita pakak baca, kita ambil pemahaman bersama. Ha, sudah. Dan lagi pula, kerana itu mendapat engkau akan yang buta huruf. Buta apa ni? Yang buta lebih sempurna daripada yang tuli. Dan bermula mensyukurkan pendengar itu memeliharanya daripada mendengar yang dilarikan seperti mengupak. Telinga saya duduk dengar orang duduk mengupak tu. Nah. Dan mengadu-ngadu dan segala perkataan yang tiada baik. Kata eh tak molek. Seperti bid'ah. Dan berbantah-bantah. Dan lagi pula seperti mendengar suara perempuan. Ya banyak ya sakut paut. Kalau kita tak mengaji, tak dengar, tak tahu. Salah kot mana dah dah. Terhewat telinga boleh dengar belakang. Tak. Dia kena dengar perkara yang baik. Dan minta ui jauh dengan perkara yang tidak baik. Seperti mana dengar orang duduk mengupak. Tak lep, tak lep belakang tu. Dan mengadu-ngadu. Dan segala perkataan yang tiada baik seperti bid'ah. Dan berbantah-bantah. Seperti mendengar suara perempuan. Tak lep juga. Dan muda belia jika ditakuti. Daripadanya akan fitnah yang seperti mendengar berkakah permainan yang diharamkan seperti sunah dan genah. Dan jangan engkau tertipu disebabkan mereka yang menghalalkan akan mendengar umpamanya sunah itu. Kenapa? Kerana perkataannya itu menyalahi deh. Menyalahi ia akan Quran. Dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka lazimkan olehmu suruh buat tu deh. Ialah memelihara pendengar engkau daripada perkataan yang keji dan yang sia-sia. Kerana mereka yang menuntut dengar bersekutu dengan mereka yang berkata-kata pada dosanya. Orang dengar, orang berkata itu sama berdosa. Perkataan yang haram itu dan lagi pula. Bahasanya mendengar perkataan yang sia-sia tu. Kita dengar perkataan tak ada pakar gawal. Sio-sio mangi kata tak pakai gawah lah dia panggil. Eh. Perkataan sio-sio tu dan keji. Itu mendatangkan waswah ke dalam hati. Kalau kita duk dengar lagu tu dia mari waswah di dalam hati. Dan ketahui olehmu bahwasanya perkataan yang didengar itu seperti makanan. Setengahnya memberi apa ni? Munafaat. Dan setengahnya memberi mudarat. Dan setengahnya penawar. Dan setengahnya menjadi racun. Ha, ni kena dengar molek deh. Supaya kita nak ambil apa ni? Kakah dia. kakah kita nak jaga akan daripada telinga sana itu. Neh. Ha ni dia. Neh. Ialah kata ayah dan negara itu seperti makan eh. Setengahnya memberi manfaat dan setengahnya memberi mudarat. Dan setengahnya penawar dan setengahnya menjadi acung. Bahkan buat kekalai perkataan itu di dalam hati lebih lama daripada berkekalai makanan di dalam perut. Ha ni telinga nak ayat telinga ni. Dan kita dengar gitu hidup lama. Berjerak masuk ke tempat dalam hati tu. You know. Dia tak suka makan ni. Dah. Lalu tu sudah menghormati sekalian. Karena makannya itu hanya ia apa ni dari dalam perut besar dengan tidur dan upamanya dan terkadang berkekal ia di dalam perut beberapa hari kemudian hilang ia dengan makan apa ni pencair deh makan julak makan apa. Kalau duduk dalam perut sana itu, makan julak ni sekali itu, ha? Cuci, basuh perut. Boleh. Deh. Ada pun perkataan jatuh. Deh. Ke dalam hati, maka terkekal ia di dalam hati seumur hidup. Ha, masuk hidup paak dalam hati ni, ajangnya. Lepas tu nak basuh belah mana dalam hati. Ha, dia dah. Deh. Kadang-kadang kekal dalam hati seumur hidup. Maka jika ada ia perkata yang jahat. Maka sentiasa ia memfitnahkan. Dan mendatangkan waswah. Bukan terkadang. Deh. Apa? Mensebabkan ia akan kebinasaan yang besar. Maka hendaklah bersungguh-sungguh orang yang berakan. Kita ada akal fikir pada memelihara pendengarnya dengan segala anggotanya sebelum ditanya daripadanya pada hari kiamat. Telah berfirman Allah Subhanahu wa taala. Nah. Inna sama wal basara والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. Artinya bahasanya, pendengar dan penglihat dan hati sekalian itu akan ditanya daripadanya pada hari kiamat. Wallahu a'lam bissawab. Semua segala-gala saat itu tak lepas daripada soal di akhirat nanti. Deh, patu pakat suluh tengok, pakat fikir tengok. Daripada mata, patu telinga, nak dengar, dengar mana. Yang memberi manfaat seperti itu, nah, dengar orang mengajak agama, dengar baca Quran, dengar baca hadis, dengar-dengar benda-benda yang molek. Deh, minta jauh daripada benda-benda yang haram benda-benda tak molek. Kenapa? Kerana yang nak kekal ni, duduk di dalam hati, sekalian itu akan ditanya daripadanya pada hari kiamat. Dia dah. Lalu tu sudah mengajar mati sekalian. Ha, ni kita, apa tu, berkenaan dengan telinga. Pasal yang tiga pada menyatakan lidah. Anggota yang ketiga ialah lidah. Kita nak macam mati, dengar katik lagi tak jauhi pun. Deh. Kita nak berpahami bersama. Ketahui olehmu, kalau tak kenal betul mana, tolong-tolong nasihat weh kepada Yoh Mak. Kita pun umur banyak dah, tua takut bersilap kau tu kau ni. Ha? Kita pakat-pakat muzakarah. Ha, ataupun, deh, pakat-pakat tapu lah. Tambah-menambah sikit sebanyak. Demo ada orang lama berjumpa malah mana. Ha, kita pelagor tengok. Lepas kita ukan awak Allah. No. Ha. Nak tobat ke malah mana. Nak wihilir daripada penyakit tu. Penyakit waswah tak waswah. Ha, lepas tu nak basuh hati malah mana. Tak lain tak bukan dengan zikir lebih banyak. Selawat lebih banyak. Ha, tu lah. Nak basuh titik itir di dalam hati kita sana tu. Banyak ada berlaku. Kali ngayuh mak pun ada berlaku. Ya kita nak menapi tak boleh ni. Deh. Ha, nak patisik tak boleh. Kerana dalam hari ini telak mata saat ini dia berjumpa. Bih. Dunia akhirat dia berjumpa. Ada munafaat, ada tak ada munafaat. Lepas tu kita pakat-pakat ukar. Ha, ataupun kalau boleh ukar selalu, mujur kita ukar selalu dah. Deh. Ha, kita mengadap, kita bersaing. Kita bersaing dengan orang. Ada ilmu agama. Sebab itu, ayah mak pun ulai kaji kata, kita kena berapak dengan alim ulama. Satu mudah-mudahan, Allah kurniakan kepada kita, seperti mana kurniakan kepada alim ulama. Nah, tidak. Keberkatan. Aduh. Kita kena bersaing berlaku. Bersaing dengan alim ulama untuk kita nak menyucikan diri kita dan nak menambahkan ilmu-ilmu yang manfaat lebih banyak lagi. Lepas kita bersaing dengan biasa saat itu untuk kita nak ukur masalah. Nak tolong-tolong menasihat. Niat we kena, insyaAllah kita dunia itu berkat, akhirat lebih-lebih lagi. Neh. Apa ni kita sambung lagi pula pasal yang ketiga pada menyatakan lidah. Ha, ni hak lidah ni bimbel sangat ni. Eh, tak ada kira siapa lah sekali dengan ayah mak. Ha, lalu tu kita selalu bertobat. Minta ampun kepada Allah SWT. Ha, kesilapan dengan tidak sengaja. Ha, tu dia. Orang yang ada ilmu agama saat ni dia silap pun silap dengan tidak sengaja. Ha, tu dia. Maklumlah kita kecek dia banding-banding ni. Kadang-kadang dia pun ketup. Ha, tu dah. Jadi hidup, apa ni, semak dengan demo. Ha, tu kalau ada silap kot mana tu, maaf weh kat ayah mak tu. Kerana nak akak ambil buat contoh teladan, hak benda-benda yang tak sesuai saat itu, payah juga. Tak akak contoh teladan, tak. Masa payah nampak deh. Lalu tu, kita nak usaha lah. Kita ambil perkara-perkara yang penting, tak sesuai kita tak siap ambil. Mari buat dua kecep kira. Deh? Nanti dah. Lepas tu nak baca lorak kitab sikit. Ketahui olehmu bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan ia akan lidah bagi engkau, bagi kita semua tuhewiman lidah kepada manusia semua saat itu supaya membaca deh, engkau dengan dia akan Quran. Ini yang penting. Haa, tidak. Deh. Baca ia, tapi itu kena belajar Quran. Zaman dulu tu penting. Quran tu kena mengaji belako. Pagi hari lagi dah. Haa. Deh. Ayuh dan bono gerak suruh pergi mengaji Quran. Sebelum pada nak pergi duduk tempat satu lagi mengaji dah Quran. Mengaji apa ni? Quran halus dia panggil. Kata, deh. Baca ayat lazim dulu. Belajar mengeja, belajar apa. Pahala ni, payahlah ni. Tak say demo nak cepat. Tak say mengeja, tak say apa. Kalau kita tak mengeja, bang, mana kata mengeja tu mengaji daripada alih batal. Ha. Lepas tu alih datah A, alih bawah I, alih dapat U. Ha, dia kata lama mengaji lagu ni. Dia sebenarnya lama saat itu dia panggil asuh. Ya. Asuh lidah. Ayah mak deh ngaji. Mula baca huruf hijaiyah ni. Alif batasa jim ha khoda za ro zai sin shen sha dot to zo ain gin po ka kof lam mim nun waw ho yo. wassalam. Ha, dia dah. Lepas tu, alih data A, alih bawa I, alih dapat U. A, I, U. Ha, mengapa kau tu? Lepas tu, alih dua data an, alih dua bawa in, alih dua dapat un. Ha. Alih bagi dua data. Alih bagi dua data an. Alih bagi bawah dua. An, in. Ha. Alih bagi dua dapat un. An, in, un. Ha. Ngajam. Patut ngejo, ngejo mari sehingga dapat. Jadi, kita mengenal cara mengejo sana itu boleh baca Quran Absah. Tak payah lah. Ha, itu dah. Kalau dia mau nak ambil cara mudah, jadi payah sikit. Habis tu dia nak molek, we hidup kelip semula, buat ngejo, buat gaposan itu, barulah kita nak betulkan huruf hijaiyah saat itu, we kena. Sebut huruf hijaiyah. Nah, ha, itu dah. Hak ni satu kujib peh. Pasal yang ketiga pada menyatakan lidah. Bahwasanya Allah Subhanahu Taala menjadikan ia akan lidah bagi engkau supaya membaca engkau dengan dia akan Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan segala zikir dan menyuruh engkau deh dengan kebajikan dan melarik daripada kejahatan. Lidah dan memberi nasihat. Lidah kita beri nasihat. Engkau akan orang Islam dan menunaikan engkau akan hajat mereka itu. Dan mendamaikan engkau akan mereka itu dengan lidah juga. Dan lagi pula. Deh. Dan barang sebagainya. Daripada segala pekdoh akhirat yang dikerjakan dengan lidah. Mana? Seperti menjadikan Allah Ta'ala akan lidah engkau itu kerana muslihat dunia seperti mencari harta dengan segala akidah. Dengan segala akak. Seperti akak jual beli dan akak sewa dan hendaklah sukun dan lain-lain lagi engkau atas nikmat lidah itu dengan memeleronyo. Kita nak jaga nikmat tu hewat lidah we kita san itu kena memeleronyo daripada barang yang tiada dijadikan dia kerananya. Kerana lidah daripada perkataan-perkataan yang dilarang seperti berdusta. Hak ni halama satu sekali bahang. Jangan bahang sama sekali dengan lidah. Yang dilarangnya seperti berdusta. Pakat duk bahang. Yang bahanglah mana? Yang menyakiti akan orang-orang yang lain. Maka itu dosa besar. Allahu Akbar. Deh, insyaAllah sekali dengan Yahmat, sekali dengan peminat kita hari ini, kita tahu dah, acu-aculah kita, apa ni, basuh. Deh, buat penawar saat itu, basuh. Lidah menjadi lidah yang, saya panggil lidah mah. Allah, lama tak dengar lidah mah deh. Ha. Semua kita boleh buat. Nak buat tak saya buat di atas kita. Jauhi pandai lik, pandai apa. Ha, tu dah. Pandai jauh daripada benda-benda muksyak, benda-benda tak molek. Deh. Ha, tu. Hak ni nak rayak daripada lidah. Mata rayak dah. Telinga rayak dah. Lepas tu lidah pula. Lidah ni berjalan bab besar ni. Ha. Kalau silap dosa besar. Deh. Dan bersalahnya berdusta yang tiada menyakiti, maka iaitu dosa kecil. Tiada menyakiti kepada orang lain kecuali kerana hajat, maka tiada ada ia dosa seperti berdusta kerana mendamaikan antara manusia. Ni ada juga weh tempat peluweh. Peluweh kita nak dusta ni seperti berdusta kerana mendamaikan antara manusia. Nak baik manusia dua orang duk balas sana itu. Deh, kita boleh capur masuk. Berkenaan dengan benda dusta. Mendamaikan antara manusia. Tapi ingat sikit lah. Kerana sebenarnya Nabi SAW laisa bil kazzab man yuslihu bainan nas. Artinya tiada mereka yang mendamaikan antara manusia itu berdusta. Dia panggil cari buah kecek. Nak ubi orang dua orang ni tu baik. Bahkan terkadang wajib pula dah. Ada juga terkadang tu wajib berdusta. Seperti melihat ia akan orang yang haram. Yang haram dibunuh. Yang bersembunyi. Ia daripada orang yang zalim. Yang menghadapi membunuhnya. Demo orang zalim nak bunuh yang tak ada salah apa. Kita boleh bahawa. Boleh dusta untuk nak menyelamatkan daripada kezalimik dengan bunuh-bunuh orang zalim saat itu. Maka wajib berdusta kerana melepaskannya daripada dibunuh orang yang zalim itu. Dia tak ada salah apa. Demo dia nak bunuh dia. Kita mesti kena loyal sikit lah. Lagi ke mana-mana pun nak lepas daripada kezalimik kepada seseorang itu dengan bunuh. Dia ada juga. Peluang untuk kita nak menyelamatkan dengan bohong kita saat itu. Nak menyelamatkan dengan kezalimik seseorang kepada seseorang yang lain. Kita boleh faham. Dan seperti mengupak. Iaitu menyebut engkau akan saudara engkau dengan perkataan yang benci. Ia akan dia. Jika didengarnya. Ini. Kam ni yang mengupak. Mengupak saat ni tu. Kita sebut tuwe tak ada. Tapi kata eh saat ni tu. Kalau tuwe tahu. Dia tak kena berdosa kita. Dia tak kena. Dengan perkataan yang benci. Ia akan dia jika didengarnya. Maka iaitu haram. Dengan ijmuk ulama. Bahkan berkata kebaikan mereka itu. Bahwasanya mengupak itu dosa besar. Allahu Akbar. Lani Alhamdulillah dah. Peminat yohmak, pelajar yohmak semua saat itu. Jari dah nak waktu pak atas geri. Minta ujau. Ya tak ada payah dah kita bergaduh. Tak ada. Hanya tu ya. Beradu boleh satu ketika. Lama-lama dia kalah, tak ada apa. Kita tukar daripada waktu pak di sela-sela, di basah mana lah itu. Kita tukar menjadi kiraati. Tu dia. Ngajar ugamu, kiraati kah. Kita buat. Ataupun buat kupulai. Buat kupulai kapung utama.

0: Mereka mahu duduk keliling semua. Supaya main kisi dan teridah. Oh. Siapa nasib baik, lepas lagi. Boleh duduk tak kisi lagi. Pidu nasib tak baik, ni kebos dong. Jatuh daripada orang kisi. Semua tu apa orang panggil senemek ataupun kilar ke apa kita duduk main kau hidun teri tak kau hidun teri sana tu, dia boleh mikir. Ambil kau hidun teri buat mikir cara buat amat ibadat. Duk musim dah gitu. Musimnya dah kalau prik. Ha, tak ada nak beringat, jatuh dung. Tak ada duduk tak kisi.
1: Ha, tidak.
0: Lalu tu cuba boleh agama tu kita nak rebuk-merebukkan. Lebih jauh daripada benar-benar muksyat, capur sekali dari itu, kita buat dengan ikhlas. Aci boleh lalani itu, kita kena, we timbul sifat ikhlas, we boleh. Ikhlas dengan diri sendiri. Tak ada kena nombor demo mau hidup, ajar tu tergodok dah. Jaga masa kita, jaga wela kita. Ha. Wak wela we molek. Pia tu, wak mga tu, pia ni, wak mga ni. Dah. Ha, lepas tu Jumaat pun sejik. Ha, biar tu ha, Jumaat sejik. Kena rebuk juga wala pun. Kita kena duduk balik dia semua. Jangan duduk balik tak dia. Ha, dia dah. Dia kata pergi Jumaat. Ha. Alah ni Ayah Mak pun duduk ukar lah. Cara Ayah Mak ke tua dah. Ha, bangun subuh ni duduk bel dah. Dia kata dia. Mani. Mek semaya. Pong tu pergi. Bermudak tu ni baca Fatihah. Nah, sudah kita bagi akik terkabir. Tapi mujur kata Tok Imin tu baca ayat panjang. Ha, kita duduk wilik dia semua. Kena lawa eh. Nah, wah malah ada berlaku sore-sore. Tapi kita kena usaha. Deh. Kalau ni tak lain tak bukan anggota tujuh saat ni tu, kita kena beki kita hari-hari je. Yang kena beki nak hari. Silak ni silak semua. Dia kecek banyak, silap banyak. Ha, kita break tak soal kecek banyak. Itu je lah. Ha, super semua. Deh. Lalu tu sedia mengajar mati sekadar. Kadang-kadang wajib berdusta seperti melihat ia akan orang yang haram bunuh. Dibunuh. Yang bersembunyi ia daripada orang yang zalim. Yang menghadap ke membunuhnya. Akan maka wajib berdusta kerana melepaskan daripada dibunuh orang yang zalim itu kepada seseorang. Ha, seperti mana mengupak, iaitu menyebut engkau akan saudara engkau dengan perkataan yang beci. Ia akan dia jika didengarnya, maka iaitu haram. Dengan ijmuk ulama kata, boh ke berkata kebanyakan mereka itu bahasanya mengupak itu dosa besar. Haa, itu dah. Deh. Mengupak tu dosa besar. Nah, kita minta berjauh. Kerana barang yang datang padanya, ialah. Haa, ini panjang lebar, kau sambung lagi pula deh. Kerana masa kita pun dekat sangat dah ni. Deh. Daripada beberapa janji. Apa ni? Seksa yang bersangat-sangat teh seperti firman Allah Subhanahu Wa Taala yang berertinya, hei sekalian mereka yang berimeh, jauhkan oleh kamu akan banyak daripada seko-seko iaitu seko yang jahat. Kerana bahasanya setengah daripada seko itu dosa, dan jangan kamu mencari neh. Jangan kamu mencari dan memeriksa aib pe manusia. Tak-tak diisi dah cari ada motor pelana we bangga we. Karuk dak we. Tak-tak. Tak-tak duk periksa banyak. Tak-tak duk periksa aib manusia. Dan jangan mengupak setengah kamu akan setengahnya. Adakah suka seorang deh, kamu bahawa make ia daging saudaranya pada ketika mati. Ha, itu dah.

0: maka benci kamu akan dia dan takut olehmu akan Allah Subhanahu Taala. Bahasanya Allah Taala itu sangat-sangat menerima taubat. Kalau kita tu banyak daripada taubat, deh, ada kira lah. Lai sari-sari sana itu, kena taubat. Deh. Menerima taubat lagi sangat kasih saya. Dan telah menceritakan oleh Al-Baihaqi dan Tibrani dan Abu Syaikh dan Ibni Abid Dunya daripada Jabir dan Abu Sa'id radhiyallahu anhumah. Berkata keduanya, sebenarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksudnya jauhkan olehmu akan diri kamu dan jauhkan oleh kamu akan mengupak. Karena bahasanya mengupak itu lebih bersangat-sangat daripada berzina. Ha, dosa dia. Deh. Apa ni dikatakan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, betapa ada mengupak itu lebih bersangat teh daripada berzina. Sebedar ya, bahasanya seorang laki-laki terkadang berzina ia dan taubat ia, maka menerima Allah SWT akan taubatnya. Dan bahasanya yang mengupak itu tiada diampuni baginya hingga mengampuni bagi orang baginya oleh orang yang diupatkan. Kena pergi minta dengan tuan dia. Nak minta maaf dengan sama-sama orang kena ngupak tu. Dan seperti menyalahi janji yang adalah ia salah satu daripada segala alamat munafik. Sebenarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nah, tanda-tanda munafik itu tiga. Apa bercita ia, nascaya berdusta ia. Dan apabila menjanji ia akan kebaikan, nascaya menyalahi ia akan janjinya. Dan apabila percayai akan dia, nascaya khianat ia. Artinya, tiada menunaikan ia akan barang yang dipercayai itu daripadanya. Tu dia cara-cara mufat deh. Lepas tu, tak lain tak buka. Hari ni lebih kurang sekadar sekat ni dulu. Dah. Lepas tu masa kita pun ada lebih kurang lagi. Tak ada berapa minit. Dah. Buat kesimpulan kata. Kecek kita berkenaan dengan satu kitab penawar bagi hati. Dah. Dah. Dah. Tujuh anggota. Kalau kita nak kecek sana itu. Kena jaga tujuh anggota daripada kesilapan dan daripada dosa-dosanya. Eh. Iaitu kita berkecek kita ialah berkenaan dengan mata, telinga dan lidah. Eh. Lepas tu ada pak lagi sana itu, kita akan sambung lagi pula. Deh. Lepas tu hari ini tak lain tak buka. Kalau ada salah silih ke apa, maaf pada ayah mak banyak-banyak. InsyaAllah kita pakai berdoa. Ruangi hak kita saat ni, we ada selama-lamanya. Dan ayah mak sendiri pun azir dah kata, InsyaAllah, selagi mana saya radio, bui peluai pada ayah mak. Ayah mak pun nak buat tengah siapa, habis-habis umur lah. Deh, kita pakai berdoa. Lepas tu, peminat kita pun tunuh bersapa-sapa lagi pada peminat lain. Tak lain tak buka ruangi ayah mak ni, ayah minta dah. Jadi mana kata, selama mana pihak saya redu beri peluai pada ayah mak, ayah umat, insyaAllah kita pakat boleh muzakarah setiap pagi. Hari ini, tak lain tak bukan salah silih, maaf ayah mak banyak-banyak. Minta we, apa minat kita semua sana, kuat kat email dan makraman yang soleh. Hari ini, sekadar sekat ni, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
2: Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi al-malikil quddusil azizil hakim.
1: Apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi senantiasa bertasbih kepada Allah, Maha Raja yang maha suci, yang maha perkasa, maha bijaksana.

0: Dialah yang mengutus seorang rasul kepada kaum yang buta huruf dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayat-Nya, menyucikan jiwa mereka, dan mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah sunnah, meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata.
1: وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم.
0: Dan juga kepada kaum yang lain dari mereka yang belum berhubungan dengan mereka, dan Dialah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

Demikianlah karunia Allah yang diberikan kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah memiliki karunia yang besar.

perumpamaan orang-orang yang diberi tugas membawa Taurat, kemudian mereka tidak membawanya, tidak mengamalkannya, adalah seperti keledai yang membawa kitab-kitab yang tebal. Sangat buruk perumpamaan kaum yang mendustakan ayat-ayat Allah. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.

Katakanlah Muhammad, wahai orang-orang Yahudi, jika kamu mengira bahwa kamulah kekasih Allah, bukan orang-orang yang lain, maka harapkanlah kematianmu jika kamu orang yang benar.

0: dan mereka tidak akan mengharapkan kematian itu selamanya, disebabkan kejahatan yang telah mereka perbuat dengan tangan mereka sendiri. Dan Allah Maha mengetahui orang-orang yang zalim.
1: Qul

katakanlah, sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, ia pasti menemui kamu. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu Dia beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.

0: الجمعه فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون.
1: Wahai orang-orang yang beriman, apabila telah diseru untuk melaksanakan sholat pada hari Jumat, maka segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.

Apabila sholat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi. Carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah banyak-banyak, agar kamu beruntung. وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً

0: Dan apabila mereka melihat perdagangan atau permainan, mereka segera menuju kepadanya. Dan mereka tinggalkan engkau Muhammad sedang berdiri berkhotbah. Katakanlah, apa yang ada di sisi Allah lebih baik daripada permainan dan perdagangan. Dan Allah pemberi rizki yang terbaik. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dia Muhammad berwajah masam dan berpaling. Karena seorang buta telah datang kepadanya, Abdullah bin Umi Maktum. Dan tahukah engkau, Muhammad, barangkali dia ingin menyucikan dirinya dari dosa. Atau dia ingin mendapatkan pengajaran yang memberi manfaat kepadanya. Adapun orang yang merasa dirinya serba cukup, pembesar-pembesar Quraisy, maka engkau Muhammad memberi perhatian kepadanya. Padahal tidak ada celah atasmu kalau dia tidak menyucikan diri beriman. Dan adapun orang yang datang kepadamu dengan bersegera untuk mendapatkan pengajaran, sedang dia takut kepada Allah, engkau Muhammad malah mengabaikannya. Sekali-kali jangan begitu. Sungguh, ajaran-ajaran Allah itu suatu peringatan. Maka barang siapa menghendaki, tentulah dia akan memperhatikannya. Di dalam kitab-kitab yang dimuliakan di sisi Allah, yang ditinggikan dan disucikan, di tangan para utusan malaikat, yang mulia lagi berbakti.
1: قتل الإنسان ما أكفره.
0: Celakalah manusia, alangkah kufurnya dia.
1: من أي شيء خلقه.
0: Dari apakah dia Allah menciptakannya.
1: من نطفة خلقه فقدره.
0: Dari setetes mani, dia menciptakannya, lalu menentukannya. Kemudian jalannya dia mudahkan. Kemudian dia mematikannya, lalu menguburkannya. Kemudian jika dia menghendaki, dia membangkitkannya kembali.
1: Kalla lamma yaqdi ma amara.
0: Sekali-kali jangan begitu. Dia manusia itu belum melaksanakan apa yang dia Allah perintahkan kepadanya.
1: Falyanzuril insanu ila ta'amih.
0: Maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya.
1: Anna sababna al-ma'a sabba.
0: Kamilah yang telah mencurahkan air melimpah dari langit.
1: Thumma shaqaqna al-ardha shaqqa.
0: Kemudian kami belah bumi dengan sebaik-baiknya.
1: Fa anbatna fiha habba.
0: Lalu di sana kami tumbuhkan biji-bijian dan anggur dan sayur-sayuran dan zaitun dan pohon kurma dan kebun-kebun yang rindang dan buah-buahan serta rerumputan semua itu untuk kesenanganmu dan untuk hewan-hewan ternakmu.
1: فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ
0: maka apabila datang suara yang memekakkan, tiupan sangkakala yang kedua.
1: يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ
0: pada hari itu, manusia lari dari saudaranya.
1: وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ
0: dan dari ibu dan bapaknya dan dari istri dan anak-anaknya.